0: secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
2: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalamnya pas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Mengkaatmi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat didapi.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan

0: pengamanan di Karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses, ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
0: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
3: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
4: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
5: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju

Anda pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang

0: jadi akibat kecerobohan pemudik. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindya melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Pelantas Karib Pro 3 RRI.

informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Pro 1 playlist.
3: Malo homo go la china molo, pacila bulo.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Uang kertas rupiah tahun emisi TE 2022 merupakan yang terbaik di dunia. Predikat ini didapat rupiah dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 International Association of Currency Affairs atau IACA di Meksiko. Terlepas dari pencapaian itu, dalam pecahan uang kertas tahun emisi 2022 terlukis potret sejumlah pahlawan nasional yang ikut menghiasi tampilan rupiah. Gambar tokoh-tokoh ini sengaja dimasukkan dalam rupiah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa. Lantas, siapa saja pahlawan nasional yang potret dirinya terlukis di uang kertas rupiah? Yang pertama ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sosok presiden dan wakil presiden pertama ini kerap menghiasi pecahan uang 100 ribuan. Keduanya merupakan tokoh yang berjasa sebagai proklamator sekaligus pendiri bangsa. Kedua, ada Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang merupakan tokoh nasional lain yang turut menghiasi uang kertas Indonesia, yaitu Rp50.000. Beliau sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan selama 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastro Miyajoyo. Ketiga, Dr. GSSJ Ratulangi. Pada pecahan uang kertas 20 ribuan berwarna dominan hijau ini dihiasi dengan potret Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Ia merupakan pahlawan nasional dari Minahasa. Keempat, Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah pahlawan asal Biak, Papua yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1921. Saat ini, potret wajahnya dijadikan gambar dalam uang Rp10.000. Franz, orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di Papua. Selain itu juga, ia pernah menggagas pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda tahun 1948 dan membentuk partai politik Irian yang menuntut supaya Netherland New Guinea digabungkan kembali dengan Indonesia. Kelima, Dr. K.H. Idam Halid. K.H. Idam Halid adalah tokoh nasional asal Kalimantan Selatan yang wajahnya juga terlukis di rupiah. Idam sendiri merupakan salah satu kiai kenamaan Nahdlatul Ulama atau NU. Pria ini muncul dalam pecahan Rp5.000. Selanjutnya ada Muhammad Husni Tamrin. Sosok Muhammad Husni Tamrin menghiasi tampilan uang Rp2.000 dengan warna dominan keabu-abuan. Ia merupakan pahlawan asal Betawi yang kerap menentang pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir ada Cutnya Mutia. Wajah pahlawan wanita asal Aceh ini turut menghiasi uang kertas Rp1.000 yang didominasi dengan warna hijau kekuningan. Cutnya Mutia merupakan pahlawan perempuan yang berjuang melawan penjajahan Belanda.

0: itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
0: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
0: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
0: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Pendengar Cek Fakta pagi ini, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim adanya tautan rekrutmen nasional penggerak literasi daerah atau PLD tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Untuk itu, Anda, siapapun itu, harus tetap berhati-hati untuk informasi yang diterima. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
1: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

0: siapa sangka lomba makan kerupuk punya filosofi mendalam. Pada masa lalu, kerupuk menjadi makanan andalan rakyat karena kondisi ekonomi yang sulit. Bahkan cemilan sederhana ini disebut-sebut sebagai makanan favorit para pejuang kemerdekaan. Dari sinilah, lomba makan kerupuk diadakan sebagai simbol perjuangan dan kesederhanaan yang tetap dikenang hingga kini. Ketika dimaknai lebih mendalam, lomba makan kerupuk bukan sekedar kompetisi, melainkan refleksi atas ketangguhan rakyat Indonesia dalam melewati masa sulit. Lomba ini mengingatkan bahwa kerupuk hanyalah makanan sederhana, namun dulu pernah menjadi penyambung hidup di kala krisis. Selain itu, permainannya mempererat silaturahmi antar generasi dan menumbuhkan rasa solidaritas. Semua kalangan bisa ikut tanpa memandang status sosial, karena kerupuk adalah makanan rakyat yang bersifat demokratik dan menyatukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Terima kasih Anda masih bersama kami ya. Mohon maaf pendengar untuk hari ini ya. Dialog interaktif Hai Bali Kenken yang biasanya hadir ya, menjumpai Anda hari ini tidak berlangsung. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi tentunya untuk menemani ruang dengar Anda ya. Nah pendengar, dikutip dari laman berita kami rri.co.id, pendengar, BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,1 kembali mengguncang wilayah Flores, NTT, Selasa 25 Agustus 2026. Gempa bumi susulan tersebut terjadi Selasa pagi ya, pada pukul 6.27 waktu Indonesia Barat di kawasan Norutang, Manggarai. BMKG menjelaskan titik pusat gempa bumi tersebut berada di 8,25 lintang selatan dan 120,58 bujur timur, dan diketahui gempa bumi tektonik magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang kawasan Flores NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Guncangan tersebut pendengar sempat membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum status peringatan tersebut berakhir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pasca gempa utama, aktivitas seismik masih terus berlangsung di wilayah tersebut dan kondisi tersebut membuat proses pemulihan masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah juga terus mengirimkan bantuan logistik ke sejumlah wilayah yang terdampak gempa. BNPB mencatat sekitar 954 ton bantuan logistik telah diberangkatkan dari pos pendukung logistik nasional di Halim Perdana Kusuma menuju wilayah terdampak. Nah, bantuan tersebut pendengar disalurkan ke sejumlah titik distribusi, termasuk Labuan Bajo dan Maumere dalam periode 15 hingga 22 Agustus 2026. Keterlibatan ratusan Komkati NTT diharapkan bisa membantu mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, Bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan, Bro. Awas, hey. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, tim survei Badan Geologi Kementerian ESDM menemukan retakan sepanjang sekitar 100 meter di NTT, tepatnya di kawasan bibir kawah 1 atau Tiwu Atapolo Gunung Kelimutu. Nah, teman tersebut, Badan Geologi ESDM mengatakan teridentifikasi setelah wilayah Flores diguncang gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Kepala Badan Geologi ESDM, Lana Sarya, mengatakan temuan retakan diperoleh melalui pengamatan langsung serta pemantauan menggunakan drone. Ia menjelaskan survei tersebut dilakukan untuk melihat perubahan morfologi kawasan kawah setelah gempa besar dan juga rangkaian gempa susulan yang terjadi di Flores. Nah, hasil pemetaan Badan Geologi ESDM, retakan tersebut dan berada kurang lebih 6 meter dari bibir kawah 1, dan posisi retakan sepanjang 100 meter itu mengarah ke timur laut dan mengikuti kemiringan lereng kawasan kawah. Nah, kondisi tersebut tentunya menjadi perhatian karena perkembangan retakan berpotensi menyebabkan material sekitar lereng bergerak atau longsor menuju bagian dalam kawah. Nah, resiko tersebut pendengar dapat meningkat apabila kawasan kembali diguncang gempa susulan atau diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Badan Geologi ESD memastikan tingkat aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu masih berada pada level 1 atau normal meski terdapat perubahan morfologi dan longsoran material. Nah, dengan status tersebut, belum ada peningkatan status aktivitas vulkanik Gunung Kelimutu akibat temuan retakan tersebut. Namun, kondisi geologi sekitar kawah perlu mendapat perhatian karena gunung ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Nah, himbauan dikeluarkan ya sebagai langkah pencegahan untuk menghindari potensi bahaya, tepatnya apabila retakan mengalami perkembangan atau terjadi pergerakan material di sekitar lereng. Badan Geologi ESDM juga meminta pemerintah daerah bersama pengelola kawasan segera memperkuat sistem pengamanan di sekitar lokasi, seperti pemasangan garis pembatas serta papan peringatan bahaya yang dinilai penting agar wisatawan tidak memasuki zona yang memiliki potensi risiko. Nah, selain pengamanan fisik, pemantauan terhadap kondisi Gunung Kelimutu juga terus dilakukan ya. Pemerintah daerah dan pengelola kawasan diminta berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Kelimutu di Kabupaten NTT. Nah, pendengar, informasi tadi juga kami kutip ya dari laman berita kami rri.co.id, dan dapatkan update berita lainnya pendengar di laman berita kami rri.co.id. Dan tentunya ini juga menjadi informasi tren yang bisa kami hadirkan pagi hari ini. Terima kasih tentunya saya ucapkan atas kebersamaan Anda ya. Dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga apa yang Anda lakukan ya, tugas-tugas semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan acara menarik lainnya akan hadir ya, menjumpai Anda di Singaraja siang ini yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Ayu Sundari. Terima kasih pendengar, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu. Ratu dedane para pamirsa, para pengoneng ring acara budaya RRI Singaraja. Rane makin anggare ring minggu keempat nih, minggu terakhir nih, ring bulan Agustus. Patike sampun ditiang ngawit saking hari anggare rauhing jantos respati titiang cain nagingin wayan tam-tam siaran SLGU ragane. Ingge sane makin sadir titiang kesarengin oleh dane bapu ketut wine saking ala sangkar alias bapu betet. Ingge niki wenten malih bapu ketut sumike utawi kaki mawar niki saking Padeng Bulie nggih apun dadong mugi-mugi mirengang dijumai kaki dini subu di RRI nggih kadi punika saniarengin mali jebor semenawi Pak Putus Slamet penaping nggih siderauh nih makin tiang seran saking Studio Pro 1. Ini sedurung titiang kawitin dan lali titiang ngadurang salam dumun majang ring semeton san wender ring tajo nangga santi napi wacan asrama Widya Studi desa tajun mindekadin nyane pemekas pengding sirin ke bapu gerodag malih bos yani dang munggah bapu gerodag jaro antara radus wenten pasandan pak kumitir jaro mangku gede dana maka sami cutetnya anggota para angge santi inggi punike aring tajun asrama Widya Studi. Ah ingge taler pun kering semiran bapa nyoman antare. Ugi-ugi malah jebos paling malduna langsung teh pencet kene pangnidang masuk ranje. Ibi tiang telpune kan di kubu nage ke HP tiang ini megede bi tiang di kubu nih. Suka-suka bahwa penyaman antara sarang angge santi di ke ring sembiran wenten ingge tala ring bon dalem gung biang sarang gusi biang gusi aja dulu tala ring teja kula bapa doyo ibu doyo Imanon Pak Sukajaya ugi-ugi sedang mamiar sayang ingge semakin pacang kawitin titiang puniki kapat lama sane ngewacinin dane bapak ketut sumike utawi kaki mawar sedurungne ingge titiang niki himbauan dan larangan kan pemekas ring pemilet SLJU nunat ping banget rikale nyarengin siaran sampunang punike ngerauhang gatre-gatre promosi utawi iklan menawi kegiatan napi niki tandador niki kerana promosi iklan dan patut samping nike galah SLJU bede gati nike tak satu jam mboh nike jadi ini misi ngumumang ada kegiatan kene ada kegiatan gitu pemilet ngelan bodelah waktu nih akhirlah karena gingin bede boleh itu pun nike malah pesan yang tugasang sami pemilet SLJU yang nuna sampunang ngerauhang ingge punike iklan utawi promosi ingge suk semua antu ratiannya nih durusan kaki mawar durus wacinin
1: yes durung dia wacin om sukses tu kenapa tu nama sidem

Dalaring parwatekarsi punke paksa siwa lan paksa budha.

Boye melantaran bendu indi rauh bapa neneng jagi ledang mapet suwece warunugrahe ring idiwe.

0: Inggih saning ngawur sanayang Idewo mulih ring jagadering payudan. Woi, luar biasa nih. Kapa-kapa gitu bu, kaki mawari latih-latih ya diatur ada celimputan gitu. Nah biasa tuh, jangankan iraga nu mare melajar anaknya semua dua ke kayak gitu, bisa masih boleh bisa ke Tanjung semua, ada macam di sini ke Tanjung tinggi
1: kali ini. Bu Medar memacu bisa lah ya kat cegut.
0: Bu Medar lah ya pendidik bisa makan cegut tinggi kali pun ke sukcema bapak kaki mawar sampun tinggi latih-latih mental sering-seringin rauhin carengin ke di tiang ring siaran SLJU. Ini jadi lantoran di tiang nih makin bapu ketut wina.
1: Ini semua untuk galah. Om swastiastu, om wigenamastu, namastu.

0: para ratu.
1: Kadasa punika taler inggih mantuk nemakin ide sang karna rawuhing para agungnya sami.
0: Sahaja meram engku
1: jagi misadia pajang wiyakti merarian sirep iri kering pondok aring genah nyane soang-soang
0: Dede setingkah ikang kulem
1: dahating sepi wiyakti landuh kewentenan wong ini.

0: Mungu sakewan dan ipun sang sanetan sede sirep tan mari punika menjaga
1: karengwan itabe tabekannya grugur nite
0: sekadi awang-awangan samar saru yak di kapireng gegamelane sane mangerudog
1: warna nanti.

0: Nggih, cari tayang nih makin kewentenan ya di kering jenggala guru rikala punika wengi.
1: Mukhara seraras hati
0: ngawe karasarasan manya jahin wiyakti jantos ring sajeroning manaka.

0: Nganes.
1: Raris wiyak dikawin renan sang sane melai wiyak di menggap iri ke
0: musir Yudhistir
1: ngerarah wiyak di nuju ide sang Prabu Dharma
0: pih

Waduh dewe mah kesami. Ini tuh ada lah tatu tutur tutur ring sajur neng kacap kacap sastra nih. Entuh patut ide wing Jepang resepang.

sing jelen ketatuan tuh sang Mercedayang mapa wewe medane punya.

Iya nyi dayang ngeri kalem apa wewe medane punya sampun nanggi wiyak dimilih-milih ingi puni kegenah talar milih-milih jadmu sanikati benin

0: Dende sida pate santuk tu patah ini kew yakti ngerengayang.
1: Dan patuh.

Anggi, tan becik ini ke apa wewe mendanu punya memilih-milih kasih baris wawu anak jegek be jogati yakti mempunyai nato ya nado lantas anak daki mi bakat sing rungwak sing benah unuk ke puni ke dewa.

Nayan sampun patut wiyakti inggih kedanain utawi kepaice punika pidana.

0: Kade asapun ke kepatutan nih ngabeh ngemban agama nih. Wih, becik adik menik ya.
1: Ingi ampun Pak Wayan.
0: Nge, kalau di zaman
1: sekadi wacanani.
0: Nge.
1: Biar nak dekil, biar pun bawa arus patah. Nge, Pak Wayan nge.
0: Nge, yang tiang lelan kan. Yang bawa ayu, baru baru Pak Wayan, baru kita. Oh nge, makin dia berke. Oh, jauh kenten dia wadi.
1: Ingi
0: tiang nak jalan. Nge, duduk wadi.
1: Ingi lenten Pak Wayan gerodak makin muka.
0: Nge.
1: Wenten Pak Nong, wenten Pak Utu Wayang, wenten Pak Doyo.
0: Pak Doyo, wau hilang.
1: Ini wenten Pak Putu Slamet.
0: Ini Pak Putu Slamet, wenten Rauh.
1: Wenten Bu Badung Uban, Semeton Tiang Naler. Wenten Jero Badung, Naler Bu Janur.
0: Ini Pak Wayang. Ini suksema Ibu Adi, Ring Kelungkung. Ini. Sabut cerita male Pak Wayan. Pak Wayan madie durus muka male. Om swastiastu.
2: Rahajang semeng lumen katuk.
0: Inggih. Rahajang semeng niki Ibu Sujani nggih.
2: Inggih patut pisan Pak Wayan.
0: Keke dune adi ilang.
2: Sinyale ten becik niki Pak Wayan.
0: Oh, kenten. Nggih durus-durus Bu Daya.
2: Iya, nyagi nyaringi niki Pak Wayan. Om swastiastu, om agar namastu, ya nama sidem.

Engge unggahang titiang raris ring sajroning carite tam-tam disampuni titiang titiang i tam-tam nyeneng agung wiyakti sami prabune asil punike rauh pada menangkil.

pamekas nyewiak di nelatarang pidab-dab solahe punike cani medasar antuk patut utawi darme.

0: Wit sangkaning pengawit punika kacaritayang utawi katelatarang oleh ide Prabu Mesir.
1: Kak, niki yang nyarengnya niki kernan siapa?
0: Aduh, ya? Si buat tanda dos palasang niki.
2: Om swastiastu bayar.
0: Swastiastu bayar kayak kan
2: ini jadi. Ampura pegat wau.
0: Oh, nge.
2: Ya, jadi kawitan di siapa ya?
0: Duh.
2: Om swastiastu, om ayu namastu namo sih.

0: Sang Arjuna,
1: sayan-sayan tampak linggih genah nyane Sang Jayadrata oleh de Sang Arjuna.
0: Berkodar murah kamu
1: dolar sang warakodare sang Bima likale mangubat abid ngerewak mengamuk.

woi ini maru tukang wacen kade apsa punikera mun wacenane inge kale punikera res pare agunge ring penape ring korawo mang bolin mangiter.

melantaran antuk saluir senjata sane nyanyap rikale sang Arjuna ngarepang.

0: Begawan Karepe, Prabu Salye, Prabu Awangge, Prabu Karna, Sang Asutama, taler pun ke watek kuruang sane sami.
1: Nggih, Pak Yan.
0: Pak Yan. Iya, yang dados di kenten ini ke angembuli sareware di tua yongang Pak Yan.
1: Pare. Oh, kenten Pak Yan. Nggih, susema Pak Yan, susema. Nggih,
0: suksema.
1: Nggih, rasa ampun Pak Yan, kira lakon di tiang Pak Yan.
0: Sareng-sareng. Duduk-duduk sepayan jagi megatul.
1: Nggak nyalam duman jebos sepayan. Manjang reng sana sampun munggah wau Pak Cire Bu Ading eh.
0: Ibu Ading
1: ya. Bu Ading eh rajam sana kan. Lalar sana enten studio. Rajang rahayu salam sami.
0: Kakimawan.
1: Lalar niki sawitran di tiang renta jokule. Pak Manon. Pak Sukajaya.
0: Sukajaya.
1: Iwa sana sios-siosan salam sami. Mungkin rajang rahayu. Ini cuta tersampun nike payan.
0: Ini suksemu.
1: Santi.
0: Santi om. Nggih, mari asiki jagi unggah nanti tiang. Durus, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang Biwara.
0: Nggih, Rajang Semang Mimi hari ngadi iki siring di tiang.
2: Tiang dadong buyar.
0: Oh, dadong tiang ring tiga wasa. Nggih, dadong buyar. Duru dadong.
2: Om Swastiastu.

Jejawaning sanesida nambanen inggih dewa sang Braga Manik dewa.

ngerarisian ke prade tu idewe nenten wiyak di mesadil pasu cereng dewek titiang.

0: Ting titiang kategul wiyakti kaiket Arianto keindrian titiangi sanitan kadi-kadi bilih-bilih Semaran titiangi suwunengel wiyakti puniki dewe Bui nu nyaring adi suara dadong tiangin ki.
1: Suk semua.
0: Magatres
1: hari sinani yang pemilat SL.
0: Nggih, paru pemilat sami.
1: Sekarang sami pada nemuang kena rahajang. Majang Pak Wayan.
0: Nggih. Astung kare, astung kare dadong, titang rahayu. Nggih, ieu ratu dedane kadi janji tijang dawuh ke duun sani interaktif mang dene teu kasuai niki bapa-bapan di tiangnya dari studio landingin kadi jeung ngundap uyup niki inggih sedurung pacang kelanturan ngareng bapa Ketut Wine pun niki duunan Rades tijang nyalam duun ring sawitan-sawitan utawi penglingsir tiang ring pengelatan inggih pun ke jero mangku made nu krianing inggih talar Pak Ketut suke diwau tepuk di jalane pi maru tiang ngelewat bungengelang bangun berarti lakar mirengang napi acara sedang lepet taler semtol beli madewet teken mugi-mugi nadang miar sayang ring pengelatan ketua jana kelimpit wih yang merotet sekitaran salamin jana bersalamin hingga sekitaran kadir pun ke duduk-duduk apa Ketut ini
2: hingga sukses pagi.

Engge kita pun ke keunggang areng daremus titi pun ke kawen tenan ni de sang marage nabe mapo bungo ring sisiannya ni sang jaga hati udoh dewa pagahang inde idewane ngamong ngamel ane madan to daremus titi jen daremus titi darmo kepatutan cetiti maurip nato kepatutan mauripe ndoaning darmo cetiti punike tan bine sekadi.

0: Dengan binane sekali karede yakti sane patut kalinggihin
1: ngolati jador wargane
0: inggih keretane sane linggihin jaginya radang indik punika catur wargane.

0: Dening pepalihan naring sajroning darma sedidi catur wargane punika radis yang punika kudannya ring sajroning kereta ring darma sedidi inggih punika karemane utawi karyane to saniwenaluye kuda
1: marongan lagas

0: kasusilan.
1: Kusire dosane tan mari sebet sake wanten medasaran tuk pelapan yatne boyo dios inggih punika wanta kesusilan laksanane sane patut.
0: San

kesusilan punika sane padhot wiyakti angen kusir nyane ngetakang karetane ya

Udah dewa sang jaga radi dewa. Yen keperadi punike radis. Nah linggihin. Kadi dewa sinah jagi gantasah.

Yen sampun medasar antuk darmo pun ke Cina aluh elah indik artane tetujune jane pajang pangihin.

0: kasukan.
1: Nggih, kamu punika artos nyane kelegan utawi kasukan.

Kito masih indik kasukane ane lian-lianan, raris inggih punike wiyakti.

yakti darma arte kelawan kamu punika warga yen jangkepang dadi punika catur warga medaging punika moksa kabebasan yaktinnya nih ingge suksemer yang bapak keder sumike utawi kaki mawar taler bapak keder ini ratu dedane para pamirsa dene kebande antuk kalah rawiki ring titiang benjang ngiring malih lanturang deng galai pasti ke sani sampun ke pasti kaya raris makirang langkung aduh titiang nagingin tidak lali titiang nunas genggerne senampure ring pemekasin kiring mbok ayu sundari sukseme antuk sampun inggih acara ini sindep margi beci inggih ngiring sami-sami sindep antuk para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Santi.

0: kiri, belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong ngujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh. Tole naki rambu nih.
1: Tapi belok kiri engalan nengket. Laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, engalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen. Lambat, yang penting selamat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar akun Facebook mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster. Akun tersebut menampilkan foto profil Wayan Koster. Faktanya, akun Facebook tersebut dipastikan bukan akun resmi Gubernur Bali yang diduga digunakan untuk modus penipuan dengan iming-iming hadiah. Modus yang digunakan antara lain menyebarkan video dan menawarkan permainan berhadiah hingga 100 juta rupiah untuk menarik perhatian masyarakat. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak memberikan data pribadi, tidak mengklik tautan mencurigakan, serta tidak mengikut instruksi dari akun tersebut. Selengkapnya terkait hoax akun Facebook mengatasnamakan Gubernur Bali Wayan Koster, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan,
7: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih. Hei, ayo, awas ada motor di depan bro, awas sih. Hei,

0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
1: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Moderasi beragama siang hari ini, pendengar, kami ketengahkan topik Sama Drishti, itu memandang semua dengan mata setara, ya. Bersama narasumber yang cantik, imut, mungil, Ibu Nyoman Merte Uliani SSH, kenten ge, ya. Selamat siang, Ibu Nyoman.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Aduh, apa kabar untuk siang hari ini?
1: Iya, rada-rada anginan.
0: Jangan sampai keberang angin.
1: Rada-rada kena angin.
0: Oh, rada-rada kena angin. Wah, luar biasa niki. Di hari libur, di tanggal merah, ampure, kita mengganggu aktivitasnya bersama adik-adik PKL yang cantik, ya, juga, ya. Tetap semangat, ya, mendampingi Ibu Nyomannya, ya. Oke, ya, pastinya walaupun angin-anginan, tetap semangat dan sehat, ya, Bu, ya.
1: Sehat.
0: Jangan lupa pakai jaket, Bu, kemana-mana. Biar nggak masuk angin nanti, ya. Oke, untuk topik seperti tadi sudah saya sampaikan, ya, Bu Nyoman, ya, untuk moderasi beragama siang hari ini, Sama Drishti memandang semua dengan mata setara. Dan memang pendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menilai seseorang dari apa yang terlihat, gitu, ya. Dari jabatan, kekayaan, pendidikan, penampilan, bahkan dari latar belakang keluarganya. Padahal dalam ajaran Hindu ada sebuah nilai yang mengajarkan kita untuk memiliki drishti, cara pandang yang melihat setiap makhluk dengan penuh kesetaraan dan juga penghormatan, begitu, ya, Bu Nyoman, ya. Dan memandang dengan mata setara bukan berarti kita harus menganggap semua orang memiliki kehidupan yang sama. Justru kita menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan, kelebihan, kekurangan, dan persoalannya masing-masing. Karena itu tidak sepatutnya kita merasa lebih tinggi hanya karena memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Bukan begitu, ya, Bu Nyoman, ya? Sebab kehidupan akan menjadi lebih damai ketika kita tidak hanya melihat perbedaan dengan mata, tetapi juga melihat kesamaan melalui hati. Kita semua ingin dihargai, didengar, dan juga diperlakukan dengan baik, ya. Mungkin bisa disampaikan, Ibu, terkait topik siang hari ini, sebenarnya apa sih makna drishti begitu dalam ajaran Hindu ketika dikaitkan dengan cara kita memandang orang lain, gitu. Silakan, Ibu.
1: Atas waktunya, baik pendengar RRI dimanapun berada, seperti ini, kan, biarpun cuaca panas, menerang, dan angin, kan Agustus ini, kan angin yang
0: begitu,
1: parek dibuang ini, kencang dan sebagainya, terlampau dan sebagainya, astongkare bisa di sini, ya. Dan di sini yang mengambil topik sama drishti ini bahwasanya kita ketahui bahwasannya di setiap kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan, itu pastinya kita melihat nih segala bentuk perbedaan yang ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan perbedaan ini bisa kita samakan seperti ini, ke dari sudut pandang apa, baik itu dari kita mengenal dengan kata tatwam asi, ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku, di sana menyamakan bahwasanya oh, dia itu adalah saya, seperti ini. Jadi sikap-sikap ahimsa itu tidak akan himsa itu, himsa karma itu tidak akan terjadi itu, seperti itu. Jadi kita membenci orang lain, kita menjelekkan orang lain, itu akan berbeda dari sudut pandang dari sama drishti. Jadi kita ayo sama-samakan pandangan kita untuk melihat seperti apa sih kehidupan ini, seperti itu. Jadi banyak nih seperti yang kasus waktu Niki kan dari segi mencuri dan sebagainya, baik itu apapun pekerjaan. Itu kan pekerjaan, ya, mencuri, karena dia memang tidak mungkin tidak bisa mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan yang basic yang dia akan jalankan, seperti ini. Tetapi kita harus belajar nih apa yang terbaik untuk kita. Jangan memandang oh, dia pencuri dan sebagainya, kita harus sebagainya menjudge dan sebagainya. Tapi pasti ada sesuatu kesulitan yang dialami, seperti ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga jangan terlalu memberikan bahwa oh, mencuri itu bebas dan sebagainya. Enggak bisa juga, seperti ini. Tetapi yang di sini kita mampu memilah apa yang sebenarnya harus kita lakukan, seperti ini. kita diberikan pemikiran yeah. oleh Tuhan. Jadi kita bisa memilih jalan yang baik dan buruk. Nah, di sini sama dresti ini adalah menyamakan konsepsi pandangan. Nah, bukan hanya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, bahwasanya kalau kita melihat dengan posisi juling itu kan mm-hmm. gimana rasanya Bu Ayah? Yeah. Kan tidak bisa melihat dengan pasti seperti ini. Kalau mata itu ada setengah menutup atau setengah terbuka, itu tidak akan bisa melihat dengan benar seperti itu. Jadi kebenaran inilah yang harus kita samakan seperti itu. Jadi dalam sama dresti ini yang dikutip dari Bhagavad Gita ada bab 5 sloka 18 itu, jadi kata orang bijaksana itu memandang dengan mata yang sama. Dan pada seorang brahmana yang bijak dan rendah hati, pada seekor sapi dan seekor gajah, pada seekor anjing dan pada seorang pemakan anjing. Nah, di sini mempunyai makna bahwasanya kita bisa melihat jiwa yang sama terhadap semua makhluk seperti itu, baik itu dari tumbuhan, hewan ataupun manusia, di mana kita harus saling meningkatkan rasa sayang kita, saling mencintai dan saling menghargai. Terutama kita sesama manusia tentunya, baik pun dia memiliki beda agama, beda keyakinan, tetapi dia pada kesadarannya dia itu dia memuja ataupun menyembah satu gitu loh. Misalnya di kita di Hindu ya, di Hindu kan mengenal dengan Sang Hyang Widiwasa. Kita percaya, kita yakin nih bahwa itu adalah Tuhan kita. Tetapi mungkin orang lain berbeda penyebutan, tetapi tujuannya kan sama gitu. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya. Tujuannya sama, tetapi banyak jalan yang bisa menuju ataupun banyak jalan yang bisa dilalui seperti itu. Tetapi to the point-nya niki bahwasanya semua yang dilewati atau jalan yang dilewati itu intinya ke satu jalan yang sama seperti itu. Dan dalam kita mengenal bahwa di sama dresti ini di era sekarang ini banyak sekali kesikap-sikap yang memang harus kita hindari seperti itu. Ada yang dari sifat ahamkara itu adalah ego seperti apa sih? Oh, saya aja yang paling benar. Oh, saya saja yang paling bijaksana dan sebagainya. Mungkin dari segi pandangan orang lain belum tentu sama seperti pemikiran kita seperti itu. Jadi bagaimana kita mengendalikan rasa ego kita ini tentunya di pada saat kita menjalani kehidupan di masyarakat tentunya. Dan ada dvesa, yaitu rasa benci. Nah, seperti apa kita mengendalikan rasa benci yang kita miliki antar sesama, misalnya anak-anak SD nih yang berkelahi dan sebagainya. Mungkin dari tingkat anak-anak SD berkelahi bisa nantinya bisa rukun kembali kan seperti itu. Tetapi kalau berkelahi di tingkat dewasa ataupun remaja, itu bisa memancing para orang tua untuk ikut serta ikut serta menikmati hal itu, bukannya melerai ataupun menasihati anaknya, tetapi karena ego tadi menyebabkan rasa benci ini muncul pada bukan hanya pada anak tetapi pada orang tua juga yang ikut mungkin membela anaknya, memang anaknya itu benar dan sebagainya. Itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa itu yang terjadi sekarang. Nah, di depan saling belain kan tergih harus membela dan lain sebagainya. Tetapi dari sifat ini timbullah awidya, kebodohan. Dia tidak tahu membela mana yang benar itu. Jadi kita harus mengendalikan nih pemikiran kita atau awidya kita agar kita mau saya belajar untuk meningkatkan, biar tidak katanya ini awidya, oh kebodohan, biar tidak bodoh dan sebagainya, gampang dihasut dan lain sebagainya. Itu harus kita tingkatkan ke jalan widya itu sendiri atau pengetahuan itu sendiri, bagaimana kita mengisi diri, belajar baik itu dari buku, sekarang ada dari handphone ya, internet dan sebagainya, banyak sekali dari Google searching dan sebagainya. Kita bisa mencari oh apa sih yang perlu kita sadari untuk kita laksanakan di masyarakat seperti ini. Jadi tidak hanya kita main hakim gitu. Oh, memutuskan oh ini tidak benar dan sebagainya, main hakim sendiri dan lain sebagainya. Itu kan tidak menutup kemungkinan di era sekarang. kita punya jajat dan sebagainya, ikut-ikutan menjudge orang yang satu, misalnya dalam waktu Niki kan ada juga kebencian misalnya itu ya, dan yang kasus viral itu kan juga kan dari handphone juga kan awalnya dan sebagainya menyebar dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengendalikan, bukannya kita mengendalikan suara atau mulut kita kan sekarang, jadi beda lagi. Dulu kalau kita harus mengontrol semua ucapan kita kan gitu dalam rekayasa pada sudut kan gitu, tetapi sekarang harus mengontrol jari jemarinya gitu. Karena salah ketik sedikit itu luar biasa efeknya untuk di media sosial gitu. Jadi inilah tingkat awidya itu, kebodohan kita yang memang serentak gebuk satu kukul di aunyang serempak kan, cara ngebuk kukul kan, cari kita depannya ke depannya ini introspeksi diri aja sebenarnya. Dituntut kita untuk introspeksi diri sendiri, jangan mau dihasut atau jangan kita fokus aja dulu sama diri kita sendiri gitu loh. Dan seperti apa sih mempraktekkan sama dresti ini di kehidupan kita sehari-hari seperti ini, baik itu dalam lingkup kita di masyarakat, dari berumah tangga, misalnya dari keluarga dulu ya, berumah tangga, dari kita melaksanakan kegiatan kita pada saat di media sosial, di kantor, di sekolah, ataupun pada diri kita sendiri seperti ini. Jadi kalau tanpa sama dresti ini, tentunya kita tidak bisa memiliki pandangan yang memang benar-benar menjadi kebenaran yang kita lihat sendiri sebenarnya itu. Baik ini dari bertetangga seperti dalam lingkup keluarga. Nah, ada nih kita saling, mungkin dulu zaman dulu kita bertetangga dengan orang lain bisa tukar-menukar, ya kan? Ada barter, singelah karbase, tidak punya ini apa garam gitu, bisa ditukar dengan apa seperti itu, bisa saling barter. Kalau sekarang kan mana bisa, sistem itu sudah tidak ada saling tukar menukar antar tetangga itu tidak ada sekarang. Tetapi inilah yang sedikitnya kita harus pupuk kembali dari kita saling mengasihi, saling menghormati, dari kita mempunyai tetangga sebelah dan sebagainya, dari lingkup keluarga antar sesama kita keluarga, kita sesama keluarga pun bisa bertengkar hebat kan gitu, nyamuk megerengan gitu. Dengan anak lain gitu, biarpun itu tidak dengan orang lain gitu, sama keluarga saudara pun kita bisa bertengkar karena berbeda pandangan.
0: Iya, beda pendapat gitu ya.
1: Iya, yang satu bilang A, yang satu bilang B, ya inilah tidak ada titik temu. Tetapi di sama dresti ini tidak mengharuskan kita atau tidak menuntut kita bahwa keyakinan mereka itu harus sama dengan kita, bukan. Tetapi bagaimana mereka menggambarkan atau merealisasikan itu, bahwasannya sudut pandang itu bagus loh kalau kita juga bisa seperti itu. Jadi tidak menurut kemungkinan bahwa itu dipaksakan harus sama seperti itu, tetapi kita mampu menolerir itu dengan widya kita ataupun pengetahuan kita bahwasannya itu memang benar, memang benar dan harus dilakukan juga seperti itu. Jadi kunci di sini dari sama dresti itu adalah kita bukan berarti menyamakan suatu sebuah atau keyakinan gitu, tetapi kita tetap Hindu dan Bangga bersama dengan menyamakan rasa hormat seperti ini. Rasa hormat, kita menghormati orang lain dan orang lain pun akan menghormati diri kita. Kita tidak menyakiti orang lain, orang lain pun tidak akan menyakiti kita. Jadi pandangan inilah yang harus kita miliki, bahwasanya setiap orang itu pasti memiliki sisi yang baik seperti itu. Kita tidak bisa menjudge orang itu jahat dan sebagainya, tetapi apa yang mereka alami atau apa yang mereka pikirkan hingga sampai berbuat hal itu kita kan tidak tahu.
0: Iya, betul. Ibu Nyoman, memang dampaknya bagi kehidupan sosial ketika kita terutama masyarakat Hindu itu mampu menerapkan cara pandang yang setara terus bagaimana dresti yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sosial maupun di tempat kerja. Dan di tengah media sosial ini seperti yang Bu Nyoman sampaikan tadi, jangan sampai kita terpancing gitu ya. Yeah. Jari jemari jangan sampai keriting gitu ya, terpancing juga. Terus kita bisa saring dulu begitu ya, sebelum sharing, sebelum share itu membuat dristik kita tuh dan menjaga agar dristik kita itu tetap positif ya Bu ya. Oke. Sejauh ini bagaimana menurut pengamatan Ibu? Yang sering fenomena terjadi konflik dan sebagainya.
1: Kalau tiang amati secara kenten nggih di sosial media yang tiang baca dan sebagainya, ada memang satu kita viral di sisi A seperti ini, seperti kejadiannya waktu di sisi A dulu. Semua ngumpul di sisi A dan sebagainya, tetapi efek yang diterima di sisi B itu seperti apa? Kan kita tidak pernah ketahui. Orang-orang pun tidak pernah men-scroll seperti apa sih kehidupan si B ini. Kita fokus ke A saja seperti ini. Jadi fokus dengan kita memang sih semua orang memiliki rasa iba, kemanusiaan, kasihan dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan di blok A ini sudah kumpul semuanya memilih A, tetapi seperti apa sih tingkat perbuatan dan sebagainya untuk mengakibatkan kerugian bagi orang lain, itu tidak mereka pedulikan seperti ini. Baru sekarang viral dan lain sebagainya, ada orang yang membantu ke pihak B, baru sekarang mencari mengulik lagi, seperti apa sih kebenaran dan sebagainya. Sebenarnya itu harusnya kan kita lalui di depan mengulik kebenaran itu sebenarnya, baru kita turun dan lain sebagainya untuk membantu dan sebagainya. Jadi prosesnya itu kita harus scroll dulu sih berita-berita apa sih yang masuk nih ke lewat handphone kita. Misalnya ada berita satu yang lewat di media sosial kita, kita scroll dulu apa sih permasalahan yang memang pada intinya itu, ini merugikan gak untuk diri kita nantinya jika kita berkomentar seperti ini, jadi kita harus meneliti apa sih yang harus kita komen dan lain sebagainya. Mungkin kita harus memberikan support ataupun salam damai seperti itu, rahayu dan sebagainya. Mungkin kita tidak akan menimbrung ataupun memancing emosi-emosi yang lainnya ikut komen seperti itu. Mungkin ada berita sebenarnya, mungkin kita balas komentar itu dengan rahayu, salam damai, semoga damai selalu. Mungkin seperti itu bisa kita ketik di media sosial seperti itu. Jangan sampai kita, ini kita ketik yang aneh-aneh dulu, ini dan sebagainya, menghina dan sebagainya, dan menghina juga keyakinan orang lain, menghina dengan perbuatan orang lain dan sebagainya. Itu dapat memancing di media sosial kekeruhan yang memang sangat dinikmati ya, dinikmati oleh kalangan-kalangan yang memang suka untuk berkomentar yang pedas-pedas seperti itu. Jadinya bisa viral seperti itu. Jadi sebaiknya kita harus mengontrol kata-kata ataupun nanti perbuatan yang kita ketik di media sosial seperti ini.
0: Memang kita sering sekali berhadapan dengan hal-hal tersebut ya Bu ya. Cuman di sini kita harus pintar dan cerdas. Bagaimanapun, apalagi tidak tahu permasalahan ya, tidak tahu konflik yang terjadi, kita ikut komen supaya itu kesannya mengadu domba dan sebagainya gitu ya Bu ya. Dari generasi muda ya, sebentar. Dari sisi generasi muda ini dengan adik siapa ya?
1: Manda.
0: Dengan Manda ini.
1: Manja.
0: Dengan Manda ini dari IMK ya, mahasiswi IMK. Nah, Manda sendiri dari sudut pandang generasi muda melihat atau mengikuti perkembangan saat ini mengenai konflik-konflik yang terjadi itu, bagaimana kita bisa menerapkan pandangan yang setara di lingkungan sosial, keluarga, dan juga di tempat kerja, apalagi di kampus begitu ya. Silakan, Dek Manda.
2: Baik, terima kasih terutama ibu penyiar dan senior saya yang selalu mendampingi saya dan selalu membina saya. Jadi selamat siang kepada para pendengar dimanapun berada. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana perspektif Gen Z banget nih sekarang. Tadi kan senior saya sudah menjelaskan bagaimana pandangannya pandangannya dalam agama, sekarang dalam pandangan generasi muda. Jadi kita tidak bisa menutup mata di era digital ini, karena di era digital ini kita tidak memiliki mata hanya dua biji saja, Tapi di era sekarang mata itu bertambah. Bisa jadi tambahannya itu di mata kamera, mata feed, mata story, atau video-video yang kita buat itu kan bisa jadi cerminan mata kita juga. Jadi sebenarnya bagaimana cara memandang orang itu menurut yang ibu senior saya tadi bilang. Jadi kita tuh generasi muda, apa yang viral itu yang kita ikutin, walaupun belum tahu apakah itu beritanya benar, benar-benar seperti itu atau belum. Jadi kurangnya penyaringan. Jadi, maka dari itu adanya pandangan yang berbeda. Tapi dalam dunia kampus nih contohnya, ketika kita walaupun tidak memiliki jabatan di kampus, tapi dengan cara memandang, kalau kamu manusia, aku akan mendengarkan pendapatmu. Walaupun kamu tidak memiliki jabatan di kampus, enggak masalah. Yang penting kamu mau berbicara, kamu ingin mengutarakan isi pikiranmu, aku akan mendengarkan. Menurut Tiang, itu salah satu cara kita memandang sesama manusia. Cara kita memandang juga saling menghargai manusia, sesama manusia. Dan juga di era digital, ketika kita generasi muda menyukai misalnya konten A, pasti isi FYP kita yang akan lewat itu terus konten A saja. Tapi ketika kita di FYP kita ada konten B, karena kita sudah terdoktrin atau terbiasa otak kita melihat konten-konten A, tapi ketika ada konten B yang lewat, itu pasti kita mikirnya, ah enggak, kayaknya ini salah deh, kayaknya ini jelek buat kita deh. Pasti kita menjudge-nya seperti itu. Mungkin itu aja ya Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari senior saya ada yang ingin ditambahkan dari generasi milenial sekarang. Tadi kan udah Gen Z nih.
0: Kayaknya mungkin enggak jauh beda ya pendapatnya ya. Oke. Gimana Bu Nyaman?
1: Baik, dari Dek Manda. Dek Manda, nge. Berarti dalam pemikiran Dek Manda itu sudah mulai sih sebenarnya dari gensinya seperti itu, nge. Tetapi ini dah filternya, seperti apa saringannya gitu, nge. Baiklah menjadi saringannya gitu. Saringannya itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain gitu loh. Yang memfilter itu bisa kita diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita nggak bisa ikut-ikutan dan sebagainya. Kalau memang ikut yang jelek, pasti yang jelek yang diikuti kan seperti itu. Jadi filternya itu kita harus mampu membatasi atau membentengi diri kita agar tidak ikut-ikutan seperti itu. Jadi kembali lagi ke konsep diri sendiri. Jadi inilah pertahanan yang memang luar biasa. Tidak semua orang bisa goal di sini seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul.
1: Ayo, okay. Kita bilangnya saya pasti harus gitu loh. Tetapi pelaksanaannya itu bukan ke A lagi gitu, bisa ke B dan ke C gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita, apakah kita bisa mengintrospeksi diri kita agar tidak ikut-ikutan dengan orang lain gitu, seperti ini.
2: Kayaknya nggak bisa deh Bu.
1: Nggak bisa
2: kan? Ya, karena generasi sekarang tuh FOMO banget kan.
0: Ya, yang penting FOMO-nya positif ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi kembali lagi awidya yang masuk di sana, pengetahuan di sana yang harus masuk seperti itu kan. Betul, jadi betul. Saringan kita misalnya tidak ikut, harus ikut-ikutan ke yang lain karena memang itu yang tren sekarang ya, seperti itu. Jadi kita kembangkanlah pengetahuan kita untuk menarik hal itu. Itu loh, kalau kita ikut kan bisa berdugaan dan sebagainya, ikut kanan-kanan gitu. Tetapi kalau memang tidak baik diri kita, karena kita tahu itu tidak baik, kan pasti tidak akan dilakukan.
2: Iya,
1: itu seperti itu. Jadi kita bersikap bukan hanya kepada teman atau sesama seperti ini, paling tidak kita dalam lingkup tetangga kita menyapa dan sebagainya, Om Swastiastu. Sikap ramah inilah yang mestinya harus kita tingkatkan gitu. Inilah kesamaan, misalnya kita beda keyakinan dan sebagainya, tetap harus menyapa. Dalam contoh kita di lingkup bertetangga seperti ini, kita mengucapkan Om Swastiastu dan sebagainya. Misalnya yang agama lain mengucapkan salam mereka juga. Itulah menjadi satu titik kesamaan, bahwasanya kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Misalnya dalam lingkup di sosial media seperti tadi yang kita ketahui, bahwasanya setiap ada komen dan sebagainya, kita kita nggak apa-apa nimbun komen dan sebagainya, tapi komennya itu semua rahayu. Mungkin Nike yang tidak akan memancing komen-komen negatif di sosial media.
0: Betul.
1: Damai selalu dan sebagainya. Itu bisa paling tidak, oh ini komennya rahayu, dumogi rahayu, yeah, dan sebagainya, oh salam damai sebagainya, paling tidak itu tidak memancing emosi yang melihat komen kita.
0: Betul.
1: Dari pihak kantor ataupun sekolah itu bisa kita pilih-pilih teman seperti itu. Jangan pilih-pilih teman kalau di sama Dresti, kerjasama itulah yang paling penting gitu. Jadi tadi kan hubungan dan sebagainya itu bisa dalam lingkup kantor ataupun sekolah, tetapi kembali lagi nanti jika kita melaksanakan hal misalnya dari misalnya kerjasama yang bagus dan kita satu tim satu tujuan, itu bagus, itu sama Dresti yang punya. Tetapi jika pilih-pilih teman ataupun pilih-pilih pekerjaan yang mana menguntungkan kita, itu bukan sama Dresti.
0: Oke, gitu. Mohon izin Bu Nyoman, ada Ayu Selayar nih yang ikutan bersama kita siang hari ini ya. Selamat siang Ayu.
3: Selamat siang, Swastiastu, Mo Ayu.
0: Swastiastu, nggih. Apa yang ingin disampaikan?
3: Mau nanya ya.
0: Ya, gimana?
3: Mau nanya. Ibu, Ayu sudah menghormati orang. Sudah bilang Om Swastiastu. Gitu, kadang. Tapi orang itu bilangnya, gaya ganti nih, ajum ganti. Lebay ganti, gaya ganti gitu bener. Terus di pikiran Ayu begini bilangnya, kenapa sih kita kita kan mengucapkan agama kita sendiri, kenapa dia bilang gaya, bilang tersinggung gitu dah. Baru Ayu dibilang kayak gitu, udah dah Ayu stop sama orang kayak gitu, mengucapkan salam. Apakah itu kok dia bisa tersinggung gitu? Apakah apa namanya? Apakah orang itu tidak menghargai agamanya dia? Terus kalau orang yang sudah bilang seperti itu, apakah kita stop mengucapkan itu, apakah diteruskan? Itu aja pertanyaannya ya. Terima kasih Bu ya.
0: Baik.
3: Maaf ya.
0: Gih.
3: Om santi Om.
0: Baik, terima kasih Ayu yang ada di Selayar. Ini menurut pengalamannya Ayu gitu ya. Nah, ini bagaimana menyikapi hal seperti itu Ibu? Ini ya sudah jelas-jelas tulus ya mengucapkan salam gitu kan, dan sudah menghargai orang tersebut. Tapi kenyataannya kok nggak sesuai gitu ya. Gimana Bu?
1: Ini pengalaman pribadi juga Bu Ayu. Sewaktu kita berada di lingkup masyarakat ataupun bersama teman dan sebagainya, kita baru awal saja kita bertemu Om Swastiastu, mungkin ada yang mungkin balik kita menyapa Om Swastiastu juga, ada yang tidak, ada yang senyum saja kan seperti itu. Kita tetap pada posisi kita bahwa kita mengucapkan salam itu salam dengan penuh kedamaian kan kan tenggih. Berarti kita berpositif thinking bahwasanya salam kita itu kita ucapkan dengan memang tulus ikhlas dari lubuk hati kita. Kita tidak bisa memaksakan orang itu membalas dan sebagainya, tetapi kita fokus kepada diri kita untuk kita mengucapkan terlebih dahulu salam itu, apakah mereka mau membalas atau tidaknya kembali ke diri mereka seperti itu. Lebih baik itu dilanjutkan karena itu adalah hal yang positif itu untuk diri kita, bahwa kita harus mempercayai salam kita itu adalah dengan penuh keyakinan kita diri sendiri gitu loh. Maksudnya kita mengucapkan salam itu untuk kebaikan diri kita dan juga kebaikan orang lain. Mungkin orang lain tidak bisa menerima, oke fine, kita legokan saja dia tidak menerima salam kita. Tetapi kita pastinya tahu karma kita itu sudah kita lalui, sudah kita jalankan dengan penuh dengan kebaikan seperti itu. Lebih baik Ayu itu dilanjutkan saja Nike, untuk salamnya siapa saja yang kita temui itu wajib kita memberikan salam seperti itu, karena itu adalah bentuk dari rasa hormat kita kepada orang lain, karena kita tahu bahwasanya diri daripada diri seseorang itu ataupun orang lain itu ada diri kita di sana seperti itu. Karena dari percikan Brahman itu, yang Atman ini dalam tubuh manusia itu pasti sama dengan kita. Baik pun badan kasar ini yang membedakan kita, tetapi di dalamnya itu pasti sama dengan kita. Mungkin itu saja, Mbak.
0: Oke, berarti walaupun ada rasa kecewa dengan balasan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi kita tetap saja tetap untuk menyapa, karena menghargai orang lain itu juga suatu bentuk apa ya, Bu ya,
1: kebenaran
0: untuk diri kita sendiri, ya, gitu ya, ya Bu ya. Oke.
1: Biasanya jalan dharma itu kan memang kita menjalani kebenaran.
0: Benar,
1: ikut
0: benar.
1: Ke jalan dharma itu adalah menjalani kebenaran itu sendiri, kebajikan untuk diri kita sendiri. Tidak menutup kemungkinan itu berlaku untuk kita. Itu loh. Jangan melihat hanya ke orang lain saja, tetapi untuk ke diri kita. Apakah perasaan kita saat mengucapkan itu senang, legowo? Saat kita mengucapkan itu, itulah nantinya yang akan kita terima seperti itu. Maksudnya kita akan mengucapkan Om Swastiastu dengan penuh kesenangan dan sebagainya. Itu kan rasa senang diri sendiri yang kita rasakan. Tidak mungkin orang lain merasakan itu, kan? Tetapi jika orang lain pun membalas hal itu, mungkin mereka rasakan kebahagiaannya itu.
0: Baik, luar biasa ya perbincangan siang hari ini ya Ibu ya. Tapi karena waktu yang sangat-sangat terbatas, mudah-mudahan dengan pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa drishti itu bukan hanya tentang bagaimana mata kita melihat ya, tetapi bagaimana hati kita memandang kehidupan. Jadi setiap orang punya latar belakang, keadaan dan perjalanan yang berbeda gitu ya. Tapi perbedaan itu bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dan merendahkan begitu ya Bu ya. Salah satunya tadi juga dengan mengucapkan salam tapi tidak ada respon dan balasan yang seharusnya, itu kesannya kayak merendahkan dan apa ya, mengecewakan. Dengan secara tidak langsung udah menyinggung ya perasaan orang tersebut ya. Mari kita bisa belajar untuk lebih jernih, bagaimana kita memperlakukan orang dengan rasa hormat begitu ya. Karena kita mampu memandang semua dengan mata yang setara, kita sedang menumbuhkan empati, menjaga keharmonisan, menghadirkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu ya Bu Nyoman ya. Mungkin sebagai penutup, apa yang ingin Ibu Nyoman sampaikan terkait topik hari ini?
1: Ini ada sedikit Mbak Ayu, sebagai roda kehidupan akan menguji kita seperti itu nih, karena roda itu berputar di atas dan di bawah. Pasti kita akan menjalani kehidupan di mana kita harus memilih gitu, menyamakan perbedaan itu dengan pilihan ataupun perbedaan keyakinan itu menjadi sebuah kompas yang kita uji seperti itu. Apakah kita pakai sama drishti atau pakai kacamata kebencian seperti itu. Yang jelas Niki, kembali ke diri kita bahwasanya kita mencari kebenaran atau dharma itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Nyoman Merta Uliani SOSH, Dek Manda dan juga Dek Cantik Dea atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di Studio Pro 1 dalam moderasi beragama siang hari ini. Sudah sharing-sharing ya terkait topiknya, sama drishti memandang semua dengan mata setara ya. Dan perbincangan siang hari ini mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi ya yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Baik, untuk Bu Nyoman dan juga Dek Manda serta Dek Dea, selamat beraktivitas kembali ya, walaupun di hari libur, mungkin apapun aktivitasnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa satu halangan apapun. Dan pendengar tetap bersama kami, karena sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi. Selepas puja Trisandi, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami.

PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroids. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.
5: Sanchez saw it coming all the way. And that might just do it to Chelsea.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: 2 tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RSI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun, pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori.

termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls play. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 1 RRI Singaraja.

0: kalian beli.
1: Wih, ingin kita beneran loh. Bertengahin aja, memepet tuh waktunya nih.
0: Beli, busan tiang maturan di pelangkirannya di kamar. Sapin tiang sama tiang lupane beli. Takut yang kebakaran yang beli.
1: Wih, cek gawat gati loh ini cek. Nyepa nak mati pedidiannya tuh.
0: Amun beli sing yang ngatuin. Tiang kamu beli pedidi.
1: Tuh, cek ngambul bu. Nah, main menek. Ngalah ki menek, cek mereset lagi nih. Eh lo, mani-manian be, aman suut maturan, ingetang nyabut dupani, pangsing yang di jalan bin mereren bin melipetan, ngerti?
2: Kebakaran sering terjadi karena dupa yang masih menyala. Ingat, setelah sembahyang, cabut atau matikan dupa Anda sebelum meninggalkan rumah.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, sari berita. Anggota Komisi 9 DPR RI Niputu Tutik Kusuma Wardani mendorong masyarakat lebih proaktif memeriksakan kesehatan sejak dini menyusul masih tingginya persoalan hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus di Indonesia. Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang sebagai kekuatan untuk saling melengkapi, mempererat persatuan serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 25 Agustus 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Anggota Komisi 9 DPR RI Niputu Tutik Kusuma Wardani mendorong masyarakat lebih proaktif memeriksakan kesehatan sejak dini, menyusul masih tingginya persoalan hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus di Indonesia.
2: Jadi kita harus antisipasi sebelumnya dan sekarang.
3: Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan serius dari penyakit tidak menular, hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus menjadi sejumlah masalah kesehatan yang banyak ditemukan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu penyakit yang lebih berat apabila tidak terdeteksi serta dikendalikan sejak dini. Anggota Komisi 9 DPR RI Niputu Tutik Kusuma Wardani menilai kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memantau kesehatan. Menurutnya, persoalan kesehatan tidak cukup ditangani ketika masyarakat sudah mengalami sakit, tetapi harus dicegah melalui pemeriksaan secara berkala. Hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus juga dinilai perlu menjadi perhatian karena seringkali berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Kondisi tersebut membuat seseorang dapat merasa sehat meski sebenarnya memiliki faktor resiko yang jika dibiarkan dapat meningkatkan potensi penyakit jantung, stroke, maupun gangguan kesehatan lainnya.
2: Nah, ini tugas kita bersama tenaga kesehatan, semua tugas kita bersama untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kita berperilaku hidup sehat. Kalau tidak berani datang ke tempat fasilitas kesehatan, kita harus mau komitmen dong menjaga kesehatan. Karena jangan sampai pada saat belum parah sakitnya dibiarkan akhirnya menjadi parah.
3: Tuti juga menegaskan pemeriksaan kesehatan secara dini harus menjadi kebiasaan masyarakat, bukan sekedar dilakukan saat muncul keluhan. Selain pemeriksaan rutin, masyarakat juga perlu memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, berat badan, tekanan darah, serta kadar gula sebagai bagian dari upaya menekan resiko penyakit tidak menular.
2: Jadi kita harus antisipasi sebelumnya dan sekarang fasilitas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat puskesmas sudah memadai. Diharapkan sekarang juga ada program kesehatan gratis dari pemerintah, masyarakatnya harus mau mendeteksi dirinya sendiri kalau umpamanya terjadi sering pusing-pusing. Minimal dia harus cek kesehatan dengan tensinya.
3: Dia berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dapat terus dilakukan sehingga berbagai faktor risiko dapat ditemukan lebih awal dan segera ditangani. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sekaligus menekan beban penyakit tidak menular di masa mendatang. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Fenomena El Nino yang melanda Kabupaten Buleleng berdampak terhadap produktivitas hasil pertanian. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya penerapan teknologi pengairan di daerah tersebut.
4: Iklim sekarang ini udah memasuki El Nino ya. El Nino, jadi di mulai itu bulan Agustus sebenarnya.
5: Puncak musim kemarau, produktivitas tanaman di Buleleng menurun signifikan. Kondisi tersebut turut memengaruhi kelancaran pasokan hasil pertanian ke sejumlah sektor. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4 S. Amartagiri Lesung, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Buleleng, IKDK Kusindrawan mengatakan, kondisi iklim dampak El Nino sejak Agustus mulai berdampak pada produktivitas tanaman di Buleleng. Penurunan hasil produksi tersebut turut berpengaruh terhadap kelancaran pendistribusian hasil pertanian ke sejumlah sektor.
4: Tahun-tahun ini itu memang ada penurunan karena ini berkaitan dengan iklim. Nah, di mana iklim sekarang ini sudah memasuki El Nino ya. El Nino, jadi di mulai itu bulan Agustus sebenarnya, awal Agustus itu sudah mulai. Jadi memang sih penurunan harga gitu memang ada, penurunan produktivitas tanaman juga ada. Jadi itu juga bisa menghambat penyuplaian, baik itu supermarket, restoran, hotel, karena itu ketergantungan produk kita. Jadi pas musim kemarau ini kan banyak juga yang gagal panen gitu kan.
5: Agus Indrawan menambahkan kondisi kemarau juga mengakibatkan ketersediaan air untuk tanaman menjadi tantangan. Ia mencontohkan petani di Pancasari yang berada di dataran tinggi dan berdampingan dengan danau, namun masih terbatas dalam teknologi pengairan.
4: Daerah dataran tinggi, walaupun di daerah Pancasari ya, itu memang dia berdampingan dengan danau, tapi di sana petani itu masih kurang. Nah, kekurangannya itu yang saya sebut itu kekurangan teknologi. Jadi masih menyiram menggunakan manual, cuma menggunakan teknologi air yang ditarik untuk penyiraman ataupun ditampung di daerah tertinggi.
5: Keterbatasan teknologi pengairan mengharuskan petani menyesuaikan pengelolaan lahan dengan ketersediaan air. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petani untuk mempertahankan produksi tanaman saat puncak kemarau.
1: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang sebagai kekuatan untuk saling melengkapi, mempererat persatuan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
6: Apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling...
7: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan agama, keyakinan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi dikelola dengan sikap saling menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Igede Sumarawan mengatakan, kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Menurutnya, kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan seluruh umat beragama. Sumarawan menegaskan, masyarakat perlu menghindari tindakan yang merusak hubungan antar pemeluk agama, seperti saling menjelekkan dan memperbesar perbedaan. Sebaliknya, sikap menghormati dan menerima keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian di Buleleng. Ia menyebut kondisi kehidupan beragama di Buleleng secara umum masih kondusif berkat peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kementerian Agama juga terus memberikan pembinaan melalui penyuluh lintas agama untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya kerukunan. Sumarawan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Kerukunan dinilai menjadi modal bersama untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kehidupan sosial tetap harmonis.
6: Oleh karenanya, ya mari apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan saling meniadakan. Mari dengan berbeda itu kita saling melengkapi. Nah, sehingga karena kita saling melengkapi, ya apapun itu ya gangguan, tantangan, ancaman ya tentu bisa kita atasi dengan kerukunan tadi itu, Pak, seperti itu.
7: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga mendorong penguatan pembinaan kehidupan beragama seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi. Arus informasi yang semakin cepat dinilai perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberagaman tidak hanya dipertahankan, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Buleleng dirangkaikan dengan hitanan massal gratis sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan kebersamaan masyarakat.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Buleleng dirangkaikan dengan hitanan massal gratis di Masjid Kuna atau Keramat Gedung Pendidikan Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah SAW mengutamakan persatuan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Buleleng bersama jajaran Kecamatan Buleleng, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Kegiatan menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW, sekaligus membangun persatuan dan kebersamaan.

0: bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Program di bawah Kopma Citra Dana Undiksa ini menerima berbagai jenis sampah yang masih dapat dimanfaatkan.
1: Yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin...
2: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2 Kopma Citra Dana Undiksa. Layanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra seperti Sado Eco Bank dan pengepul. Sekretaris Bank Sampah Undiksa Komang Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mahasiswa. Koordinator Bank Sampah Undiksa Kade Anggi Putri Pratiwi mengatakan pengelola tidak menerima fee karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja organisasi. Meski demikian, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah serta akan memperluas edukasi melalui kolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Undiksa.
1: Untuk fee itu dari kami tidak ada, karena kami sudah memilih hal tersebut. Jadi kami juga senang, karena kami juga pastinya secara finansial tidak, namun secara ilmu pastinya kami dapat. Karena nanti untuk kedepannya juga kami kan pastinya secara regenerasi akan selalu menginformasikan ataupun menyosialisasikan hal tersebut, bahwasannya yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin ada mahasiswa baru itu, semakin dikit juga yang mengetahui. Mungkin kedepannya itu kami akan ada bekerja sama terkait dengan penyebar luasan informasi. Nanti di mana entah itu informasi terkait jenis sampah.
2: Bank Sampah Undiksa membuka layanan setiap minggu pukul 14.00 hingga 17.00 WITA. Sampah yang disetorkan akan ditimbang dan hasilnya dapat diterima dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Kedepan, pengelola berencana membuat berbagai produk kreatif dari sampah untuk mendukung edukasi. Bank Sampah Undiksa berharap semakin banyak mahasiswa dan masyarakat memilah serta menjual sampah daripada membuangnya sembarangan.
1: Mungkin kedepannya sadarilah bahwa suatu sampah itu sangat berarti jika digunakan dengan baik ataupun menjadi suatu diolah dengan baik dan dapat menjadi barang yang berguna. Jadi sampah bukan hanya masalah tapi juga bisa mengatasi suatu masalah lainnya.
2: Anggota Bank Sampah Undiksani KD Astini mengajak masyarakat lebih bijak mengelola sampah karena sampah yang dimanfaatkan dengan baik tidak hanya mengurangi masalah lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Upaya menjaga keberlangsungan tari legong pengelep khas Desa Menyali terus dilakukan generasi muda. Melalui komunitas Tari Legong Pengelep Regeneration Movement atau Tari Legong Movement Regenerasi Penari digerakkan agar kesenian tersebut tetap hidup dan tidak kembali mengalami kepunahan.
3: Tentang tradisi dan juga budaya yang ada di desa saat ini itu sudah mengalami kepenurunan.
2: Upaya menjaga keberlangsungan tari legong pengelep khas Desa Menyali terus dilakukan generasi muda. Pemuda pelopor bidang seni dan budaya Kabupaten Buleleng tahun 2026 Igede Febri Sukawirya Akta menggagas revitalisasi tari legong pengelep setelah melihat minimnya regenerasi penari. Tarian khas Desa Menyali ini sebelumnya sempat punah sebelum direkonstruksi kembali oleh para pelaku seni. Febri kemudian membentuk Tari Legong Movement sebagai wadah bagi generasi muda untuk belajar dan mementaskan tari legong pengelep. Komunitas ini kini melibatkan lebih dari 100 anggota mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang tidak hanya belajar gerakan tari tetapi juga sejarah dan nilai budaya di dalamnya.
3: Hal ini terjadi karena seperti yang kita ketahui tentang tradisi dan juga budaya yang ada di desa saat ini itu sudah mengalami kepenurunan. Jadi di sini saya mempelopori tentang tari legong pengelep yang dimana tari legong pengelep ini merupakan tarian khas dari Desa Menyali, tari legong kekebiaran yang berasal dari bebalihan, dimana tari legong pengelep ini merupakan saat ini tarian ini sempat mengalami kepunahan. Jadi mengalami kepunahan, habis itu direkonstruksi ulang lagi sama pelaku-pelaku seni di Buleleng di tahun 2000-an dan saat ini lagi penurunan. Jadi penurunan terkait penerus regenerasi dari tari legong pengelep itu sendiri.
2: Febri mengatakan pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari desa adat, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, hingga pelaku seni. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat regenerasi sekaligus menjaga keberlangsungan Tari Legong Pengelep. Selain regenerasi, komunitas juga masih menghadapi keterbatasan perlengkapan pementasan, terutama busana khas Tari Legong Pengelep.

0: lab yang hingga kini masih harus disewa dari sanggar lain.
1: PR kita di sini adalah sebagai generasi muda, terutama untuk bagi saya, itu utama adalah pakaiannya. Ya, kebetulan walaupun di desa Menyali ini sebagai ciri khasnya ada tari legong pengelep, kami masih belum punya pakaian tersebut. Jadi kami sebelumnya itu kami menyewa di salah satu sanggar. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari tari legong pengelep. Sehingga disinilah saya bergerak sebagai pelopor. Saya bukan hanya membentuk sebuah komunitas saja, tetapi juga di sini saya apa yang ada yang belum kekurangan yang ada di tari legong pengelep ini, saya bakalan coba untuk menggerakkan tersebut.
0: Melalui pelatihan dan pementasan, generasi muda didorong semakin percaya diri sekaligus memiliki kepedulian terhadap warisan budaya lokal. Gerakan ini diharapkan mampu menjaga identitas budaya Desa Menyali sekaligus memastikan tari legong pengelep terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Olah Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
4: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
5: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Sue Bahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
4: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
5: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Buleleng dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional yang disiapkan untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus membuka peluang penyelenggaraan World Series panjat tebing di Bali Utara.
6: Supaya kejuaraan dunia atau seri World Series panjat tebing itu bisa.
7: Kabupaten Buleleng membidik peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia panjat tebing setelah dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi sarana peningkatan prestasi atlet sekaligus membuka kesempatan Buleleng menggelar kompetisi panjat tebing berskala dunia. Pembangunan venue ini juga diharapkan memperkuat posisi Bali Utara dalam pengembangan olahraga dan pariwisata. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Provinsi Bali, Putu Yudi Atmike mengatakan, pembangunan wall panjat tebing di Buleleng tidak hanya ditujukan sebagai tempat latihan dan pelaksanaan kejuaraan. Keberadaan fasilitas berstandar internasional tersebut juga dirancang untuk mendukung pengembangan sport tourism dengan memanfaatkan karakter alam yang dimiliki Buleleng. Menurutnya, perpaduan venue olahraga dengan panorama alam akan menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun wisatawan.
8: Sehingga nanti pembangunan panjat tebing di Buleleng ini tidak hanya sekedar dibangun untuk kejuaraan, tapi bisa mendukung daripada sport and tourism. Sehingga nantinya mudah-mudahan tempat ini bisa tumbuh sebagai bagian daripada lingkungan tata ruang yang bisa mendukung turisme itu sendiri.
7: Wall panjat tebing akan dilengkapi dengan fasilitas nomor speed, boulder, dan lead berstandar internasional untuk mendukung pembinaan atlet dan kompetisi. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menyebut Fasilitas ini merupakan apresiasi atas prestasi Desa Kmaderita Kusumadewi sekaligus membuka peluang Buleleng menjadi tuan rumah event internasional. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas pendukung untuk menunjang operasional venue.
6: Tujuannya selain untuk meningkatkan prestasi atlet-atlet Panjat Tebing di Bali, khususnya di Buleleng, juga tujuan adalah supaya kejuaraan dunia atau seri World Series Panjat Tebing itu bisa terlaksana di Bali, khususnya di Buleleng. Ini
7: Gede Supriyata menegaskan, Buleleng tidak hanya menyiapkan diri sebagai pusat pembinaan atlet, tetapi juga membangun infrastruktur olahraga bertaraf internasional. Kehadiran venue tersebut diharapkan membuka peluang mendatangkan atlet dari berbagai negara sekaligus mendorong sektor akomodasi, UMKM, transportasi, dan pariwisata. Wall Panjat Tebing ini juga diproyeksikan sebagai bagian dari pengembangan sport tourism Bali Utara. Karakter alam Buleleng dan kedekatannya dengan berbagai destinasi wisata dinilai menjadi daya tarik pendukung penyelenggaraan event internasional. Pembangunan ditargetkan berjalan pada tahun 2026 dengan dukungan sarana pendamping agar venue dapat digunakan untuk latihan hingga kompetisi internasional. Buleleng berharap fasilitas ini mampu membuka peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sekaligus memperkenalkan Bali Utara melalui perpaduan olahraga dan pariwisata. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Didik. Selamat siang Didik, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
9: Perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 42 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selat Bali bagian selatan, selat Badung, selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih Didik. Selamat bertugas kembali.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Yuk ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Goyang, goyang dangdut asik.
1: Sembilan tujuh koma sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya mendangdutan pendengar untuk Anda yang seperti biasa mau dengerin lagu dangdut favoritnya, lagu dangdut tanah air, silakan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Ada siapa di 24644? Halo, mendangdutan.
2: Mendangdutan siang-siang.
1: Mendangdutan siang-siang, mau sore.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Maulid Nabi, Pak Cip.
2: Aduh, ramyongku malam abayu.
1: Iya, biasa lah itu.
2: Kan main pokoknya.
1: Siap. Yang lagi nonton di live TikTok RRI Singaraja, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Di share sana-sini. Pak Cip.
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Yus Yunus.
1: Yus Yunus, yang mana?
2: Nomor lema.
1: Nomor lema. Beda, cuman setong ini gadis Malaysia.
2: Boh, boleh lah Anur ya. Yusunos itu
1: tak ada, cuman gadis Malaysia tok ini beda.
2: Zapu tangan merah itu.
1: Zapu tangan merah. Nomor berapa? Nomor lema. Nomor lema
2: iya.
1: Setong dua telok papat lema. Ini malah angkat apa ini? Angkat topi.
2: Bob.
1: Kalau sapu tangan bo. Merah nomor setong dua telok papat lima 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: Iya itu.
1: Iya.
2: Geser-geser
1: tak iya.
2: Tak bisa dibitenin.
1: Oke, lanjut Pak Cik, mau kirim salam kemana nih?
2: Ya salamnya buat Pak Bano yuk melong. Juga ada Pak Mualim di Pamekasan, Alvin, Pak Benny di Lumpur. Juga ada Nyoman Netek, Nyoman Negara, Nyoman Astawa, Nyoman Dewantara. Juga ada.
1: Juga ada. Ada.
2: Pak Widi, beli padi, beli tawan. Masuk, beli tawan. Halo Pak Dago.
1: Kakek Dago udah kirim-kirim salam tuh di TikTok.
2: Bakti. Syarifah di Kalimat di Aceh. Bang Labu, ayo masuk. Dangdutan sudah.
1: Siap.
2: Buat Yeninya. Mbak Bunga. Kenapa kelop, Bayu? Bunga Cempaka, Juru Puspa, Nini Juru, Juru Bulet, Ibu Ari, Ibu Pete, Sebiru, Bu Manda, juga Bu Janora, Mbak Mini apa sudah datang sekolah ini?
1: Kayaknya sudah nih, monitor di live TikToknya RRI Singaraja.
2: Ya, selamat siang Mbak Mimi, Bu Yuda, Bu Desa Redini, Kelly, udah ke semuanya.
1: Oke, siap.
2: Tanpa terkecuali. Salam kompak persahabatan melalui udara RRI Singaraja.
1: Oke.
2: Buat Bayunya, salam. Mat tugas.
1: Ada lagi? Mat
2: tugas, bahagia, ceria dengan keluarga.
1: Amin, amin.
2: Panjang umur yang barokah, lancar rezekinya, biar cepat nyampe ke Dina Mekah.
1: Amin.
2: Walaupun tak daftar haji, yang penting umroh.
1: Yang penting umroh, betul itu.
2: Iya, kalau haji kan dari umur sudah tak nutut. Dari masa antriannya.
1: Baik.
2: Ya, tak gitu. gitu aja tak tunggu ya, Mbak Inya.
1: Siap.
2: Lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam buat Pak Cip atas atensinya. Bu Resmi dicoba lagi tadi belum masuk ke komputer ya. Saya sempat nge-call di WA call-nya Pro 1. Ada siapa lagi nih di 24644? Ayo Bu Resmi dicoba lagi.
3: Ayo Bu Resmi dicoba lagi.
1: Dicoba jangan lagi. Masuk. Jangan sampai kalah cepat dengan Pak Banu ini.
3: Ini dengan Mbak Uya ini ya.
1: Iya, jangan isi Kuya ya. Uya saja cukup ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu, Mbak Uya.
1: Iya, sehat selalu Pak Banu. Selamat merayakan Maulid Nabi Pak Banu.
3: Amin ya, barusan di Sukerejo rame banget.
1: Wis, rame banget pastinya ya.
3: Lagunya Bayu.
1: Apa itu?
3: Dari rumah.
1: Yang mana?
3: Indonesia, karena merdeka kan Indonesia.
1: Indonesia, sebentar ya, Bang Roma.
3: Dalamnya ada Mas Ramadan, Dewantara, Pak Negara, Pekak Ulala, ada Sabari Ribawa, Sujana, ada Sukacos, Genaro, Bapak Dimas, ada Mas Lawan, ada Tambang, ada lagi ada Nini, Gayatri, Marwati, Jawati, ada Bu Resmi, digabung sama yang tadi yang disebut di Bacit, udah lengkap. Ada Bayu?
1: Tak ada ini yang Indonesia. Beda yang lain mau?
3: Ini aja.
1: Apa?
3: Ada covernya itu Bayu.
1: Yang mana itu?
3: Ada nama seindah nama Bayu.
1: Tiada berdaya yang ada. Terus gala-gala.
3: Yang dari rumah, covernya yang cewek. Ada siapa ya? Apa?
1: Siapa?
3: Ada dulu saya pernah itu.
1: Siapa? Siapa? Mbak Nur Halimah.
3: Bukan, yang cewek-cewek sekarang itu Bayu,
1: Cewek-cewek sekarang yang mana? Nyak banyak cewek-cewek sekarang. Yang mana?
3: Lupa sudah.
1: Iyalah, kalau lupa yang lain aja sudah.
3: Ya lagunya, ingat Bayu.
1: Apa tuh judulnya?
3: Judulnya tiada nama, seindah namamu Bayu.
1: Tiada nama seindah namamu.
3: Iya,
1: ini covernya. Covernya, tapi Tio Fanta ini malah ke oldies larinya ini. Yang lain ya, cepat durasi ini.
3: Apa?
1: Jangan bingung.
3: Yalah, sudahlah. Ayam lah sudah.
1: Ayam?
3: Ya. Merianda ini saya mau cari ayam dulu, Merianda. Untuk Bayu.
1: Ayam, oke, okay, siap. Mumpung harga ayam sekarang naik ya.
3: Iya, sekarang kan musim mulutan, Bayu.
1: Oke. Okay.
3: Untuk Bayu.
1: Baik.
3: Sehat selalu Bayu.
1: Amin.
3: Bulan-bulan hati-hati.
1: Oke.
3: Okay. Rezekinya.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu Resmi dicoba lagi. Tadi Bu Resmi belum sempat ngegol ya di komputer ya. Baik, ini keburu yang masuk di 24644. Halo Medangdutan.
4: Halo, Medangdutan.
1: Iya, dengan siapa?
4: Halo, Mbak Ayu nih ya.
1: Iya, dengan siapa nih?
4: Ini Bunga Cempaka Putih.
1: Oh, Bu Bunga Cempaka Putih. Apa kabar, Bu Bunga?
4: Iya, jarang bisa masuk, Mbak Ayu.
1: Kalah cepat aja ya berarti ya?
4: Kabarnya baik.
1: Kabarnya baik, oke. Okay. Gimana, mau dengerin lagunya siapa nih?
4: Lagunya Romeo Bercinta ada ya?
1: Romeo Bercinta? Dari siapa ya?
4: Kita Selang itu yang nyanyi.
1: Sekarang Medangdutan ini adanya Mila Rosa.
4: Ada ya Romeo Bercinta ya?
1: Ada, cuman penyanyinya Mila Rosa.
4: Oh, Oh ya boleh aja.
1: Boleh ya. Ini kan dangdut ya versinya kan, bukan pop ya?
4: Iya. Ya kirim saya kirim salam buat yang sudah naik ya.
1: Yo.
4: Iya buat Mertu Bakung selamat sore. Buat Bu Kartika, Bu Arif Sumeru selamat sore. Buat Pak Dewo untuk temu selamat sore. Buat siapa ya lagi ya? Ya semua pendah Mbak Arif.
1: Oke.
4: Ya, Bu ini buat Kak Lala ya. Ya buat semua pendang Mbak Ayu ya.
1: Iya.
4: Mbak Ayu, tugas, makasih.
1: Baik, terima kasih buat Ibu Bunga Cempaka Putih. Waduh, akhirnya bisa on air setelah sekian lama nggak muncul di udara. Pak Nyoman Dewantara Medangdutan mau ikut gabung aja. Oke, terima kasih buat Pak Nyoman Dewantara. Oh, Ibu Resmi, WhatsApp-nya gangguan ya? Enggak, cuman belum berhasil aja untuk masuk ke komputer ya, Ibu Resmi ya. Harap sabar-sabar, pasti bisa ngegol nih. Untuk Kakek Dago hadir, mau dengerin Vita Alfia Selalu Rindu. Salamnya ke Pekaolala, ada Wak Daeng, Mas. Oh, Pak Banu maksudnya ya. Semoga sehat, tur membekal. Nanti pulangnya hati-hati Mbak Ayu. Oke, terima kasih untuk Kakek Dago atas supportnya. Sehat selalu sekeluarga. Yang sudah menyapa di live TikTok, sabar ya, tak bacakan satu-satu. Wah, ini sudah banyak nih yang dengerin ataupun yang menonton. Ada siapa aja? Tidak bisa tentunya Ayu sebutkan ya, satu persatu. Ada Kakek Dago juga, ada Bu Ari BT. Selamat siang Mbak Ayu, siang juga Bu Ari. Oh, posisi di Karangasem, di mana Niki? Di Karangasem Rendang RRI, nggak ditangkap. Oh gitu ya. Nggak sampai ke sana ya jangkauannya ya Bu Ari ya. Itu monitornya lewat apa? Lewat RRI Digital, rri.co.id atau radionya, pesawat radionya ya. Dicoba lagi deh. Sepertinya kalau lewat RRI Digital bisa nangkap Ibu, bisa didengar. Rahayu G, Rahayu Mewali Niki, Ibu Wahyu. Ibu Wahyu Jegak Bulan. Luar biasa Bu Wahyu selalu memberikan vibrasi positifnya ya untuk kita semua kalau sudah mengisi interaktif di RRI Singaraja. Tentu saja yang mau diobati secara alami dan jangkauannya jarak jauh atau dengan apa ya? Dengan telepati lewat suara pun di udara bisa sembuh loh lewat Bu Wahyu Amerta Niki. Wah, luar biasa ya magnetnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak siapa ini? Oh, Pak Mualim yang ada di Pamekasan, mau kirim salam katanya ke semua fans RRI. Matur sakalangkong buat Mbak Is, semoga sehat sekeluarga. Amin. Doa yang sama juga buat Pak Mualim yang ada di Pamekasan ya. Rahayu Mewali Niki, Pak Nyoman Netep yang lagi nonton di live TikToknya RRI Singaraja. Salam Rahayu, Statek Enak Rahayu, sarang keluarga dan juga ke Bu Made rezekinya ya. Bu Le, salsa mana Bu? Salsa saiki apa libur koyo iki? Iya libur, sesok bengi nek gak salah, nek gak tukar mbek liyane ya. Mas Vino Suryo Negoro, woy, mantap tenan iki, luar biasa. Nek arep anu apa jenenge Jabri ae salsa nek ana penting apa ngono ya. Wah, pantesan gak kelihatan irunge. Lah wong arek libur kok. Mbak Ayu salam kenal, salam Rahayu, salam kenal Muali niki sire rimba, rimba di mana rimba? Sehat selalu ya sekeluarga.
0: Goyang, goyang, goyang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung. Faktanya klaim tersebut tidak benar, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan liputan 6.com berjudul heboh isu barang bukti kasus korupsi ex-Gubernur Arinal Junaidi hilang. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa Kejati membantah informasi yang menyebut barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung Arinal Junaidi hilang. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Riki Ramadan menegaskan seluruh aset masih utuh serta digunakan dalam persidangan kasus korupsi PT Lampung Energi Berjaya. Selengkapnya terkait hoax barang bukti kasus korupsi mantan Gubernur Lampung hilang, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Ya, pendengar tentunya masih di Medangdutan. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan, Ayu masih nantikan atensinya ya di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 yang belum berhasil masuk ke komputer WA call-nya Pro 1 ini memang menjadi rebutan ya. Barusan ada Pak Grodak, Bu Desa Redini, terus ada siapa ini Mbak Mini. Terus, aduh, dicoba lagi, semakin rame nih yang mau ikutan di WA call-nya Pro 1. Ayo, siapakah yang berhasil ngegol di WA call? Tapi sebelum ke WA call ini, siapa nih yang ngisi di 24644? Halo, Medangdutan.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan Pak siapa? Di mana? Ini kok rodok lali ya? Kayaknya sudah sering... Yuk melong, ah Pak siapa ini?
1: Mbak Ayu, gimana kabarnya Mbak Ayu?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Bapak siapa, di mana ya? Kok lupa ya Ayunya ini?
1: Pak Ijo Mbak Ayu.
0: Oh Pak Paijo, Pak Paijo gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya selamat merayakan Maulid Nabi Pak Paijo.
1: Terima kasih.
0: Selamat memperingati 12 Rabiul Awal di 1448 Hijriah ya. Semoga mendapat keberkahan, kedamaian dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga Bapak.
1: Amin.
0: Oke, gimana mau dengerin lagunya siapa Bapak?
1: Kalau ada saya lagunya request. Rumah Bambu dari Evita Mala Mbak Ayu.
0: Rumah Bambu sebentar.
1: Enggak apa-apa lah.
0: Ya dipilih Pak. Oh, enggak enek Pak. Sing liyane apa? Selain Rumah Bambu apa rumah-rumahan? Rumah rakyat duduk ya.
1: Sayang dari Elvi Sukesi dah kalau ada.
0: Ah, yang mana?
1: Salam sayang.
0: Salam sayang.
1: Ya dari Elvi.
0: Muga ono iki ya. Iki kok malah Cornelita. Ah, oh, salam sayang Mbak Elvi siap diputar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ada ya.
1: Salamnya semuanya saja salam kompak persahabatan. Mbak Ayunya selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya udah gitu aja, makasih Mbak.
0: Adi. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak Paijo atas atensinya. Nah, Ibu Desa Redini nih yang berhasil ngegol nih di WA ya. Selamat siang ke sore Bu Desa Redini jegek yang tiap hari berbunga-bunga. Apa kabar hari ini?
2: Kabarnya baik-baik dan api-api.
0: Oh, gitu. Astungkareya. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Ya lagunya terserah Mbak Ayu dah
0: hariin. Oh gitu. Kalau ngeblank ya, ini.
2: Bisa.
0: Oh ya. Gitu. Ya siap.
2: Aja, polos sekali saya.
0: Oke deh.
2: Dalam dia.
0: Ya.
2: Ada Bu Ketut, ada Bu Boresmi, Pak Broda, Pak Sama, Bu Mini, Ci Eli, Bu Juru Puspa. Pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Ayu selamat juga.
0: Semua. Baik, terima kasih. Sukses memuali untuk Ibu Desa Redini 24644. Halo, Medangdutan.
3: Halo.
0: Aduh, Bu Bunga. Dari tadi di calling sama Pak Cip. Sudah dengar kan?
3: Pak Cip itu sudah naik selalu dah.
0: Selalu dah Bu Bunga nomor 1 pokoknya.
3: Apa ada udang di balik batu?
0: Asik. Apa ada udang di balik penggorengan?
3: Ya tadi ada Bu Desa ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Cip, ada Mas saya, ada Pak Banu, Mas Alvin ya.
0: Iya.
3: Pak Dewan Tari, Jaksa, Pak Olala ya. Ada Ibu Katika, terus Pak Daeng, ada Ibu Janurla, Ibu Resmi, Ibu Manda, CLI 1-2 ya. CLI 1.
0: CLI 1-2 ya. CLI 2-nya mana?
3: Duanya masih di Jawa.
0: Iya, masih iya, proses.
3: Buat Pak Ibu Ketut, buat Pak Jeruk, Pak Inggris ya semuanya. Enak.

In lagunya dari Mbah Dukun katanya nih. Mbah Dukun dari alam, biasanya ini kesukaannya Putu Wayang nih. Kalau nggak Mbah Dukun, terong dicabein, udah seputaran itu aja nih lagu favoritnya Putu Wayang ya. Salamnya ke Blitawan, Pak Banu, ada Bunda Heni gitu ya. Terus ada Mbak Ari Semeru, Mimi, Mbak Mini, Pak Banu, ke semuanya aja. Untuk Mbak Ari tetap semangat beraktivitas, cuaca cukup cerah dari tadi pagi, siap. Terima kasih Bang Le atas informasinya. Tetap semangat Bang Le ya. Dengan kejadian di Kalimantan, apapun itu tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya Bang Le. Pak Grodak, Bu Ayu yang cantik, Pak Grodak Tajun minta lagunya Terajana. Mau kirim salam untuk ke semua fans. Oke, nanti kita puterin kalau ada waktunya ya Pak Grodak ya. Pak Pipit yang ada di Pengelatan mau dengerin lagunya Dilarang Melarang dari Bang Roma. Salamnya ke Om Putu Wayang, Pak Wardipe, Pak Grodak, Bu Ketut Tejakula, Dawa Adeng juga. Terus buat Jeng Ayu, makasih banyak, sehat selalu. Sehat selalu juga buat Pak Pipit, selamat beraktivitas, tetap semangat. Ada Bu Dra Puspa di Tegal Mawar mau kirim salam ke Pak Cip, Pak Banu, Ibu Bunga Cempaka Putih, Ci Eli, Bu Desa Redini, Bu Kartini, Bu Kartika, Mbak Ari 1 dan Bu Ari 2. Ibu Yuda Sangket, ke semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu. Mau dengerin Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Oke, nanti kalau ada waktunya kita puterin ya. Pak Mualim yang ada di Pamekasan katanya lagunya mantap itu kesukaan Bang Arifin Nusa Tenggara. Oke, siap. Yang tadi kalau nggak salah ya, Yus Yunus ya, Sapu Tangan Merah. Oh, itu memang lagu lama tapi masih enak kita dengar ya.

Pendengar, tahukah Anda, tradisi lomba 17 Agustus yang selalu meriah setiap tahun ternyata memiliki sejarah yang menarik. Perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan mulai dikenal luas pada awal tahun 1950-an. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, saat itu masyarakat menggelar berbagai permainan rakyat sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan, sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan. Beberapa lomba yang masih bertahan hingga kini seperti balap karung, tarik tambang, makan kerupuk, hingga panjat pinang memiliki makna tersendiri. Misalnya, balap karung mengingatkan pada masa ketika masyarakat harus hidup sederhana dan memanfaatkan karung goni sebagai pakaian atau alas. Sementara, tarik tambang melambangkan pentingnya kekompakan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kini, perlombaan 17 Agustus bukan sekadar ajang mencari pemenang. Lebih dari itu, tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, dan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan dan persatuan. Jadi, saat Anda mengikuti atau menyaksikan lomba 17 Agustus tahun ini, ingatlah bahwa di balik setiap tawa dan keceriaan, tersimpan nilai sejarah dan semangat kebangsaan yang patut terus dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Ya, goyang nasi Padang dari Duo Anggrek, pendengar. Memang Duo Anggrek ini kan diisi personilnya Devi dan Putri ya. Semula Duo Anggrek ini beranggotakan Devi dan Moza, tapi sudah diganti lagi dengan Putri. Dan singlenya baru saja kita dengarkan, salah satunya Goyang Nasi Padang ya. Karena sebelumnya juga ada single Sirgo Bang Ngegosir dan Panggung Dangdut serta Cikini Gondang Dia, Pemberi Harapan Palsu, Asem Goyang dan Bukalapak. Mudah-mudahan salah satu single dari Duo Anggrek tadi, pendengar, menghibur ya di tengah aktivitas untuk kesempatan siang ke sore hari ini. Sebelum saya menyapa Pak Grodak yang ada di WA Pro 1, ada siapa di 24644? Halo, Medangdutan.
1: Halo, Bang Dutan, selamat sore.
0: Selamat sore dengan Ibu Kartini.
1: Ya, Kartini, Jalan Linggo.
0: Jalan Linggo, oke. Sehat selalu, Ibu. Sehat. Semangat ya.
1: Ya,
0: sehat, Pak, ya. Sehat, Astungkare. Gimana, ya, mau dengerin lagunya siapa?
1: Ya, ya. Bisa lagunya ya.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Mimpi Buruk, ya.
0: Mimpi Buruk?
1: Ya.
0: Semalam aku mimpi, ya. Yang itu ya?
1: Ya.
0: Oke, ditunggu.
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja, Mbak, ya. Soalnya mepet, kasihan.
0: Nggih.
1: Salamnya untuk semuanya, semoga sehat-sehat aja semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Rezekinya. Terima kasih, Mbak, ya. Selamat bertugas, Rahayu.
0: Salam Rahayu Mewali, Bu Kartini, sekeluarga. Nah, ini dia Tera Jananya. Yang request Tera Jana akhirnya ngegol di WA Call Pro 1 ya. Halo, Medangdutan, Pak Grodang.
2: Halo.
0: Swastiastu, Bayu, cantik. Napi gatrane, Pak Grodang.
2: Ini kan Tera Jananya ya.
0: Oh, Tera Jana, oke. Okay. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat ya. Ibu bagaimana, Bu Ayu?
0: Sehat, walafiat.
2: Okay. Ya, minta ngalap dulu ya.
0: Gye.
2: Buat Pak Tulile ya. Ini Mati, Pak Dilemuk, Kak Dil Tanjung, Bu Bunga, Bu Eli, Bu Janura, Butuh di Jegule, Bu Resmi, Bu Lensa, Bu Mini, Bu Kartika, Pak Inggris, Bu Adaeng, Pak Pipit, Pak Komang Astawa, Pak Sumping, Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Januar, Pak Mawar, Pak Mawan, Pak Bambang.
0: Wali, Pak Grodak, selamat beristirahat ya. Halo, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan. Selamat sore, Mbak Ayu.
0: Selamat sore, Mbak Yeni.
3: Ya, piye
0: kabare? Kabare api-api wae, Mbak Yeni. Piye kabare ndek kono? Sedang lagi gawe apa piye? Hah? Kenapa?
3: Lagi
0: undap-undap. Waduh, jangan-jangan di bawah pohon tebu ini ya.
3: Lagunya dulu, Mbak.
0: Apa judulnya?
3: Cerita, Mbak.
0: Gubuk Derita.
3: Ya.
0: Aduh, jangan mau tinggal di gubuk derita.
3: Ya, bagaimanapun juga karena keadaan, Mbak.
0: Oh gitu, keadaan apa nih?
3: Ya,
0: alhamdulillah.
3: Iya. Kemudian untuk Bang Mampunya juga, Puji Rumput Pal, selamat siang.
0: Oke. Okay.
3: Selamat sore.
0: Yoho.
3: Ya, buat Mbak Ayu, selamat bertugas, makasih waktunya, bye-bye.
0: Bye-bye buat Mbak Yeni, ditunggu gubuk deritanya dari Yusnia ini ya. Untuk Peka Mardana, katanya Peka udah lama ngikuti sebagai fans RRI tahun 90 dengan Bu Sandar dan juga Pak Ngahnguh. Wow, luar biasa Niki, makin tetap setia dengan RRI Singaraja ya. Terus siapa lagi ini yang sudah menyapa di live TikToknya RRI Singaraja? Kakek Dago. Terima kasih sudah share ke 10 temannya ya, Kakek Dago ya. Serta pendengar yang masih nonton live TikToknya RRI Singaraja, jangan lupa di tap-tap layarnya. Kalau mau follow, monggo nanti di follow back sama adminnya ya. Ya, selamat sore buat Mas Pur Perdana nih dari Tulung Agung, Jawa Timur. Katanya mau request yang tersayang dari Bang Imam S. Arifin. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita putarkan ya, Mas Pur. Salamnya ke semua kru dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salam kenal dan sehat selalu. Untuk Mbak Mini, dicoba lagi Mbak Mindi, mudah-mudahan ntar bisa on air ya. Dan juga Bu Ari Banjar Tegal yang saat ini posisinya di Rendang Karangasem, mau ikutan gabung aja. Salamnya ke semua grup asik-asik happy. Selamat berkumpul bersama keluarga Bu Ari, sehat selalu. Dan ada Ketut Astrini, Mbak Ketut Astrini ini dari Julah ya. Selalu monitor Mbak Ayu, mengirim salam buat seluruh fans RRI. Salam Rahayu, salam Rahayu Mewali. Untuk Ibu Resmi katanya mau dengerin Goyang Dumang. Kanggoin dulu Goyang Nasi Padangnya ya. Nanti kalau ada waktu kita puterin ya Bu Resmi ya. Jegek Bulan, Bu Resmi Citra Lestari. Susah masuknya katanya, mau dengerin itulah Goyang Dumangnya. Oke. Salamnya ke Bunda Janura, ada Pak Ngura, ada Armade, Pak Jero, Ketut, Pak Cip, Pak Banu, Bang Le, Blitawan, Pak London, Bu Bunga, Mbak Yeni, Bunda Manda, Mbak Mini, dan kesemuanya aja. Nge, suksema, Bu Resmi, selamat beristirahat. Bunda Janura yang ada di Bangli katanya mau kirim salam ke semua fans grup Asik-Asik Happy. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kembali. Salam Rahayu Mewali, Bunda.
4: Goyang, goyang, goyang

Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Ya, selamat sore buat Pak Ketut Brate. Saya pencinta RRI Pro 1 Singaraja dari pagi sampai jam 9 malam. Oke, sukses meniki Pak Ketut Brate, selalu setia bersama Pro 1 RRI Singaraja ya. Kalau mau dengerin lagu-lagu favoritnya monggo di Medangdutan bisa, di Lopina bisa, di Jejak Bali Kini juga ada, apalagi di Ruang Rindu ya. Baik, dicoba lagi Mbak Mini. Keburu yang lainnya nanti menyalip Mbak Mini di tikungan. 24644. Halo Medangdutan.
1: Halo. Halo Medangdut. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pipit kah ini?
1: Iya, Pak Pipit Alvin ini di Lombok.
0: Walah, Mas Alvin, maaf tak kira Pak Pipit. Kok vokalnya hampir sama toh?
1: Halo dulu dikirain saya Pak Ijo.
0: Oh, Pak Ijo. Iya.
1: Ijo, sekarang Pak Pipit.
0: Oh, alah. Waduh, keren dong banyak nama ini Mas Alvin ya.
1: Enggak apa ya, nama kita enggak sering lihat. Lagunya Mbak ya?
0: Iya, apa? Mau dengerin lagunya siapa, Mas Alvin?
1: Lagu.
0: Aduh, kok putus-putus ini?
1: Nur Halimah
0: yang mana?
1: Ya, Janur Kuning.
0: Janur Kuning.
1: Lagi mendung-mendung di Lombok ini, Pak, itu sinyalnya nyangkut-nyangkut.
0: Oh gitu, lagi nyangkut ya, di pohon ya, mangga ya.
1: Salam buat Pak Banu, Pak Tijo, Pak Ijo, Pak Cik, Pak Ahmad, Bang Benny di Lombok. Kinanti buat lagunya ini, buat Kinanti itu lagunya nanti. Terus Mbak Bunga.
0: Iya.
1: Sepakar putih, sepakar biru buat semua deh.
0: Oke. Okay.
1: Tawan juga di Singaraja.
0: Yo.
1: Semua deh Bayu.
0: Oke, okay, baik. Terima okay, kasih Mas Alvin.
1: Oke, okay, buat Bayunya selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Alvin yang ada di Lombok. Aduh, nebak-nebak enggak apa-apa. Jadi banyak namanya ya. Halo Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo. Kalau yang berat vokalnya ini Pak Inggris ini.
2: Iya.
0: Iya.
2: Bayu.
0: Iya. Yeah.
2: Apa kabarnya?
0: Kabar apa? Baik. Kalau Pak Inggris gimana? Kabar apa?
2: Baik juga.
0: Baik juga, Stungkari ya. Mm-mm. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagunya? Dari Marwa.
0: Dari Marwa?
2: Marwa San. Pacarku beristri.
0: Pacarku beristri?
2: Iya, Mbak Ayu.
0: Cari yang lain kalau udah beristri.
2: Ada, Mbak Ayu?
0: Nggak ada.
2: Nggak ada?
0: Nggak ada. Pacarku bohong baru ada nitro macan mau.
2: Kalau udah ada, bahagia itu sederhana. Mbak Ayu.
0: Ada. Pak Inggris ini ada aja, oke. Cita-citata ya. Ini sebenarnya Bu Resmi mau dengerin goyang dumangnya Cita-citata, tapi tak jadikan satu aja Bu Resmi ya. Semoga mau dia Bu Resmi, salam. Tapi sepertinya mau kok.
2: Salam-salam Mbak Ayu.
0: Silakan.
2: Bu Made Resmi Citra Lestari, Nek Mbak Ayu Mangadan. Bu Ketut. Pak Jero Ketut Maliastro, Mbak Ari Bete. Mbak Ari Semedu, Bu Janura, Pak Ketut Sukraja, Pak Made Widodo, Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara, Cik Eli, Jero, Pak Ketut Nadu, Pak Gerodak, sesebuah Pak Gerodak, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Kamang Arbado, Pak Arbado, Bu Bunga, Bu Bunga Cepaka Putih, Tung Biu, Bu Lila, Pak Lila.
0: Ibu Lila, Pak Lila boleh juga sama
2: Pak
0: itu ya.
2: Pak Cid.
0: Iya.
2: Pak Banu, Pak Cid, salam kenal. Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewandara, Pak Nyoman Netap, Mas Mister Mahmud, Mas Bawan, Pak Dedawan Tembok, Pak Dayang, Pak Bangbang. Semuanya saja Mbak Ayu.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Ayu.
0: Baik, suksema mewali. Nah ini juru kuncinya nih Mbak Mini akhirnya bisa ngegol ya. Berulang kali dicoba. Aduh, memang benar Mbak Mini rezeki ya hari ini ya. Mau dengerin lagunya siapa Mbak Mini? Sehat-sehat ya Mbak Mini.
3: Ya aduh, baru sudah dapat tidur sampai baru dapat goals.
0: Aduh, untungnya Mbak Mini nggak marah ya, nggak sebel gitu ya.
3: Iya,
0: tetap lah, berusaha.
3: Cepat tua.
0: Ya benar. Hilang nanti ya. Cantiknya Mbak Mini ini, hilang imutnya nanti ya. Oke. Okay.
3: Lagunya ikut Bang Li aja dah.
0: Yang mana Bang Li ya? Mau dengerin apa ya Bang Li? Sebentar tak ini mau dulu
3: cari dukun.
0: Oh, sudah tadi.
3: Sudah tadi.
0: Udah tak puterin.
3: Ketiduran. Berarti kalau gitu siapa kau?
0: Ini ada mau siapa yang tadi minta Bu Jeruk Puspa kayaknya mau dengerin lagunya siapa ini? Ayu Ting Ting mau?
3: Ya boleh aja dah.
0: Okay.
3: Yang penting bisa on air ya. Yang tadi udah ngulik. Harusnya nggak siapa? Pak Groda, kemudian Bu Desa. Ya pokoknya ke semuanya aja deh. Karena waktu juga di sana yang sudah ngulik banyak. Okay. Buat Ayu, terima kasih
0: buat Mbak Mini. Sehat selalu, tetap semangat. Pak Benny yang ada di Lombok. Nah barusan Pak Alvin juga dari Lombok ya, Pak Benny katanya mau kirim salam ke semua fans RRI Singaraja, ada Pak Banu, ada Bunda Manda, ada Bunda Janura, Pak Alvin yang di Lombok, terus ada Bu Mang yang ada di Patas. Pokoknya buat fans RRI Pro 1 Singaraja dari A sampai Z yang tidak bisa disebut satu persatu, semoga sehat selalu, dan buat Mbak Penyiar semoga sehat selalu. Oh iya Mbak, saya sulit masuk, mungkin terhalang Gunung Agung. Mungkin juga ya sinyalnya yang kurang kuat di sana Pak Benny ya. Sehat-sehat Pak Benny sekeluarga. Dan karena keterbatasan waktu ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menonton di live TikToknya RRI Singaraja, yang sudah ikutan on air maupun yang mengirimkan chatnya ke WA Pro 1, Pak Cip, Pak Banu, Bu Bunga Cempaka Putih, Pak Paijo, terus Ibu Bunga di Tukat Mungge, Bu Kartini, Mbak Yeni, Mas Alvin, Pak Inggris, Bu Resmi, Kakek Dago, Pak Dewantara, ada Pak Mualim di Pamekasan, Bu Jero Puspa, Bu Desa Redini, Mbak Mini, Bang Le, Pak Pipit, Bunda Janura, Mas Pur, Pak Gerodak, ada Bu Astrini di Jula, Pak Benny di Lombok, Pak Ketut Berate, dan juga Pak Dharma Wangse. Sesaat lagi ada Mbak Irna ya yang bertugas di Singaraja sore ini, bisa ikutan kembali di Lopina lagu sore pilihan Anda. Yusundari pamit undur, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pak, ngojek nih,
1: Bu, bakar kije, Bu.
0: Yang kepeken.
1: Pekan kije nih, Bu. Nah, iyo pekan nih.
0: Pasar anyar, Pak.
1: Anggih, gimana empon, Bu? Adi jangan tawa, anak ini, Bu. Asana ikan tuh nih, si beli nih.
0: Kuda, Pak. Pak, kuda tiang maya. Dados bengong, Niki.
1: Dewa bayar, Bu.
0: Ye, adik itu. Nian sujatnya bapak ini, ah. Coba buka malu maskernya. Mimi. Beli cumpah, aduh. Kadang nian. Mau bemekelu dari tukang ojek.
1: Tut. Apa ada dogen pemasukan? Di motornya nyicil gak sih, Tut?
0: Sing kenapa motor nyicil, beli? Mekelu-kelu pasti lunas. Yang penting ada anggo ngale gae, beli. Nih, anggo beli lengis, beli.
1: Mimi. Suksemu banget nih, Tut. Nih, susoknya tuh.
0: Depin, be, beli, depin, be.
2: Tetaplah berjuang, karena keluarga adalah alasan, dan cinta mereka adalah energi. Hari ini mungkin penuh tantangan, tetapi besok adalah cerita baru yang penuh.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro Sapio RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bareng Irna sore ini di Lopina lagu sore pilihan Anda. Yuk langsung saya sapa penelpon pertama sore ini. Halo, selamat sore Lopina. Suaranya hilang Pak Banu, halo.
1: Halo.
0: Nah ya. Gitu Pak Banu, udah sore soalnya Pak Banu ya. Iya. Apa kabar Pak Banu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke. Mau lagu apa Pak Banu?
1: Nokta Merah Perkawinan.
0: Nokta Merah Perkawinan. Oke, kita lihat dulu. Waduh, gak ada ini.
1: Dalamnya ada beritawan. Mada di bawah ada Eli, ada apa?
0: Enggak ada loh Pak Banu.
1: Delima adit Eli.
0: Hah?
1: Dilema.
0: Dilema. Oke.
1: Okay. Abu resmi. Ini Janora. Semuanya sudah kembali kembali.
0: Oke.
1: Okay. Semoga. Semoga sehat selalu, kompakan di udara.
0: Terima kasih Pak Banu.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Halo, selamat sore Lopina.
2: Lopina, lagu sore pilihan Anda bersama Irna.
0: Iya, terima kasih Mbak Min. Salam sudah
2: sehat. Bergabung.
0: Sehat selalu. Mau lagu apa?
2: Lagu lagi ya. Lagunya Gantung.
0: Oke, siap.
2: Iya, salam lihat yang baru saja ada Mas Banu, di sana ada Mas Cip Anwar, di sini ada Pak Samong, Pak Asawe, Pak Ribawe, Cik Eli, kemudian Darmu Wangsa, Ari Biti, Ari Semeru, Pak Udesa, Bu Resmi, Bu Janura, pokoknya Bu Bunga juga, pokoknya Bu Kartika, pokoknya semuanya aja deh.
0: Oke deh.
2: Nah, lagunya ada.
0: Ada dong, kalau udah bilang oke, okay, berarti udah ada.
2: Oke, okay, makasih banyak.
0: Makasih. Satu penelpon lagi, halo selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina, Mbak Irna ya.
0: Selamat sore juga ya, ini dengan siapa ya?
3: Dengan Pak Sumping.
0: Siapa?
3: Pak Sumping.
0: Pak Sumping, oh. Iya apa kabar Pak Sumping?
3: Kabarnya baik-baik, semoga Mbak Irna juga selalu sehat ya.
0: Iya, terima kasih. Doa yang sama untuk Pak Sumping.
3: Minta lagu dulu ya.
0: Iya apa?
3: Lagunya apa ya?
0: Aku
3: menanti seorang kekasih ya.
0: Okay.
3: Dari Iwan Paul.
0: Oke.
3: Okay. Iya, salamnya tadi Mbak Mimi sama Mas Banon ya. Ada Bujur yang bawang si Pak Rodal. Situasi asiknya semuanya ya. Buat Jai juga, buat Ari di Titi sama Bu Ari Meri ya. Ya pokoknya semuanya tanpa terkecuali yang mendengarkan terus satu di acara Lopina.
0: Oke.
3: Okay. Bersama Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Ujang Fadil yang komen di sosial media kami, terima kasih banyak. Selamat bertugas Mbak Irna, terima kasih Mbak Mini. Dan Irna Dago dengerin lewat TikTok, oke, terima kasih. Dibacain nanti, iya nanti dibacain gantian ya. Kita dengarkan dulu lagunya yang direquest oleh Pak Banu. Ini dia, Dilema.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
1: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.

0: Sri selalu. Apa nih, Mama Agung, terima kasih. Ki Sulur, terima kasih. Ujang Fadil, terima kasih. Oke, saya mau bacakan dulu chat yang udah numpuk banget. Selamat sore untuk Bli Made Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panji Anok Singaraja hadir. Terima kasih, Pak Dago. Lovina hadir, request lagu apa? PD? Apa lagunya, Pak? Kak Dago? PD, lagu PD. Salamnya buat Desa Aridini, Bu Mini, Kartika, dan Neng Irna pulangnya hati-hati. Belum pulang, masih jauh pulangnya, baru masuk. Baru kerja, Pak. Pak Grodak, yang cantik, Mbak Penyiar, ditajun saya minta lagu Berita Pada Kawan, Ebit GAD. Salamnya buat semuanya, Rahayu, Mawali. Selamat sore Mbak Irna, Ibu Juru Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Pak Banu, Bu Mini, Pak Sumping, Bu Janura, Bu Manda, Pak Remanda, Pak Kalola, Betawan, Pak Widi, Pak Inggris, dan semuanya. Cakrakan ya Mbak, oke ditunggu lagunya. Halo selamat sore Lovina.
1: Lovina sore kembali.
0: Iya selamat sore, kita langsung aja yuk dengan siapa di mana dan lagunya apa?
1: Ini dengan Pak Cip Demon.
0: Oke ya. Pak Cip, terima kasih sudah bergabung hari ini.
1: Ya, dari Daddy Dores.
0: Yang mana Daddy Dores?
1: Ya nomor satu dari atas.
0: Gitu ya. Oke.
1: Salamnya buat Pak Bano, Gayatri, Jirubus Pak Dago, juga ada Pak Benny, Alvin, Mr. Mahmud, Mr. Wawan, Bu Resmi, Bu Ari, B. Yuda, Bu Yuda, Bu Tegar, dan Bu Ari.
0: Iya.
1: Kompakan persahabatan.
0: Iya.
1: Ada lagunya, Pak.
0: Iya, kalau dan searching dari Dores banyak, Pak. Siap?
1: Iya. Iya. Buat baiknya. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Kabarnya dengan keluarganya.
0: Amin, doa yang sama ya, Bapak.
1: Iya, ya.
0: Iya. Siap.
1: Yuk.
0: Pak Nyoman Santike, terima kasih. Salam. Oke, terima kasih. Kembali Ibu Resmi sudah bergabung, tapi ayo ke WhatsApp aja. WhatsApp 0811-399-9790 baru aja kosong, silakan yang mau gabung. Kalau gitu saya mau say lagi tadi siapa tadi ya. Oh belum ada. Saya masih belum bisa sapa. Halo selamat sore Lovina.
2: Halo, selamat sore Mbak Irna.
0: Halo,
2: ini tadi undang-undang susah sekali.
0: Oh, masa?
2: Sekarang sekali mencet bisa.
0: Yeay, jodohnya di Lovina berarti, Ibu.
2: Iya, jodohnya di sini ya, sama Mbak Irna. Ini tadi susah banget
0: menangkan, nggak bisa masuk. Ini juga sebenarnya tadi banyak. Ya. Oke, siap.
2: Mahal ini ya, sisa rasa Mbak Irna.
0: Siap.
2: Salamnya untuk kesemua-kesemuanya aja deh. Makasih yang sudah kuling-kuling. Selamat sore Mbak Irna, mat tugas sampai
0: selamat
2: tuntas.
0: Selamat sore juga.
2: Sehat
0: terima
2: selalu.
0: Kasih. Amin. Astungkar swaha. Doa yang sama untuk Ibu Resmi dan keluarga. Dari Dores hadir untuk Pak Cip di Muncara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore untuk Bang Le. Info nih Bang Le lagi di sini lagi hujan deras dari jam 14.45 sampai sekarang. Wah, Singar aja cerah ceria Bang Le. Sehat selalu ya. Halo Mbak Mini, apalagi Mbak Mini. Salam balik buat Pak Grodak Pekadagu Pupuspa ya. Oke. Terima kasih. Dua penelpon terakhir bisa nih di Lopina sore ini sebelum saya tutup ya. Untuk Lopina, terima kasih untuk Ujang Fadil. Ujang Fadil, padahal gue lagunya gak ngerti itu apa, PD itu apa. Percaya diri, perang dunia. Oke, terima kasih banyak. Dan saya mau sapa lagi deh yang sudah gabungan. Pak Grodak tadi udah ya. Lagunya kan udah diputer Pak Grodak, ngapain lagi nge-request. Pak, ini lagu yang diputer lagunya Bapak. Sudah dibacain juga chatnya ya. Maaf ya kalau udah diputer lagunya, apalagi udah diputerin lagunya. Aduh, makasih banget, maaf.
1: Lopina.
0: Halo Lopina, selamat sore. Nah ini Pak Pipit ya?
1: 100%.
0: Oh, 100% 1000 berarti.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Baik. Pak Pipit apa kabar?
1: Masih istirahat.
0: Masih istirahat. Oke.
1: Okay. Dan ini masih terapi.
0: Oh, iya. Cepat sehat ya, Pak.
1: Iya, mau minta lagu deh, Irna.
0: Apa tuh?
1: Mudah-mudahan ada gini. Apa itu? Dari keluar tangkau masih apa itu? Kan deh Irna pernah minta
0: iya. Tuh, adakah hari esok? Adakah hari esok?
1: Oh iya ya.
0: Iya ya. Oke.
1: Okay. Salam dulu Dirna. Sedikit aja mumpung ini waktunya
0: mepet. Oke.
1: Sama Pak Mutu Ayang, Pak Gerodag, Pak Wardipe, Wak Dayang, Pak Ramadan. Kemudian Pak Armada mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat Dirna lagunya ditunggu. Thanks,
0: Dirna. Ya, sama-sama Pak Pipit, sehat-sehat. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung sore ini, yang sudah berusaha untuk menghubungi kami, yaitu ada Pak Banu, Pak Sumping, Mbak Mini, Pak Ci, Pak Pipit, Ibu Resmi, Bu Jurut Tegal Mawar, Pak Dago, Pak Grodak, Blimade, dan semuanya yang mungkin gak bisa disebutin ya, yang juga udah ikutan di live kami di sosial media. Terima kasih banyak. Dan nantikan sesaat lagi, yaitu segmen dialog sore untuk kentongan ya, bersama dengan Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, akan membahas topik terkait peran PMI mendukung TDB di NTT. Saya Irna kasih terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi. Oh.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja sore ini. Kami akan mengajak Anda mengikuti dialog kentongan. Kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama dengan narasumber kami, Astungkare. Puji Tuhan, sore ini saya sudah bersama dengan Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Om Swastiastu. Selamat sore Pak Made Pasekyase Esos.
4: Swastiastu, selamat sore.
3: Apa kabar Pak?
4: Baik.
3: Baik, sehat ya Pak?
4: Baik. Nah, kalau tidak sehat tidak bisa sini.
3: Sehat selalu. Nah, kebetulan juga Pak Made ini ditemani oleh Koordinator Forel PMI Kabupaten Buleleng. Saya panggilnya Bang Jo, tapi nama lengkapnya Johannes Oktiandi Dananjaya. Selamat sore Bang Jo.
5: Selamat sore.
3: Terima kasih juga sudah bisa hadir sore ini. Dan topik kita adalah peran PMI mendukung TDB di NTT. Nah, seperti apa? Dijelaskan dulu mungkin, silakan Pak Made.
4: Selamat sore pada pemirsa di rumah. Jadi setelah kita perlu kita ketahui, jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa di NTT sudah terjadi gempa bumi ya. Ini lumayan besar, 7,7.
3: Yeah.
4: Jadi hampir sama dengan yang kalau di Sririt ya.
3: Oh iya.
4: Sedikit mirip.
3: Mirip tapi untungnya tidak ada tsunami ya Pak.
4: Untungnya di Sririt tidak ada tsunami. Kalau kita ini tsunami kecil, untung juga tsunami tidak terlalu besar ya. Jadi kerugian tidak terlalu besar untuk di apanya, untuk jiwanya juga terlalu. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan lagi ya.
3: Yes,
4: jadi kami sebagai insan PMI sangat prihatin dengan adanya gempa bumi ini. Jadi dengan adanya ini kita juga harus tanggap darurat ya. Jadi kita sudah PMI, untuk khususnya PMI Buleleng, kita sudah ada satu orang staf berangkat ke sana.
3: Dari kapan Pak?
4: Dari tanggal 21 ya.
3: 21 Agustus.
4: 21 Agustus sudah berangkat. Ini pun kalau kita memberangkatkan relawan itu harus punya skill ya, tidak asal, karena sesuai dengan kebutuhan. Karena ini kan pemberangkatan ini dikoordinir oleh PMI pusat sendiri. Okay. Jadi PMI pusat, jadi mereka kan membuat apa istilahnya, list ya. List itu adalah skill yang mereka miliki, baru dari pihak teman-teman relawan itu mendaftarkan diri. Jadi skill yang diperlukan ini yang mendaftar.

0: Nah, untuk pemberangkatan ini juga dibiayai oleh PMI Pusat, karena ini kita PMI Buleleng kan istilahnya ke sebuah keluar daerah ya. Keluar daerah itu merupakan tanggung jawab PMI Pusat. Di samping itu, ini akan ada pergerakan juga. Mungkin besok atau dua hari itu ada pergerakan itu membawa truk tangki air ya, karena di sana ada beberapa daerah mengalami kekeringan. Jadi pasca bencana ini juga ada dua, ini Buleleng lagi ditunjuk dua orang.
1: Okay.
0: Ini kebetulan Ju nanti akan berangkat ya, sama Daud nanti akan berangkat. Itu sudah tinggal menunggu gong aja di PMI Pusat. Mungkin besok sore atau lagi dua hari mereka akan berangkat dengan bawa truk ke daerah NTT. Lumayanlah perjalanan.
1: Iya.
0: Ini perlu skill juga.
1: Skill, stamina.
0: Ya, stamina, karena dalam perjalanan kan tidak tutup kemungkinan dia harus tahu manajemen bagaimana kalau terjadi sesuatu, administrasi harus dilengkapi. Karena dengan adanya bawa truk kan harus paling tidak punya SIM ya. Surat jalan, karena kita kan bawa nama organisasi itu, mudah-mudahan istilahnya tidak ada hambatan. Mungkin ada teman-teman juga yang sudah mendaftar, ikut punya istilahnya skill itu pengungsian, ada istilah shelter yaitu pengungsian. Karena sekarang yang sekarang diperlukan di daerah bencana kan yang punya skill itu tentang pelayanan kesehatan. Karena kita, karena pengungsinya sekitar ribuan ini, lumayanlah mereka perlu layanan kesehatan. Ada shelter ini kan pengungsian yang juga memerlukan istilahnya dapur umum di lapangan. Kita tidak bisa serta merta harus masaknya begini, akan harus mengikuti
1: rule-nya ya.
0: Jadi lidah kita orang Bali beda dari orang NTT.
1: Iya.
0: Harus ya melibatkan masyarakat yang masih sehat. Saya juga pernah punya pengalaman di daerah Jogja waktu Gunung Merapi, mereka kita harus melibatkan masyarakat setempat untuk masak. Karena dia yang tahu selera
1: rasa
0: daripada kita cuma bantu manajemen gimana logistiknya kita. Sekarang PMI Pusat kan dalam perjalanan membawa kapal laut itu dari Tanjung Priok menuju ke NTT. Kalau tidak salah itu diperkirakan malam ini nyampe di NTT, membawa logistik dengan beberapa logistik. Mudah-mudahan tidak ada hambatan waktu ya, karena kita tidak tahu kan hambatan waktu, kadang-kadang kan gelombang yang besar akhirnya terhambat kapal itu.
1: Alam soalnya Pak, alam, ya.
0: Kita tidak bisa melawan alam ya, kalau sudah alamnya tidak bersahabat kita harus istirahatkan dia. Mudah-mudahan tidak ada hambatan PMI Pusat dalam menyalurkan logistik. Jadi kita juga PMI Buleleng, kalau ada masyarakat yang punya istilahnya ya bersedekah, kami pun akan buka, dipersilakan. Nanti kan kami juga ada rekening PMI Pusat, kalau mereka mau menyumbang kita arahkan ke rekening itu. Itu mudah-mudahan ada ya, kita kan prihatin juga sama saudara-saudara kita di NTT. Kalau saya sih berpikir begini Bu, lebih baik kita menolong daripada ditolong ini.
1: Kalau bisa juga kita ini ya, berarti kan intinya tidak ada, kalau bisa juga kita nggak ada itu, tapi ya itu namanya alam ya Pak.
0: Sama seperti saya donor darah, lebih baik saya donor darah daripada ditolong. Kalau ditolong berarti saya sakit gitu. Itu mudah-mudahan saudara-saudara kita ya sehat selalu di sana di NTT. Kasihan juga ini kadang tidak bisa dihambat. Mudah-mudahan tidak ada susulan berikutnya. Itu doa kita
1: bersama. Baik, mungkin Bang Jo nih, kan Bang Jo mau dikirim nih. Gimana persiapan mental, skill, stamina, mina? Seperti apa? Atau mungkin ini yang pertama atau gimana nih? Pernah juga mengalami?
2: Okay, kalau saya sendiri untuk keberangkatan ini jujur bukan asal main tunjuk. Dan saya sadari juga saya memiliki skill. Dan ya saya mendaftarkan diri dan tinggal menunggu waktu dan

0: akhirnya memang dibutuhkan untuk berangkat. Dan itu juga nggak asal main perintah juga, karena berdasarkan dengan pengalaman yang ada dan bekal yang ada.
1: Oke. Boleh cerita sedikit nggak Bang Jo? Ini kan kalau di NTT kan gempa bumi yang pernah Bang Jo alamin sebagai pengalaman, itu bencana apa waktu itu?
0: Kalau saya itu di waktu ke Gunung Agung.
1: Oh, Gunung Agung.
0: Ya, waktu Gunung Agung itu saya melakukan distribusi air juga. Dan penanganan pengungsian di Tejekule. Itu pengalaman pertama saya. Dan berikutnya itu waktu kejadian banjir bandang di Jembrane. Ya, waktu di Jembrane setelah COVID atau nggak salah, saya juga diberangkatkan untuk melakukan pengiriman untuk distribusi air bersih juga. Seperti itu.
1: Baik. Berarti kan ini kan di ke NTT baru pertama kali.
0: Baru pertama kali.
1: Jadi Medan nggak belum tahu nih.
0: Kalau Medan ya belum tahu, cuman kalau dari pengalaman ya kalau misalkan agak sulit ya belum pernah saya ketemu, kecuali yang di wilayah Buleleng itu ada jalur yang lebih ekstrim. Ya. Oh, sekarang tinggal kendaraannya aja, tinggal armadanya saja sebenarnya. Kita harus bisa menguasai juga.
1: Baik. Baik pendengar, itu baru sekilas info. Kami masih punya banyak waktu, dan mungkin untuk yang ingin sharing boleh nanti Anda bisa menghubungi kami 0362246444 atau WhatsApp call atau WhatsApp chat 0811-399-9790. Kami segera kembali.
2: Dek, ambilin kakak gergaji dong.
3: Kakak bikin apa sih? Bawa bambu segala.
2: Sesuai kesepakatan warga, kita wajib punya kentongan di rumah masing-masing.
3: Untuk apa, Kak? Kan sekarang udah zaman alarm.
2: Lah, jarak rumah kita di desa ini kan saling berjauhan. Jadi, kalau ada apa-apa, dengan mendengar bunyi kentongan, kita bisa segera tanggap apakah ada bahaya atau bencana di tempat lain, sehingga kita bisa segera ambil tindakan.
4: Optimalisasikan media kentongan untuk menekan angka kriminalitas di daerah, serta untuk menginformasikan adanya bahaya atau bencana sedini mungkin.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih di program Kentongan sore ini dan masih dengan Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pasayase Esos, dan juga Koordinator Forel PMI Kabupaten Buleleng, Johannes Oktiandi Dananjaya atau Bang Jo. Nah ini ada yang menarik nih, sama sore Pak Ajus, langsung saja ya saya mau sapa. Oke, terima kasih Pak Ajus, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak PMI, dua-duanya PMI. Tadi disampaikan bahwa ini kan gak sembarang orang yang dikirim. Nah pertanyaannya, kalau PMI itu kan mengirim tenaga kesehatan atau obat-obatan dan juga perlengkapan medis, itu benar apa tidak? Itu ya pertama. Kedua, hasil asesmen yang menjadi dasar menentukan bantuan di tempat NTT ini akhirnya ditunjuk dari Singaraja atau Buleleng juga, itu apakah yang paling mendesak? Terima kasih. Pak Ajus, siapa yang mau menjawab? Silakan.
6: Saya.
1: Ya silakan Pak.
6: Jadi itu Pak Ajis ini, terima kasih atas responnya gitu. Mudah-mudahan kita harus selalu peduli gitu Pak. Jadi kalau asesmen pertama, kita sudah berangkatkan begitu NTT itu terjadi gempa, itu sudah ada PMI Provinsi Bali juga perwakilan sudah berangkat ke sana. Dari stafnya sudah berangkat ke daerah NTT. Jadi hasil kita adalah hasil asesmen itu adalah para medis ya. Memang obat-obatan sudah beberapa sudah dikirim, sekarang sudah lagi dalam perjalanan. Mungkin hari ini nyampe, tanggal 22 berangkat, perkirakan 3 hari dari Tanjung Priok. Mm. Itu perlengkapan obat-obatan medis. Kita juga membuka open donasi dari bagi berbagai istilahnya produk farmasi. Ini pengalaman saya sendiri nih di waktu di Jogja. Mm-hmm. Memang kalau terjadi, kalau kita berbuat baik pasti akan tidak masuk. Ada orang baik datang itu. Saya malam itu, kalau itu pengalaman saya di Jogja ini waktu Merapi, malam sampai siang itu saya minta obat ke daerah Jogja, malam sudah dikasih satu. Satu satu mobil itu sudah dibawakan obat-obatan apa yang kita butuhkan. Itu memang cepat sekali kalau orang-orang sudah mau menolong. Mudah-mudahan hampir seperti itu nanti di NTT, harapan kita punya produk-produk medical yang ada di sana, apa yang kita perlukan. Terus hasil asesmennya mendesak ini adalah kebutuhan air bersih.
1: Itu yang paling utama.
6: Yang utama karena daerah pengungsi kan itu perlukan air bersih. Mereka memerlukan, makanya sekarang kita memberangkatkan mobil tangki ini ke daerah. Sebelumnya sudah ada berangkat sana karena daerah Lombok waktu terjadi gempa kemarin di Lombok kan sudah di backup juga. Jadi dari Lombok sudah duluan ke sana. Karena ya lebih dekat, karena sistem PMI pusat itu kan mainnya lebih dekat, urgen 24 jam. Jadi itu yang diberangkatkan dulu seperti Lombok, karena kemarin tempat di Lombok masih ada beberapa truk di mobilisasi sana, di istilahnya masih bagus, akhirnya yang di Lombok diberangkatkan dulu baru Bali, karena sudah kewalahan daerah Lombok truknya ini, baru kita Bali yang sudah, akhirnya Bali berangkat. Besok paling berangkat. Sama seperti waktu di Lombok juga, gempa Lombok, Bali yang diminta. Karena Bali itu paling dekat dengan Lombok. Jadi sistem kita di PMI itu kan begini, mana yang paling dekat dengan daerah itu, itu duluan berangkat. Jadi itu sistem-sistem yang kita, jejaring kita bangun di PMI sendiri. Nah ini pun, jangan membayangkan bahwa PMI ke sana tidur hotel pun. saya pernah
1: ikut pengalaman dengan pengungsi ya Pak ya.
6: Harus ikut dengan pengungsi karena kalau apalagi di gempa itu kita membayangkan harus rumah ke tempat huni kita harus darurat. Karena tidak bisa permanen. Nanti kalau permanen kita yang terkubur kalau terjadi gempa. Itu bayangan kita. Kalau dulu saya beberapa saya ikut tahap darurat bencana. Seperti kemarin di Jogja itu setengahnya kaki saya kehujanan, cuma badannya yang
1: terapa ya, dalam kemah gitu ya.
6: Itu okay. Itu jangan membayangkan bahwa kalau tanggap darurat di bencana itu kita tidurnya di suatu rumah yang besar, tidak bisa itu. Kita bayangkan kita harus sudah biasa tidur di
1: mungkin lebih enakan lapangan. KKN daripada kayak gini ya.
6: Enakan KKN kan? Kan di kantor desa.
1: Di kan ada tempat lah gitu kan.
6: Kalau KKN kan daerah sudah aman, tidak. Apalagi gempa terus saja. Kalau gempa memang dari PMI pusat itu mengarahkan kita harus rumah ke membuat tenda. Nah, jangan sampai kita yang kena bencana. Kalau rumahnya harus tenda darurat, kita harus istilahnya jaga-jaga bagaimana kita, jangan sampai kita yang ditolong. Itu harapan. Baik. Kita juga harus pakai istilahnya rumah darurat. Tenda sudah berangkat juga dari PMI pusat. Mudah-mudahan ini sampai hari
1: ini. Ini ada satu lagi pertanyaan, tapi tidak ada namanya. Terima kasih ya Bapak 347 sekian. Atau Bapak atau Ibu nih, gak tahu nih. Ini untuk Bang Jo. Salam kenal Bang Jo, sehat selalu. Ini yang jadi pertanyaannya, dulu ikut PMR atau Pramuka waktu masih muda? Kok mau jadi relawan PMI?
0: Iya.
1: Terus, taruh lo, belum. Terus, apa yang disiapkan fisik mentalnya besok berangkat ke NTT? Salam sehat dan apa nih? Salam sehat selalu lah. Oke, terima kasih.
0: Oke, baik. Dulu itu saya gabungnya itu langsung gabung ke PMI. Jadi waktu SMA itu jurusan saya tidak ikut PMR. Ya, karena waktu SMK waktu ya waktu saya sekolah di STM itu ekstranya ikut broadcasting, ikut penyiar. Oh,
1: wala
0: seperti itu. Iya. Habis itu saya melihat kok ada waktu itu pementasan ada musikalisasi puisi atau apa itu menggunakan ya ala-ala untuk tenaga medis gitu kan. Kok saya tertarik sepertinya. Nah, waktu masuk dunia perkuliahan atau masa-masa menjadi mahasiswa itu ada pas kebetulan di Undiksa itu masuk KSR udah masuk akhirnya saya jadi KSR jadi relawan itu dari 2011 dan itu panggilan dari hati.
1: Oke, luar biasa.
0: Bukan ada ajakan dari teman, bukan ada paksaan dari siapapun. Jadi dari 2011 sampai sekarang masih tetap berada di PMI. Seperti itu. Dan tinggal pun sekarang sudah di PMI.
1: Waduh, cinta
0: seperti
1: PMI
0: itu.
1: Banget. Persiapannya katanya itu menuju
0: dan persiapannya NTT. Itu buat berangkat entah besok atau lusa karena kita harus siap aja gitu. Jadi memang fisik yang harus kita siapkan juga istirahat yang cukup karena ini kita perjalanan darat. Perjalanan darat nyebrang 2 kali 3 kali kalau tidak salah itu yang paling lama itu penyeberangan di lautnya. Seperti itu dan kemungkinan estimasi itu antara 4 sampai 5 hari perjalanan. Seperti itu. Jadi ya harus menyiapkan fisik dan
1: mental. Sakit enggak katanya?
0: Sakit
1: malah
0: ya namanya manusia,
1: manusia ya, mungkin ya. Lagi kondisi lagi
0: betul ini, ya. Ya tapi ya kita tapi juga harus tetap jaga kondisi.
1: Baik, luar biasa, tepuk tangan dulu nih kayaknya nih. Duh, kayaknya nggak cukup tepuk tangan ya, tapi harus apa ya, apresiasi dukungan dari masyarakat.
6: Mohon doa.
1: Iya, mohon doa juga aja. Betul. Nah, jadi kan ini memang topiknya kan fokus ke peran PMI mendukung TDB di NTT, tanggap darurat bencana di NTT gitu ya, maksudnya TDB itu. Nah, jadi kan ini kan tadi sudah dikatakan juga oleh Pak Pase, logistik obat itu udah bahkan dari pusat juga pastinya PMI pusat sudah turun ya terlebih dahulu dan sekarang akan menyusul dari relawan PMI Kabupaten Buleleng luar biasa. Nah ini kan mengerahkan relawan dan juga untuk kebutuhan warga terdampak ini kan gak gampang ya Pak. Mungkin yang pernah dialamin yang paling sulit apa Pak? Medannya kah atau gak orang-orangnya kah atau apanya cuacanya kah atau akomodasinya?
6: Kalau kita kalau selama ini yang masalah kan cuaca ya.
1: Oh cuaca.
6: Kadang-kadang kita kan harus menyesuaikan cuaca. Karena kalau tidak, kalau kita daerahnya ini adalah daerah istilahnya panas, mungkin NTT panas. Kalau dulu di daerah Jogja itu dingin ya. Saya juga sempat mengalami. Teman saya, untung saya sudah biasa ke Pajasari kemah gitu. Teman saya ada yang sakit sama 2 hari sana. Mungkin cuacanya tidak bersahabat. Nah ini kita harus biasa dengan, makanya kalau kita berangkat seperti sekarang, hampir sama cuaca kita, Buleleng sama NTT hampir sama lah. Jadi 11-12, jadi kita tidak terlalu ada perubahan iklim. Nah, ini
1: nggak kaget lah ya.
6: Okay. Kalau masalah distribusi air, mungkin daerah ekstrimnya hampir sama dengan daerah-daerah kita di seperti
1: ada beberapa
6: Madena,
1: ya.
6: Madenan seperti Kaliasem hampir sama lah seperti itu. Cuma sekarang kan kadang-kadang kita berhadapan sama sumber daya manusianya. Kalau kita dengan masyarakat harus menyesuaikan. Kalau watak masing-masing istilahnya tap watak orang-orang di kita di Indonesia hampir beda cara bahasanya menyampaikan kita harus mempelajari. Kita harus maklum lah. Tapi sekarang sebagai orang PMI sudah biasa kita dikumpulkan sama orang teman-teman seluruh Indonesia lah, jadi ngertilah bahasa-bahasa mereka. Cara penyampaian seperti orang Buleleng kan mereka sudah ngerti, orang di Bali aja orang Buleleng sudah ngerti, orang Buleleng pasti omongnya agak keras tapi selembut salju gitu.
1: Omongan boleh agak keras tapi hati selembut salju ya Pak.
6: Ya,
1: baik
6: seperti itu.
1: Baik, kita break dulu untuk satu buah lagu sebelum kami lanjutkan lagi untuk program Kentongan sore ini. Dan jangan kemana-mana.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pak, lagi sibuk ya?
8: Iya nih. Lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
7: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
8: Oh, emang cocok?
7: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
8: Wah, lengkap ya?
7: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
8: Kalau mau sewa?
7: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Sebelum mengakhiri obrolan sore ini, ada dua pertanyaan nih. Yang satu ditujukan untuk Bapak PMI katanya. Bapak Kepala Markas ya. Baik, Pak, mau izin bertanya untuk koordinasi lintas lembaga seperti apa? Nah, kalau untuk Bang Jo, seberapa penting nih peran relawan PMI dalam memastikan respon tanggap darurat bencana di NTT berjalan cepat, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan kebutuhan dasar warganya? Silahkan.
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau koordinasi dengan lintas lembaga, jadi kita kalau ini, karena ini merupakan istilahnya lintas nasional itu, jadi PMI pusat sudah koordinasi, makanya sekarang pemberangkatan kapal itu pun juga istilahnya koordinasi dengan pihak PLDI, jadi istilahnya paling tidak dapat istilahnya keringan lah kita mengakses bawa logistik itu. Jadi kita tetap koordinasi sama lembaga-lembaga. Tapi kalau untuk Buleleng kita kan belum ini, karena ini bencananya adalah di luar Buleleng, kan kita kan tidak mungkin dapat pembiayaan, dapat dukungan dari Pemkab, karena kita kan di luar Buleleng. Karena kita ketahui kalau istilahnya prosedurnya kita ke pusat-pusat yang ngurus masalah koordinasi lintas lembaga. Itu yang terjadi di PMI. Kalau sama seperti kalau di kabupaten lain, kami koordinasi dengan PMI provinsi, provinsi lah koordinasi dengan lintas. Tapi kalau memang terjadi di Buleleng seperti kemarin banjir bandang di Banjar, kami koordinasinya lintas di Buleleng aja gitu. Oh, jadi yeah, itu skupnya, itu memang sudah di SOP-nya memang seperti itu yang kita dibuat oleh pemerintah sendiri sampai ke PMI, pemerintah pusat pun seperti itu prosedurnya. Jadi kita tidak bisa terlalu melangkahi prosedur. Nanti kalau melangkahi prosedur itu nanti masalah, kalau apalagi masalah keuangan lagi, temuan ini masalahnya. Kan gitu.
0: Iya, sensitif soalnya.
1: Sensitif masalah pembiayaannya. Okay. Jadi jarak salah kaprah kita. Kalau kita sekarang kan karena terjadi NTT, jadi kita istilahnya meningkatkan kapasitas kita yang punya tugas PMI Kabupaten, tetapi setelah di daerah bencana, kalau di luar daerah adalah PMI pusat. Kita hanya yang perlukan adalah pelatihan-pelatihan kita lakukan di PMI Kabupaten itu sendiri, peningkatan kapasitas. Nah, inilah yang perlukan biaya-biaya lumayan untuk peningkatan kapasitas kita. Itu mohon dukungan dari masyarakat, tetap kita mohon dukungan, tetap kita harus melaksanakan. Walaupun keadaan aman, kita harus tetap melatih diri, itu harapannya.
0: Oke, Bang Jo, silakan.
2: Iya, untuk pertanyaannya tadi bisa diulang?
0: Seberapa penting peran relawan PMI untuk memastikan respon tanggap darurat bencananya?
2: Iya, seberapa penting? Ya, jadi seberapa pentingnya justru kembali lagi pada diri kita. Pentingkah kita untuk membantu sesama? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita sesama warga Indonesia, kita lihat dan kejadiannya begitu cepat. Jadi ya buat saya sendiri ya sangat penting. Jadi ya yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa saling menolong sesama. Seperti itu.
0: Oke, siap. Baik, untuk closing statement mungkin Pak Pasek dan Bang Jo sore ini, silahkan dari Pak Pasek.
1: Kalau saya pesan kepada masyarakat, marilah kita istilahnya waspada selalu, karena dengan adanya gempa di NTT ini harus kita dari sekarang harus waspada bagaimana cara istilahnya bagaimana melatih diri selamat dari gempa. Itu yang kami harapkan kepada masyarakat.
0: Baik, berikutnya silakan.
2: Iya, closing statement dari saya untuk seluruh masyarakat Buleleng, mungkin yang ingin juga membantu untuk mendonasikan bisa juga melalui kami di PMI, nanti bisa berkunjung ke situs web Instagram atau TikTok yang ada, kita akan berikan untuk nomor rekening dan ini langsung ke PMI pusat. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Pasek dan Bang Jo untuk sharingnya sore ini. Luar biasa di program Ketongan kami. Dan untuk Anda, terima kasih yang sudah berpartisipasi dan juga mendengarkan dan mengikuti acara ini. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, selamat sore.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perjalanan hidup manusia tidak selamanya mulus. Suka dan duka silih berganti. Kekayaan dan kesuksesan kadang merupakan cobaan. Sementara bencana dan kesedihan justru diberikan Tuhan untuk menyelamatkan. Kisah kegigihan melawan depresi, kecelakaan yang merenggut nyawa orang terkasih, kehadiran orang ketiga, kondisi psikis anak broken home, perjuangan kupu-kupu malam, kasus malpraktik dan perjuangan melawan trauma mungkin sudah sering kita dengar, bahkan kita lihat sendiri. Namun kita tak punya waktu untuk benar-benar memikirkannya, untuk mengambil pelajaran yang meniru semangat orang-orang yang mengalaminya. Buku Latayas Jangan Putus Asa, 25 kisah tentang cinta, harapan, dan pengorbanan merangkum berbagai kisah nyata dan cerita yang terinspirasi pengalaman pribadi orang-orang di sekitar kita. Buku ini hadir untuk membagikan dan memupuk semangat hidup serta menguatkan kunci utama dalam menjalani hidup yang kadang kita lupakan, selalu bersyukur, tawakal, dan tidak berputus asa. Hidup bagai pelangi, indah namun tak lepas dari badai. Kisah-kisah dalam buku ini penuh warna pelangi, indah membawa perenungan dan menyentuh hati. Kisah-kisah pengalaman hidup ini ibarat batu permata. Dari luka dan kepedihan, pembaca justru disuguhi pelajaran yang tak ternilai. Penulis mengajak pembaca menjadi arif dengan belajar dari pengalaman orang lain. Buku Latayas Jangan Putus Asa, karya Windya Novita, terbit tahun 2013, terdiri dari 244 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: dari baginda Nabi Muhammad tentu harus dilakukan dalam setiap saat. Nah, pada saat momentum hari kelahirannya, momentum di mana kita introspeksi diri, nah ini
1: agar jangan membakar sampah sembarangan. Sembarangan di sini maksudnya di tempat lahan kita itu layak nggak kita bakar sampah? Seharusnya aja ya, jangan.
2: Selamat sore. Maulid Nabi jadi momentum perkuat persaudaraan dan kepedulian sosial. Musim kemarau kering, warga diimbau waspadai kebakaran lahan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 25 Agustus 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait merajut persaudaraan memuliakan kemanusiaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi umat muslim untuk introspeksi diri dan meladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keteladanan tersebut diharapkan turut memperkuat toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Bali.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan wujud syukur dan momentum untuk menggali kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai risalah yang dibawa Rasulullah dinilai tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman modern, termasuk etika berkomunikasi hingga keberagaman sosial. Ketua MUI Kota Denpasar Haji Khairun kepada RRI menyampaikan bahwa diutusnya Rasulullah memiliki misi utama untuk menyempurnakan akhlak serta memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Di era digital saat ini, ajaran Rasulullah menjadi panduan moral penting seperti dalam membendung penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.
0: Meneladani baginda Nabi Muhammad tentu harus dilakukan dalam setiap saat. Nah, pada saat momentum hari kelahirannya, momentum di mana kita introspeksi diri, nah ini penting pada saat setiap momentum Maulid Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita semua bagaimana misi daripada diutusnya Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak.
4: Sementara itu, Guru Agama Semas Kristen Harapan Farhan Muhaimin menekankan pentingnya merefleksikan kisah keteladanan Rasulullah yang mengedepankan sifat pemaaf, kesantunan, dan kasih sayang antar manusia tanpa memandang latar belakang. Meneladani Rasulullah harus berdampak nyata pada perubahan perilaku sosial dan perbaikan diri.
5: Bukan melulu tentang meriahnya, bukan tentang seremonial, bukan tentang berkumpul saja, namun bagaimana berdampak terhadap kehidupan kita.
4: Sementara toleransi yang dicontohkan Rasulullah melalui Piagam Madinah juga dinilai sejalan dengan kehidupan bermasyarakat di Bali yang menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama melalui wadah seperti FKUB dan penganugerahan kota toleran. Generasi muda diharapkan dapat terus meneladani nilai-nilai moderasi agar harmoni di Pulau Dewata tetap terjaga. Reporter RRI dan Masar Nadia Syarif melaporkan.
2: Umat Islam hari ini merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan ini untuk mengenang kelahiran Rasulullah.
6: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah jatuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Perayaan hari besar ini merujuk pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Islam untuk mengenang kelahiran Rasulullah, meneladani akhlak mulia serta memperbanyak bacaan selawat. Makna dan tujuan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, mengenang sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kedua, meneladani sifat utama Rasulullah, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Ketiga, mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Serta keempat, menumbuhkan rasa cinta yang lebih dalam kepada Nabi. Amalan yang dianjurkan, pertama, memperbanyak membaca salawat Nabi. Kedua, mengadakan pengajian atau ceramah agama tentang sirah nabawiyah. Ketiga, meningkatkan amal kebaikan seperti bersedekah. Serta keempat, membaca Al-Quran dan berzikir. Tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia, pertama, gerbek maulud di Yogyakarta dan Solo. Kedua, endok-endokan di Banyuwangi. Ketiga, ampiang maulid di Kudus. Serta keempat, walimah di Gorontalo.
2: Berikut suara masyarakat terkait merajut persaudaraan memuliakan kemanusiaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Halo, saya Putri Aurelia Handayani, umur saya 21 tahun. Maulid Nabi itu mengingatkan kita bahwa persaudaraan bukan hanya soal kesamaan agama atau kelompok, tetapi bagaimana kita saling menghormati, menjaga kerukunan, dan memuliakan setiap manusia. Nilai itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW.
7: Perkenalkan, saya Rizal dari Bandung. Di tengah perbedaan dan rasa informasi, kita perlu meneladani sikap Nabi yang santun, adil, jujur, dan tidak mudah menyebarkan kebencian. Persaudaraan harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai dan menjaga kedamaian.
8: Nama saya Jojin, kesibukan saya sebagai mahasiswa. Kalau kita lihat dari perspektif generasi muda itu perlu menjadikan akhlak Nabi sebagai pedoman, bukan hanya mengingat sejarahnya. Mulailah dari hal sederhana seperti menghormati perbedaan, membantu sesama, bijak bermedia sosial, dan menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi orang lain.
2: Mendengar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum untuk mengenang kelahiran sekaligus meneladani kehidupan Rasulullah. Nilai-nilai keteladanan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Merajut persaudaraan, memuliakan kemanusiaan, menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan baik, menghormati perbedaan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Semangat tersebut diharapkan tidak hanya hadir dalam peringatan Maulid Nabi, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama penyuluh agama Islam Ahli Madya Kementerian Agama Kota Denpasar, Hajah Tini Herawati SE MPD.
9: Baik Bu Hajah Titin, berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, bagaimana Kementerian Agama memaknai tema merajut persaudaraan memuliakan kemanusiaan dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini Bu?
10: Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar ya Mas ya, pendengar RRI Denpasar. Bahagia sekali kita kembali bertemu dalam suasana penuh kebahagiaan dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maulid ini adalah salah satu momentum yang akan mengingatkan kita kepada sosok mulia, yaitu uswah terbaik kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid Nabi ini bukan sekedar mengenang tanggal kelahiran Rasulullah ya Mas ya. Jadi Maulid bukan sekedar membaca sholawat, mendengarkan kisah perjalanan hidup beliau begitu, tetapi lebih dari itu harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana Rasulullah itu bukan hanya sebagai nabi yang menyiarkan agama, tetapi beliau juga membawa pesan kemanusiaan, mengajarkan bagaimana seseorang manusia memperlakukan manusia lainnya, bagaimana beliau mengajarkan perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling membenci, dan juga bagaimana beliau mengajarkan bagaimana kekuatan digunakan untuk melindungi bukan menindas.
9: Sejauh mana keteladanan Nabi Muhammad dapat menjadi landasan untuk memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, Bu?
10: Jadi Rasulullah itu kan kita tahu bahwa dari kisah-kisah itu beliau tidak hidup dalam satu golongan ya. Jadi golongan Islam semua tidak. Jadi beliau justru adalah teladan terbaik dalam merajut persaudaraan. Contohnya adalah pada saat beliau hijrah ke Madinah, itu merupakan satu langkah penting begitu ya dalam membangun persaudaraan. Jadi saya mencoba mengutip dari surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang insyaallah artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi kita lihat bahwa kata yang digunakan adalah wahai manusia, ya bukan wahai orang beriman, bukan hanya wahai orang beriman. Ini menunjukkan bahwa pesan kemanusiaan dalam Islam memiliki cakupan yang luas. Jadi kita jangan hanya bilang bahwa kita cinta kepada Rasulullah, tetapi kita tidak meneladani secara jelas, ya, secara eksplisit apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam masa kehidupan beliau.
9: Apa pesan Kementerian Agama kepada masyarakat agar peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan tindakan nyata dalam memuliakan sesama?
10: Pesan singkatnya mungkin ya, persaudaraan itu dimulai dari hal-hal sederhana. Jadi melalui perayaan Maulid Nabi ini kita meneladani Rasulullah, tetapi mulainya nggak usah yang berat-berat, nggak usah yang susah-susah, tetapi mari kita mulai persaudaraan kita dimulai dari hal yang sederhana, hal yang kecil, seperti misalnya mulai dari rumah, ya, kemudian dilanjutkan dengan kepada tetangga, kita menyapa, menghormati, tidak mengganggu ketenangan. Insya Allah, dengan unit-unit terkecil ini sudah membangun persaudaraan, maka akan terwujud ke persaudaraan dalam lingkup yang lebih luas. Insya Allah untuk Provinsi Bali khususnya, Mas, ya, selalu hidup dalam lingkungan persaudaraan yang harmonis dan bisa menjalar menjadi persaudaraan, persatuan, memuliakan kemanusiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin.
9: Demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Hajah Titin Herawati, SE/MPD, penyuluh Agama Islam Ahli Madya Kemenak Kota Denpasar. Sekian dan terima kasih.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
2: Memasuki musim kemarau kering, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah sembarangan, terutama di sekitar vegetasi yang kering.
1: Agar jangan membakar sampah sembarangan.
12: Membentuk relawan-relawan hampir di setiap kelurahan dan...
13: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan selama musim kemarau. Kondisi vegetasi yang mengering, suhu tinggi, dan curah hujan rendah membuat potensi kebakaran lebih tinggi dibandingkan musim kemarau basah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng I. Gede Arya Suwardana menjelaskan kebakaran lahan dapat dipicu faktor alam maupun aktivitas manusia. Salah satu yang kerap terjadi adalah pembakaran sampah di lahan terbuka yang kemudian merambat ke vegetasi kering. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merambat, terutama jika berada di dekat alang-alang, pohon bambu, maupun vegetasi kering lainnya. Jika kebakaran terjadi, pilihan terakhir lokasi harus dipastikan aman dan tidak berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar.
1: Begitu juga masyarakat, saya mengimbau agar jangan membakar sampah sembarangan. Sembarangan di sini maksudnya, di tempat lahan kita itu, layak gak kita membakar sampah? Seharusnya aja ya, jangan bakar sampah. Ya, secara umum saya tidak menganjurkan bakar sampah, tidak boleh bakar sampah. Kenapa? Karena tentu berdampak terhadap lingkungan. Lingkungannya itu apa? Udara menjadi kotor, kesehatan kita terganggu, kan itu menimbulkan asap. Jangan berpikir, oh sedikit aja.
13: Selain melakukan sosialisasi dan edukasi, Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, Ketut Dahmika, juga membentuk serta membina relawan pemadam kebakaran di desa dan kelurahan. Masyarakat juga dapat mengundang damkar untuk mendapat edukasi maupun simulasi pencegahan kebakaran melalui surat permohonan.
12: Biasanya kami melakukan sosialisasi, terus membentuk relawan.

0: Ekonomi Wilayah Barat. Gubernur Bali Iwayan Koster menyebut, pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan potensi alam dan karakter wilayah Buleleng.
1: Supaya di Gerokak itu ekonominya tumbuh.
2: Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Gerokak, Kabupaten Buleleng. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengoptimalkan potensi wilayah Buleleng bagian barat. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Gerokak menjadi bagian dari upaya membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Buleleng. Menurutnya potensi wilayah Buleleng dari timur hingga barat memiliki karakter berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai kondisi dan potensi alam masing-masing.
1: Akan dibangun pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan ekonomi pariwisata di Kecamatan Gerokak. Supaya di Gerokak itu ekonominya tumbuh. Rupanya Buleleng ini dari barat ke timur rezekinya beda secara alam.
2: Koster menjelaskan wilayah Buleleng bagian timur seperti Kecamatan Sawan dan Tejakule lebih diarahkan sebagai kawasan budaya dan situs. Sementara wilayah barat dinilai memiliki potensi yang lebih kuat untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Koster menargetkan berbagai program pembangunan tersebut dapat berjalan sebelum masa jabatannya sebagai Gubernur Bali berakhir pada 20 Februari 2030. Pembangunan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan pondasi pembangunan di seluruh kabupaten atau kota di Bali sesuai haluan pembangunan Bali 100 tahun.
1: Karena itu, Titiang memohon, Ratu Denang Sarang Sami, Sematuan Titiang, guyub, kompak, bersatu, menjaga Buleleng dan Bali agar tetap kondusif. Beri kesempatan dan dukung Bapak Bupati Wakil Bupati untuk membangun Buleleng. Kita akan dukung penuh.
2: Pengembangan kawasan ekonomi pariwisata di Gerokak diharapkan mampu membuka peluang investasi dan lapangan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemprov Bali juga mendorong agar pembangunan tersebut tetap selaras dengan potensi alam dan arah pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah tetap mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, termasuk pembentukan PB PON dan kesiapan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan. Meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi mengatakan, pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan, salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
5: Kalau masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah provinsinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang PMS tidak memenuhi syarat calon-calonnya. Kalau misalnya kepengurusan PON yang sekarang habis kan nanti diambil alih oleh KONI pusat. Oh tidak. Jangan. PON masih 2 tahun lagi. Namanya merancang itu, menyampaikan apa namanya venue-venue yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di NTB, memfinalkan itu semua, menyampaikan progresnya. Nah, di NTB juga begitu.
4: Sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
3: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai, proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan.

0: PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
1: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
2: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Maulid Nabi jadi momentum perkuat persaudaraan dan kepedulian sosial. Musim kemarau kering, warga dihimbau waspadai kebakaran lahan. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aku ingin jadi dokter.
1: Aku ingin jadi guru.
0: Aku ingin membangun Indonesia.
2: Di balik cita-cita mereka, ada peran kita semua. Memberikan perhatian, pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang baik bagi generasi penerus bangsa.
3: Karena anak-anak bukan hanya harapan keluarga. Mereka adalah harapan Indonesia.
2: Di Hari Kebangkitan Nasional, mari bangkit bersama menjaga tunas bangsa. Karena menjaga mereka hari ini berarti menjaga masa depan Indonesia. Satu RRI Singaraja.

0: Selamat sore, Jeng.
1: Sore. Kemana nih sore-sore gini?
0: Biasa, nemenin anak bermain.
1: Ih, seneng banget ngajak anak bermain. Kayak gak ada kerjaan lain aja. Buang-buang waktu, Jeng.
0: Jangan salah, Jeng. Bermain untuk anak-anak itu penting loh. Tapi harus diingat, bermainnya di ruang bermain yang ramah anak ya.
2: Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Upaya pemenuhan hak anak untuk bermain juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan akhir ruang bermain adalah untuk membuat anak bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan anak saat bermain. Melalui bermain, tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh akan terbentuk, baik fisik, spiritual, intelektual, dan sosial.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
0: 101 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, salah satu kesenian jegok asal Kabupaten Jemberane kembali menunjukkan eksistensinya di panggung internasional. Seke jegok suar agung dari Sangkaragung tampil dalam ajang Jakarta Beat Society 2026 yang berlangsung pada Sabtu hingga Minggu 22 hingga 23 Agustus 2026. Penampilan tersebut mempertemukan jegok suar agung dengan sejumlah kelompok seni, musisi, dan seniman dari berbagai negara di Asia. Kehadiran kesenian bambu khas Jemberane itu sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan musik tradisional Bali kepada penonton yang lebih luas. Selama sekitar 30 menit, jegok suar agung membawakan sejumlah karya dalam pertunjukan tersebut. Salah satunya adalah Tabu Damar Hiang karya maestro jegok asal Jemberane, Iketut Suwendre, atau yang diakrab dipanggil atau dikenal sebagai Pekak Jegok. Selain itu juga, penampilan diisi dengan karya Pemiketan Tresna New Mebarung serta Suar Agung Dewi karya IGD Arta Oka Negara. Ketua Seke Jegok Suar Agung IGD Arta Oka Negara mengatakan persiapan dilakukan secara khusus sekitar 2 pekan sebelum tampil. Latihan intensif dilakukan untuk memastikan seluruh materi pertunjukan dapat disajikan secara maksimal. Eksistensi jegok suar agung di panggung internasional juga tidak terlepas dari upaya meneruskan warisan yang sebelumnya dirintis oleh almarhum Iketut Suwendre di bawah kepemimpinan Oke Negara. Seke tersebut kembali aktif mengikuti berbagai kegiatan seni di tingkat nasional maupun internasional. Keikutan di Jakarta Beat Society 2026 mempertegas bahwa jegok tidak hanya menjadi warisan budaya yang hidup di Jemberane, tetapi juga memiliki ruang untuk berkembang dan dikenal di tengah pergaulan seni musik tradisional dunia. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pari Baris Babuang merupakan pari wali berasal dari desa adat Batu Lantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Tari ini dikenal magis dan unik karena memadukan dua jenis tarian dan dua paledan tarian. Berdasarkan situs warisan budaya tak benda Indonesia yang dikelola Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, tarian ini sudah diajukan ke dalam pencatatan sejak tahun 2018. 3 tahun berselang, tepatnya pada 7 Desember 2021, tarian yang memiliki kaitan erat dengan pura Kahyangan Jagat Kancing Gumi dan pendirian pendukuhan Batu Lantang ini akhirnya disetujui. Sertifikat warisan budaya tak benda yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim diterima Pemkab Badung pada HUT ke-13 Mangupura, Ibu Kota Kabupaten Badung pada 16 November 2022.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Upacara potong gigi di Bali merupakan bagian dari manusiatnya. Mesangih atau potong gigi adalah ritual sakral yang menandai peralihan menuju kedewasaan. Tradisi ini melambangkan pengendalian hawa nafsu serta penyucian diri dari 6 sifat buruk manusia yang disebut satripu. Satripu adalah 6 jenis musuh manusia yang timbul akibat perbuatan yang tidak baik. Selain itu, mesangi juga menjadi bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur, memperkuat ikatan spiritual dalam kehidupan masyarakat Bali. Budaya potong gigi ini dilakukan sebagai doa untuk membangkitkan kekuatan spiritual dalam melawan 6 musuh tersebut. Ritual ini biasanya dilakukan dalam suasana penuh doa dan diiringi oleh harapan akan kehidupan yang lebih baik dan seimbang.

0: Itu suaramu tadi?
1: Iya emang.
0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
2: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Di websitenya udah lengkap, mulai dari syarat peserta, lagu-lagu pilihan, timeline kegiatan, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat.
2: Wah, gampang juga ya.
0: Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
2: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
0: Bagus dong, siapa tahu tahun ini kamu yang jadi wakil RRI Singaraja di panggung nasional.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, pukul 18:55, saat lagi akan kami hadirkan kembali Kilau Pancasila. Dan playlist akan kembali hadir hingga pukul 19:30. Dan untuk acara berikutnya ada Mimbar Agama Buddha dengan topik menaklukkan diri sendiri adalah pemenang sejati bersama Pandita Muda Made Karuna. Dan saya Irna harus pamit undur diri karena nanti malam akan ditemani oleh Mbak Eni hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani mangkin miring pir sayang tumbang

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bubundan!
1: Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali yang memiliki pasukan bernama Ciung Wenare dan melakukan pertempuran terakhir pada 20 November 1946. Dikenal dengan nama Puputan Margerane. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margerane berarti pertempuran di Marga, sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Kini, pada bekas arena pertempuran itu, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Pada tahun 1975, I Gusti Ngurah Rai dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh pemerintah. Namanya kemudian diabadikan dalam nama Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali dan nama kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai. Sebagai bentuk penghargaan lain atas jasanya, profil wajahnya pernah dicantumkan pada cetakan mata uang rupiah pecahan 50.000 tahun emisi 2005.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sukihontu namo buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, dan juga para pendengar yang saya hormati dimanapun berada, terpujilah Sang Bhagava Namo Buddhaya. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani, di mana pada kesempatan yang baik ini kita akan mengambil tema, yaitu menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah ajaran luhur dari Sang Buddha yang terdapat dalam Dhammapada yang berbunyi, walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Ajaran ini merupakan pesan yang sangat dalam dari Sang Buddha tentang arti kemenangan yang sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam masyarakat, banyak orang menganggap kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain. Seseorang merasa hebat ketika mampu mengalahkan lawannya, memenangkan perdebatan, atau memperoleh kekuasaan dan kedudukan. Dalam sejarah dunia pun kita melihat banyak peperangan, raja melawan raja, negara melawan negara. Banyak yang merasa bangga ketika mampu menaklukkan wilayah yang luas dan mengalahkan banyak musuh. Namun menurut ajaran Sang Buddha, kemenangan seperti itu bukanlah kemenangan yang sejati. Mengalahkan orang lain mungkin terlihat besar, tetapi mengalahkan diri sendiri jauh lebih sulit. Mengapa demikian? Karena musuh yang paling sulit ditaklukkan bukanlah musuh yang berada di luar diri kita, melainkan musuh yang berada di dalam diri kita. Musuh itu adalah, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam ajaran Buddha, tiga hal ini dikenal sebagai tiga akar kejahatan, yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan batin. Nah, inilah sumber dari semua konflik, sumber dari semua kejahatan dan penderitaan hidup. Nah, ketika kita memperoleh sesuatu yang kita sukai, maka di sana keserakahan muncul. Ketika kita tidak dapat mengendalikan diri, maka keserakahan membuat kita ingin memiliki segala sesuatu tanpa batas, ingin menguasainya. Dan ketika keinginan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kebencian akan muncul pada diri kita. Marah, dendam, dan menyakiti orang lain. Sedangkan kebodohan batin membuatnya tidak mampu melihat kebenaran kehidupan. Orang yang batinnya bodoh akan tidak dapat memahami hukum sebab dan akibat atau hukum karma. Bahwa hukum karma, segala perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, akan membuahkan suatu akibat pada diri kita. Orang yang batinnya bodoh tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, seringkali kita melihat bahwa mengalahkan orang lain lebih mudah daripada mengalahkan diri sendiri. Sebagai contoh, ketika seseorang menghina kita, reaksi yang paling mudah muncul adalah marah. Kemarahan muncul itu sebenarnya bukan karena orang yang menghina kita. Kemarahan itu muncul karena persepsi-persepsi dari pikiran kita. Ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih baik, kita mudah merasa iri. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar, kita mudah tergoda untuk melakukannya. Nah, di saat-saat seperti inilah sesungguhnya kita sedang menghadapi musuh yang ada dalam diri kita untuk menaklukkannya. Menaklukkan itu bukan menggunakan senjata, Bapak Ibu. Bukan menggunakan kekuatan fisik, melainkan menggunakan kesadaran dan kebijaksanaan. Dalam Dhammapada juga disebutkan, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Tetapi, kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, jika kita mampu menahan kemarahan dengan kebijaksanaan, maka kita telah menaklukkan diri kita sendiri. Jika kita mampu menahan keserakahan, itu berarti kita telah memenangkan pertempuran batin. Jika kita mampu memaafkan orang lain yang menyakiti kita, itu adalah kemenangan yang sangat mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, menaklukkan diri sendiri membutuhkan latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, ada beberapa cara untuk melatih diri agar mampu menaklukkan diri sendiri. Yang pertama, dengan menjalankan sila atau moralitas. Bagi umat berumah tangga, latihan moralitas ini dikenal sebagai Pancasila Buddhis, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan asusila, tidak berkata bohong, dan tidak meminum atau mengkonsumsi minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, dengan menjalankan sila, kita belajar mengendalikan perbuatan tubuh dan ucapan. Kedua, dengan melatih samadhi atau konsentrasi batin melalui meditasi. Nah, melalui meditasi kita belajar mengendalikan pikiran kita sendiri. Kita menjadi lebih sadar ketika kemarahan muncul, ketika keserakahan muncul, atau ketika pikiran menjadi gelisah. Nah, kesadaran inilah yang membantu kita untuk tidak dikuasai oleh emosi. Yang ketiga, dengan mengembangkan panya atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan membantu kita memahami bahwa semua hal di dunia ini tidak kekal. Ketika kita memahami ketidakkekalan, kita tidak akan terlalu terikat pada kesenangan duniawi dan tidak terlalu larut dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, jika seseorang mampu mengendalikan pikirannya, maka hidupnya akan menjadi lebih damai. Ia tidak mudah marah, tidak mudah iri, tidak mudah membenci, dan ia mampu hidup dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Nah, orang seperti inilah yang sesungguhnya disebut sebagai pemenang sejati. Kemenangan seperti ini tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan penderitaan bagi orang lain, melainkan membawa kedamaian bagi diri sendiri dan juga dunia. Sebaliknya, kemenangan yang diperoleh dengan mengalahkan orang lain seringkali menimbulkan kebencian baru dan konflik yang berkepanjangan. Bapak, Ibu yang berbahagia, oleh karena itu,
melalui ajaran Sang Buddha mengajak kita untuk lebih fokus memperbaiki diri sendiri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Jika setiap orang berusaha menaklukkan dirinya sendiri, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih damai. Konflik tidak akan terjadi karena sumber konflik sudah kita dapat atasi, yaitu dengan menaklukkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin yang ada dalam diri kita. Nah, dengan menaklukkan itu, maka kehidupan rumah tangga akan menjadi harmonis, masyarakat menjadi rukun, dan kehidupan menjadi lebih bahagia. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, mari kita kembali merenungkan pesan luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Semoga kita semua mampu melatih diri untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Semoga kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, menaklukkan kebencian dengan cinta kasih, dan menaklukkan keserakahan dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, kita dapat meraih kemenangan yang sejati dalam kehidupan ini. Sabbe sata, bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang buat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan, tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu. Tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun rupiah per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Impres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk.
9: Iya, 7 truk ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan dan Pak Wabuk.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan.

0: Posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
2: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
3: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap tuh bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
2: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
2: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
6: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
5: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
7: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
6: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026, untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
9: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Impres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
8: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Okay. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu desain itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
9: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
9: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil

0: memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya CIIAI ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
1: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
2: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
1: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
4: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badagu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
5: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah. Belum cukup setengahnya cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
6: Beberapa program kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
4: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro
2: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mau dibawa kemana negeriku? Mau dibawa kemana bangsaku? Tetaplah maju bangsaku, teruslah maju bangsaku, teruslah bertahan.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

97,9 FM Plus 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali ya malam hari ini kembali Eni menemani Anda semuanya. Seperti biasa di segmennya Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Sudah ini siapin juga satu informasi untuk Anda semuanya pendengar. Kali ini kita akan membahas sedikit ya informasi terkait peran komunitas dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Jadi pendengar Pro 1, komunitas lokal ini berperan sebagai pelaku utama yang mengelola destinasi, melestarikan budaya, dan juga menjaga lingkungan demi kesejahteraan jangka panjang. Peran utama komunitas dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Yang pertama, pengelola destinasi. Jadi masyarakat lewat lembaga seperti kelompok sadar wisata, mengatur kunjungan dan fasilitas secara langsung. Pelindung budaya, jadi warga mempertahankan tradisi, seni, dan nilai lokal agar tetap lestari di tengah arus modernisasi. Penjaga lingkungan, komunitas juga merawat kebersihan alam dan sumber daya ekologi agar tidak rusak akibat eksploitasi. Dan yang terakhir yaitu penggerak ekonomi. Jadi warga mendapat manfaat finansial ya melalui homestay, kuliner, dan juga souvenir khas.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan media sosial Facebook yang mengklaim rekrutmen pendaftaran dosen dan guru pamong tahun 2026 resmi dibuka. Faktanya, klaim adanya tautan untuk mendaftar rekrutmen dosen dan guru pamong tahun 2026 melalui tautan tidak resmi adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa pendaftaran seleksi pendidikan profesi guru atau PPG calon guru tahun 2026 hanya melalui laman resmi ppg.kemendikdasmen.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama mini, drama radio dengan judul Si Cantik Misterius, produksi RRI Malang. Dan pendengar, perlu juga diinformasikan untuk Anda semuanya, karena nanti selepas drama radio itu nanti ada acara jejak balik ini, dan Ruang Rindu untuk hari ini tetap hadir ya di ruang dengar Anda semuanya. Jadi Anda nanti bisa bergabung di 24644 atau di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Dan sekarang kita dengarkan dulu bersama-sama satu buah drama radio dengan judul Si Cantik Misterius, produksi RRI Malang.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin. Jadul banget. Vino mah emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh? Males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wes mayan loyo, Bayu. Wah, ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh, Yanto. Wes dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah. Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran. Loh, nih.
0: Wala. Sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wes ate maghrib lo.
1: Iya sih, tak sabar ya wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut cek ya.
0: Oke, hati-hati, mukul lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di sereme.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum eh.
1: Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Gak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih ceritanya. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Enggak ada siapa-siapa.

0: Om Swastiastu, Rahayu, Mugi semua tahun pro satu RRI Singar Ajar di Jaman Ramagana. Mulai ini Ki, gini nyarikin semua tahun sekali biasa yang acara jebak jajak Bali kini. Dursang Niki, semua tahun titiang serang sami, sane arse jagi nyarengin. Dado semoga ring 0362-24644 utawi ring WhatsApp Dado Stalar Niki ring 0811-399-9790. Ayo tiang sang redumon Om Swastiastu, Rahayu, Mugi jebak.
1: Halo.
0: Nggih, halo Rahajang Wengi.
1: Rahajang Wengi jebat.
0: Nggih, sareng sira niki tiyang?
1: Dajane Dajan, Pak.
0: Dajane. Mas Wawan.
1: Iya. Heeh. Dina tembang e.
0: Napi tembangnya ne?
1: Tembang ne transmigrasi.
0: Nggih, jantos.
1: Jam gatre rumen nggih.
0: Terus.
1: Saya banjeng Munyoman Banyu Neng ya. Gitu male Ibu Kartika Pak Banu Siramale
0: Siramale
1: Ibu Puspa ya. Bu Ma Marwati Iwase Mang Lare Siramale Tiga Banyoman Netep. Pokoknya kesamian ya, jangan disiapin gitu.
0: Inggi siap.
1: Ini sih ganteng pantun lah sih.
0: Inggi durus.
1: Ganteng pantun ini. Beli tepung kanji di pinggir jalan, tali tutus, pitung langkat. Jalan berjanji, bulan abulan, tanggal telah putus, payu merangkat.
0: Inggi. Siap. Inggi.
1: Raja ini.
0: Tugas
1: sama Fani.
0: Inge, sesama muali majeng ring Mas Wawan naring pasar Buleleng. Sesama niki sampun na presiden nyarengin tiang sangre muali Om Swastiastu Rahayu Wengi jebak.
2: Swastiastu Rahayu Wengi jebak.
0: Inge, Rajang Wengi muali salah sira niki.
2: Yang Bu Kartini lingges.
0: Inge, Ibu Kartini nunas tembang napi niki mangkin.
2: Yang teman
0: napi?
2: Salam
0: salam manis, inge. Durus semoga termaji di sirap. Inge.
2: Mas Wawan, ada Wengi. Enten Pak Matep ni ada Wengi. Enten Pak Cik Pak Bani ni ada Wengi. Enten Pak Widi ni ada Wengi. Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mundi ni. Enten Pak Cik Bule ni. Beli Tawan ni ada Wengi. Yesus semua ni. Yesus itu mantan tangan ni.
0: Inge siap.
2: Semua
0: Mbak Rahadang juga. Inge. Semua muali. Atau orang tiap Ibu Kartini. Semua dah sampul ledang nyaring ini. Inge. Inge semua tahun. Tiang sangre malih. Adiri niki Om Swastiastu Rahayu Wengi.
3: Om Swastiastu jebak.
0: Inge. Rahayu Wengi Pak Nyoman tetap.
3: Napi gatre Mbak Eni.
0: Inge. Gatre tiang becik niki. Nunas tembang napi Bapak. Inge
3: tiang ngasih tembang.
0: Napi tembang ini. Napi tembangnya nih?
3: Beli nengah mantun nge.
0: Beli nengah inge, jantos.
3: Tiang begadri dumun nge.
0: Terus.
3: Sane wau Bu Kartini nge, suk semua kolingane. Bentu mali Mas Wawan, suk semua pantunnya. Bentu mali Bu Diresmi nge. Pak Jiruri Bawe, beli Widi, beli Tawan, Pak Inggris nge. Susum sapun nguling-nguling tiang. Wenten male Pak Dewantara, Bu Kartika, Bu Bunga. Judet ni mak kesamian apa Mak Eni?
0: Inggih siap.
3: Majang Mak Eni suksema galah hengge Rahayu.
0: Rahayu muali, majari panyoman tetap nikiring naga sepehe hengge. Susuma dasa mulai dah nyarengin. Sama tau sarang sami, sampun kesanggri tigang diri penelpon nikingge iwau. Sani sampe nyarengin ring acara jebak segmen sani ke pertama. Mali jebak segmen sani ke pingkali sarengin mualing ya. Sani main kipir lagi sarang-sarang siki tiga temang maksud tiang niki ya. Wenten Yanse kalian transmigrasi ike jaya selam selamani sarang dek uli. Tembangnya nih beli nengah kenten niki. Iya rajeng wongnya terang tiang. Majeng ring Pak Jero Gede Dana. Sani mentari widangan tajun niki ya. Om Swastiastu Rahayu Wengi mo salam Rahayu jebak. Iya. Yening wenten galah jebos tembangnya nih keunggahan yening ten kang yang gumun gabung Pak Jerongnya susu medahat talar ibu janura niki nalar rahaja mungnya terhadian. Ingin semua tuan, sana manggil, pilih lagi, sana-sana, tiga tembang, sana sambun ke arsa iwau.

0: nih ada-ada anus kekene. Kanti bebekan bane. Nyen kada nunjelu. Jek singgelah kena gatinin. Ternyata ini pelakone.
1: Mari galangan bedi ini.
0: Hei, Beliwayan, Beliwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kuje nunjelu ditu. Tiang bebekan bane beli. Andusnya mecelep ke rumah tiangi.
1: Yee, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi hujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya nama ilahan nawang. Ngidang na kepen Andus.
1: Pusing.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih, luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
1: Misa aja. Ini nganggo kompos ada gunanya. Yang praga tunjel wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani tiang suwut suben nunjel lu lakar melaja jani ngai kompos tuh.

Smartphone, lelus ane ketunjel wanda prosede dados aon tur ngawinang polusi udara. Bini peci, lelu punika ubah dados kompos, pastike wenten kewigunannyane marep tetanduran ide dane. Satu RRI Singaraja.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Malam ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Engge, semeton pro satu RRI Singaraja ring di jaman temegena. Muali niki tiang sangre semeton sane arse jagi nyarengin dursang niki munggah ring 24644 lan ring WhatsApp pro satu RRI Singaraja. Engge tiang sangre dumon niki Om Sosiastu rahaja wungi jeba.
1: Wungi jeba lah ini.
0: Engge rahaja wungi muali. Ya terbece Pak Banu.
1: Mata.
0: Tapi tembangnya nih.
1: Nano jembang. Meong bang.
0: Hah?
1: Meong bang.
0: Meong kenan?
1: Meong bang.
0: Meong
1: bang. Bang bang.
0: Meong bang kenan? Maksudnya meong bang pindang.
1: Ya, meong bang pindang.
0: Nggih, meong bang pindang nike nggih, Tripuspa.
1: Nggih. Nggih. Ki marang kerudungan.
0: Nggih, durus.
1: Aswawan, Panuka, Panila, and then Kelly, Kenny, Kartini, Jambu Jeru, ini Jeru, ini Gayatri, Bu Puspa, Awara Marwati, Marwati. Jawati, Ibu Budi, Jaisa, Buda, Umanda, Buda Nora, Bu Resmi, Ini, Litawan, Limade, Mada, Ibawa, Pekaulala, Pak Negara, Selatur, Sidana, Kerajo, Des, Senaro, Padiman, Kenmani, Des,
0: Om,
1: Pak Inggris, Adagu, Pak Pipi, Pak Grodak-Grodak, Pak Cip, ya, temian makan lah ini.
0: Ingge siap.
1: Sampai ini tugas semua.
0: Ingge, sok semua muali niki. Majare Pak Banu ring situ bunduh sok semua dat niki sampun presidennya ringin. Ingge, ini sangre malih niki Om Sosiastu rahaja wungi jeba.
2: Sosiastu.
0: Ingge. Ingge, rahaja wungi selamat malam sarang sira niki.
2: Selamat malam dengan Bapak Ratna dari kawasan Tabanan Pancoran.
0: Bapak Ratna ring Pancoran Tabanan.
2: Pancoran Tabanan.
0: Inggih, nunas tembang napi Bapak.
2: Acara lagu Bali, Indonesia nih.
0: Bali Pak Mangkin.
2: Bali, Jegeng Mesunar Bagus Wiranto ya.
0: Bagus Wiranto Jegeng Mesunar kenten.
2: Nggih.
0: Heeh, coba diarah dumun nggih.
2: Nggih, dumun nggih.
0: Heeh, durus megatri dumun Bapak.
2: Nggih, megatri niki. Sane wau sira nika.
0: Sani wau enten Pak Banu ring situ bondo.
2: Ya, Pak Banu situ bondo salam kenal Pak Ratna Pancoran Tabanan ge.
0: Nggih.
2: Dan Pak Grodak, Bapak Dimas, wenten Bojanura.
0: Bapak.
2: Wen.
0: Ya. Ampuran niki Jegeng Mas Sunar Bagung Bagus Wirasute. Sira wau numpangan?
2: Bagus Wirate.
0: Bagus Wirate tan wenten nika, Pak. Oh Jenar nika Pak nggih.
2: Nggih.
0: Jenar singkatan ini ke nggih.
2: Nggih.
0: Oh, nggih yen Jenar wenten nggih nggih. Nggih ampun.
2: Heeh. Ah, mangga terus mari kene nggih.
0: Nggih, durus.
2: Wenten iki reng Singaraja niki nggih, sedaya BB niki nggih. Wenten ulun dengan sago bleh rahayang. Wenten iki Mas Wawan iki nggih, yang lama niki nggih.
0: Oh, kenten nggih. Nggih.
2: Nggih, rahaja di penjemput impian dulu.
0: Nggih, Pak.
2: Nggih, macam mata sami mantan nggih.
0: Nggih.
2: Pro satu, yang juga teman kenal lagi. Mungkin lebih sehat, rahayu, tambah rezeki, baru jangan nggih.
0: Nggih, astungkare.
2: Dan pro satu sing raja. Nggih. Tugas Om santi Om.
0: Nggih. So semua muali niki majering Bapak Ratna ring Pancoran Tabanan Dovisa niki sesuai dan Bapak fans lama kocap niki. Sida semata sani uning sareng Bapak Ratna kenta niki sesumedat niki. Nggih keja kesangre male adiri niki Om Sosiasu Raja Mungi Jeba.
3: Om Sosiasu Raja Mungi Jeba.
0: Nggih sareng sira niki titi ya.
3: Sakjane ngaro meni.
0: Pak Nyoman Artike.
3: Nggih,
0: nggih. Bapak Nunda Semang Napi.
3: Tebangne jenjang purnama pindah bersaksi.
0: Oh, nggih, nggih.
3: Jenjang itu tenang.
0: Nggih, tiang rada dumun Pak nggih. Megatri dumun. Ya,
3: tak mungkas ke lubung nggih. Jadi wau sini niku sering tabanan itu.
0: Niku Bapak Ratna.
3: Pak Ratna, sadon tabanan salam. Rajan kenal nggih, jadi ngamat arbiter, ngaro nggih. Kira malah Pak Banu, Pak Widi di Tokyo di Bogi tentang itu kau eh.
0: Nggih.
3: Talor Pak Inggris, Pak Sukraan terus je. Kasih sehat selalu keluarga.
0: Nggih.
3: Apa lagi?
0: Siapa mana?
3: Banyak ada juga. Tapi ini, Mak ini rajang tegas.
0: Nggih.
3: Mak ini rajang ini bukan bukan.
0: Om Sanjati Om Susuman iki Pak Nyoman Ri Negara sane status satnya nyaringin pro satu RRI Singaraja Susuman ada terang tiang engge semata nampura tan presiden yang sang remuali niki semata sane arsa jagi nyaringin ring WhatsApp call ampura tan presiden mane tiang sangre sandukan kebanda nduk galah yobo sarengi ring acara ruang rindu nge Blimade Darmo Wangsa ring Dusun Batu Puluh Panyerom Singaraja hadir nge Susuman terang tiang Ibu Janura ring Bangli dan Susuman engge acara jeba ini pemutang Rawi Riki Don yobo sarengi tiang nikiring acara ruang rindu. Sane mangke tiga tembang sane kape nguntar wentan Tri Puspa Meong Bang Pindang Talar Jenar Sakeng Bagus Wirate lan sane sareng Putunia Prasetya Sari purnama pindah ke Sakira Hajang Wengi tur Rahajang Wiragi.

Macepetan berasal dari kata dasar cepet dalam bahasa Bali yang memiliki arti tangkas atau sigap. Permainan ini memerlukan ketangkasan untuk menangkis, menghindar, serta menyerang. Menangkis dan menghindar maksudnya adalah menolak, menepis, atau menghindarkan bagian-bagian tubuh yang diserang. Sedangkan menyerang memiliki arti mencari bagian tubuh tertentu lawan untuk ditepuk atau diraba sehingga lawan mati atau kalah. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua kelompok anak yang telah sepakat bahwa kekuatan mereka seimbang baik dalam jumlah pemain maupun dalam hal kekuatan. Pertandingan dua kelompok tersebut akan nyata terlihat saat bagaimana mereka memupuk kerjasama sehingga fanatisme kelompok yang sangat menonjol namun tetap dilandasi oleh sportivitas bertanding yang tinggi. Oleh sebab itu, Macepetan adalah suatu permainan yang bermanfaat baik dari segi pembinaan kesegaran jasmani maupun pendidikan mental anak.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja di mana pun Anda berada. Kembali Andy menemani Anda semuanya kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Andy sudah buka line telepon 0362-24644. Atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Baik pendengar, ini siapa penelpon kita yang pertama? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Bani.
0: Iya, ini Pak Banu ya?
1: Iya betul, jumpa lagi Bani.
0: Iya, jumpa lagi Pak Banu. Sekarang lagunya apa?
1: Bandung Menangis Lagi.
0: Apa?
1: Bandung Menangis Lagi.
0: Bandung Menangis Lagi gitu? Iya. Coba ini cari dulu ya.
1: Lo enggak keliru dari Napa.
0: Bandung Menangis Lagi gitu judulnya.
1: Salamnya ya tadi yang di calling ada Mas Elvi, Bang Memi, ada Bang Lee.
0: Apa Banu? Miliknya Dedi Dores ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ada Bang Lee, ada tadi yang baru itu Pak Ratna.
0: Iya, Pak Ratna.
1: Ratna di Bali. Lagi siapa yang bagian ibunya ada belum kecil? Akib Yomilong.
0: Iya.
1: Lagi.
0: Siapa lagi?
1: Tejo.
0: Tejo.
1: Semuanya sudah begini.
0: Siap.
1: Tadi sudah diganti sendiri semua. Untuk begini. Selamat tugas, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali buat Pak Bandu Situbondo, terima kasih sudah bergabung. Ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Kartini di Rindu.
0: Baik Ibu, mau request lagu apa?
2: Lagunya Tangis dan Cinta ya, dari Edisi Litonga.
0: Tangis dan Cinta dari Edisi Litonga?
2: Iya.
0: Coba ini cari dulu ya Bu, silakan ya, salamnya buat siapa?
2: Ya, saya juga suka ya. Kakak Olala ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Nagu ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Pak Inggris ya, ada juga Pak Ratna. Ya. Ada juga Beritawan, Bu Resmi ya, Arif dua-duanya. Kemana Bu Indi ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, semuanya ya.
0: Siap.
2: Oke. Terima kasih Rahayu.
0: Inggih, Rahayu. Terima kasih untuk Ibu Kartini yang ada di Linggo sana. Terima kasih. Bu Kartika juga apa kabar? Bu Bunga yang biasanya siang-siang ya baru rajin ikutan. Mbak Yeni di Tiguasa tumben ini tidak bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu. Satu penelpon lagi ini siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Dari Tenggara Mbak ini.
0: Pak Nyoman kembali.
3: Ya.
0: Oke, baik. Apa lagi punya sekarang Pak Nyoman?
3: Lagunya Sepatu dari Kulit Rusa ya.
0: Sepatu dari Kulit Rusa.
3: Ya.
0: Oke. Ya. Ini coba cari dulu Pak ya. Salamnya buat siapa?
3: Ya. Alhamdulillah ya, Pak Widi di Tokyo, apa kabar?
0: Sehat
3: ya. Ya. Pak Sukra Agus juga ya. Pak London lagi Paratna yang berusaha ya. Nah, Pak Banu,
0: Iya.
3: Pak Mister Mahmud di Jerongga ya.
0: Oke.
3: Ya, Pak lagi Ibu Resmi ya. Meru RBK. Apalagi ini.
0: Siapa lagi?
3: Ya, semuanya saja dulu, Mbak Hedi. Ya,
0: siap. Ini,
3: semuanya bertugas.
0: Iya. Inge, terima kasih untuk Pak Nyoman di negara. Terima kasih sudah bergabung kembali. Ibu Janura, terima kasih Ibu. Katanya kirim salam buat grup ACAC. Rahayu, terima kasih. Kemudian ada Pak Madiri Bawe. Oke, terima kasih Bapak. Katanya kirim salam buat Pak Nyoman Netep. Mas Banu, suksumu sampun nyenggol. Inge, terima kasih kembali Pak Made. Kemudian ada Ibu Lo Swini, selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada Pak Mahmud juga, selamat malam Bapak. Dan pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada lagu Bandung Menangis Lagi, kemudian lagu Tangis dan Cinta dari Sa, dan lagunya Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa. Jadi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini.

0: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
1: Memangnya semalam tidur jam berapa?
0: Sekitar jam 2 pagi sih, Tika. Kebanyakan scroll.

0: mengurangi begadang nih.
1: Setuju. Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
0: Yuk, biasakan tidur yang cukup, istirahat berkualitas hari ini
1: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya, ini menyapa buat Anda semuanya yang pengen bergabung di 0362244644 atau di WhatsApp di 0811-399-1790. Baik pendengar Pro1, ini sapa dulu yang mau bergabung, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Heni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Lei.
0: Bang Lei di Kalimantan.
1: Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
0: Iya, apa kabar Bang Lei?
1: Puji Tuhan kabarnya sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Masih hujan ini Mbak Heni.
0: Amin. Lagunya apa Bang Lei?
1: Ya.
0: Lagunya apa?
1: Cinta Suci dari Stinky.
0: Cinta Suci dari Stinky.
1: Ya, Cinta Suci.
0: Kenapa?
1: Lagunya Cinta Suci.
0: Cinta Suci dari?
1: Dari Stinky.
0: Dari Stinky, Cinta iya. Suci nggak ada.
1: Nggak ada, kah?
0: Oh, adanya miliknya Kaisada aja.
1: Oh, gitu.
0: Oh,
1: jadi lagu-lagu Stinky apa aja, Mbak?
0: Kalau Stinky adanya Pencinta Sejati, Jangan Tutup Dirimu, kemudian Sumpah Mati, Mungkinkah?
1: Mungkinkah sudah, Mbak?
0: Mungkinkah, baik.
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa?
1: Pertama-tama untuk Mbak Heni yang lagi bertugas. Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le.
0: Siap.
1: Dan juga salamnya untuk semuanya lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai Jack, dirangkul semuanya gitu Mbak Heni.
0: Mm-hmm.
1: Ya, soalnya apa namanya yang
0: kenapa?
1: Dengar kena hujan deras gitu Mbak Heni.
0: Oh gitu, hujan deras di sana.
1: Iya. Mm. Dari jam 3 45 menit tadi
0: hujannya
1: sampai sekarang ya.
0: Waduh, siap-siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Le di Kalimantan Utara. Terima kasih banyak. Katanya di sana lagi hujan ya dari sore sampai sekarang. Baik, terima kasih Bang Le sudah bergabung meskipun lagi hujan deras ya. Oke, ini sapa lagi Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa di mana?
2: Dua Buni di Makan Glati, burung terkukur ada di rumah.
0: Mm-mm.
2: Mbak ini orangnya cantik. Sungguh bersyukur bagi yang punya.
0: Asik. Mas Wawan.
2: Bukan.
0: Hah?
2: Ini Pak Ketut kapan kaya?
0: Pak Ketut Lacur?
2: Iya.
0: Sejak kapan bisa berpantun?
2: Ya, sedikit.
0: Sedikit.
2: Oh, request lagu Mbak ini.
0: Lagunya apa Pak Ketut?
2: Tak bisa kelain hati.
0: Tak bisa kelain hati? Miliknya siapa?
2: Salah itu Tele Project.
0: Hah?
2: Nah, penyanyinya siapa Kak Tele Project?
0: Kela Project maksudnya.
2: Oh, Kela Project.
0: Coba tak cari dulu ini ya.
2: Salam sedikit ya.
0: Silakan.
2: Salam buat Bu Kartini ya, ada Bu Kartini, ada juga Mbak Yeni.
0: Mm-hmm.
2: Mas Ramadan. Ada Ibu Ari 12 ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada Ibu Janura ya.
0: Mm-hmm.
2: Pak Agung Amu juga, Beritawan, Ibu Resmi, Ibu Mimi, ya pokoknya ke semua Kentrus Hati, semoga selalu sehat ya.
0: Siap.
2: Lagunya ada Mbak?
0: Ada, dari Club Project.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Ketut Lacur alias Pak Ketut Kapan Kaya. Terima kasih banyak sudah selalu setia mendengarkan Pro1 RRI Singaraja. Ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu, selamat malam Mbak Eni.
0: Selamat malam juga, dengan siapa di manakah?
3: Wah, ini jangan dulu dipetik, kalau dipetik pohonnya nanti bisa mati.
0: Mm-mm.
3: Mbak Eni memang wajahnya cantik, menarik hati.
0: Asik, Mas Wawan lagi.
3: Nah, ini baru Mas Wawan.
0: Iya.
3: Apa artinya Mas Wawan?
0: Karena itu...
3: Salah-salah.
0: Karena yang biasanya berpantun hanya dua orang setahu Eni. Kalau nggak Mas Wawan, ya Pak Papa Dimas.
3: Jangan muncul.
0: Enggak, sering dia bergabung sebenarnya, cuman enggak ya, tahu.
3: Di mana-mana ada dia.
0: Iya, benar.
3: Ada siapa lagi nih?
0: Mm-mm.
3: Bu Martin ya. Juga ada Bu Mawarti, Mawar apa? Jogja, yang ada di Tiga Wase.
0: Oke, Mak Marwati. Siap.
3: Ada dua wati ya. Ini Pak Eni nggak muncul, kalau dia nggak dapat nomor satu nelfon, ngambul lagi ya Pak Eni.
0: Siapa?
3: Ya, itu Pak Eni, dia sama-sama itu Bu Yeni.
0: Oh, Bu Yeni.
3: Ya, kalau nggak dapat nelfon nomor satu, dia susah ntar ya.
0: Oke.
3: Ya. Juga untuk yang ada di Citembo ya.
0: Iya.
3: Kawan ya. Juga ada Sukra Ajos, juga ada Jeruk Puspa ya, dan juga ada Celi,
0: yeah.
3: Kartika Bukartini ya, juga ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Oh, tapi pokoknya semua-semuanya Pak Eni.
0: Siap.
3: Yang belum saya boleh, maaf ya.
0: Iya.
3: Besok lagi, yang di rakat, yang dapat ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Pak Eni, selamat tugas. Terima kasih Pak Eni.
0: Terima kasih kembali. Mohon maaf, mau ngomong apa lagi malah ini cut. Terima kasih buat Mas Wawan di Pasar Buleleng. Terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Madiri Bawa, selamat malam. Kemudian ada Ibu Janura, selamat malam Bu Janura. Mohon maaf Ibu kalau pakai voice, ini nggak bisa dengerin ya, karena kita buka WA web. Katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Ari Bete, Ari Semeru, Taci Eliana, Bunga Plastik, Bu Kartika, Pak Inggris, Pak Olala, Pak Dewantara, Blitawan, Pak Astawa, Pak Banu, Pak Cip. Terima kasih Mbak Eni, salam Rahayu, terima kasih. Bang Le, tadi sudah bergabung. Ini gak baca ada WhatsApp-nya ya, karena sama isinya dengan salamnya. Lagunya ditunggu, sudah ini siapin. Baik pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada Stinky dengan lagunya Mungkinkah. Ini lagu emang udah tergolong lama banget, tapi enak didengerin. Ada Club Project juga, Tak Pindah ke Lain Hati. Siapa nih kemarin Bulpes waktu pembukaan ada Club Project, siapa yang nonton nih di Buleleng Festival? Ini salah satunya. Oke, terima kasih. Kemudian tadi Mas Wawan request lagu apa ya? Wah, jangan-jangan nih Mas Wawan belum request lagu nih. Mohon maaf Mas Wawan. Kalau mau request lagu, WhatsApp aja Eni ya di 0811-399-9790. Kayaknya tadi Mas Wawan kelupaan nih request lagu apa ini. Lupa nih nyantumin. Pokoknya Mas Wawan belum ada lagunya ya. Kalau mau request lagu, Mas Wawan bisa nanti kirim aja WhatsApp. Nanti biar Eni cari lagunya ya. Kita sementara dengarkan dua lagu dulu. Stinky Mungkinkah sama Club Project, tapi tak bisa pindah ke Lain Hati.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam dulu buat Ibu Luswini yang katanya kirim salam buat Bu Kartika. Terus salamnya buat, oh ini ada Ibu Kartika gitu ya. Oke, di sini kesimpan beda nama ya. Katanya kirim salam buat Mas Wawan, Patut Lacur, Bu Janura, Beli Tawan dan Bu Mini S, Pak Banu dan kesemuanya. Selamat malam buat Mbak Eni, selamat tugas, makasih. Makasih kembali. Kemudian ada Bapak Putrawan di Tigawase, mat malam, mat tugas, inggih. Terima kasih kembali Bapak, Pak Madiri Bau juga. Katanya kirim salam buat Master Mahmud, Mas Cip, Mas Banu, grup asik-asik, happy dan sobat 80 Spencer aja. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih kembali. Dan pendengar mohon maaf, Eni tidak bisa menyapa pendengar lagi karena keterbatasan dengan waktu. Jadi Mas Wawan karena gak ada nge-WA, jadi Eni ganti nanti lagunya. Ini kasih lagu spesial deh buat Mas Wawan, lagunya Westlife ya. Semoga suka dengan lagu ini. Dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar. Tapi buat Anda semuanya jangan kemana-mana karena Eni masih punya waktu 1 jam lagi menemani Anda semuanya. Nanti kita berjumpa dan kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arje Dharma Raksake Paripurna bagian 8B. Dan di menit 50 lepas dari pukul 23 nanti juga kita ikuti renungan malam dengan topik Begawan Gita Bampat Sloka 11. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana ya, temenin Eni hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: begitu. Keinginan, jangan salahkan mata memandang. Karena ada objek menantang.
1: Objek yang dipandang, objek aneh lecekang.
0: No, maruh petik yang tepuk.
1: Kicara jangkrihe merengena jamar kedang cik. Ilin
0: pecun. Ilin ke pak, temuyuk kan.
1: Uling di munyi bekena banduri.
0: Sap, kini bauling di gunung.
1: Aneh renang sape?
0: Iye, ulian situasi dan kondisi aneh baru.
1: Oh,
0: janing sap atau janing nar selo.
1: Artinya ina di ban segitu do.
2: Artinya makan kacang lupa dengan kulit nih.
0: Dekengke nak makan kacang ke kulit nih dar.
2: Iye. Paling sing do jedar kulitnya paling sing tadi cara jani angon aku adane kita kreativitas tadi angon bungo lem lem yo tadi angon bungo
0: kengke nak rasa panggis itu
1: iye sing bubu kalau di bisir tengah nih daun nih bayo
2: ah ini orang beli rasa manggis dia be dewa ratu oh jani nak musim manggis
0: kulitnya yo kita beli
1: kulitnya selam manis
0: manis selam selam manis.
2: Kau tu manggis yeah. Selam manis.
0: Ye nanak lu rawa sango tasak manggis. Ye nanak muani
2: tasak
0: tasak duren.
2: Duren. Perbedaannya tu kengken. Perbedaannya tu apa tu?
0: Ye ye nanak lu juari sing orang biar ado kena. Pasti tu
2: ah.
0: Apa aja ah
1: yenak wani pasti lebih menonjol.
2: Adi mau bading?
0: Bahan mau nonjol.
1: Yenak lo pasti lebih tenggelam.
2: Iya. Adi mau bading gitu. Biasanya sih nak lo lebihan kok menonjol.
1: Wani.
2: Hah? Ini wani biasanya mengkap sih.
1: Kalau neng wani cek makelong ale.
0: Ale apa?
1: Makelong tu.
0: Nungkak nungkak.
1: Apa orang itu?
0: Yen anak lo rawan tak manggis. Si ngenah. Bisa yang ngilid.
2: Ngilid dan apa tuh beli?
0: Ngilid dan kena.
2: Oh, ngilid dan kena nih.
0: Ya nak wani rawasnya tasak duren. Mobo maluman padang kenisin.
2: Oh, berak di tengah misi ulat pekelenyuk. Masih jan bon nih.
0: Bon.
2: Oh, tasak duren. Tapi sing sedang nggak?
0: Kalau yang beli sing tasak-tasak.
2: Benar beli sing tasak-tasak gitu. Sing-sing ngeleng-ngeleng gitu, sing tasak-tasak. Kenyalnya kapi yang
1: keren-keren kan? Dudan mau durian,
0: durian itu?
1: Dudak keren.
0: Oh dudak keren.
2: Oh saya perjani orang dudak keren. Mana?
0: Orang beli dudan ini?
1: Dudak.
2: Oh. Beli kaca cucunya cuma karena daso cucu penyatu seng. Mana ada orang dudak keren?
1: Uling dibuat beli nuslam.
2: Mesemir yo seng selama.
1: Tau yang putih nak kateh nanda.
0: Tonen. Isi je putih kalau tonen ada aneh tu.
1: Gemoh banding. Tonen ni.
0: Tonen sing. Putih berdik-berdik tu kan tonen ada aneh tu. Ban.
1: Maro yang kira.
0: Tonen rato.
2: Artinya maro calon. Kajang misi calon. Keng-keng ni beli ketut, beli wayan. Dong beli tunip yang ngalian-ngalian. Beli sing tepuk-tepuk benti yang
0: ngalian. Oh dong nyoman ngalian-ngalian beli. Beli masih ngalih-ngalih nyoman.
2: Betul.
0: Poturu ngalih-ngalih kan bener.
2: Aja nih, kuli semangan maro bangun. Dia subedot yang nepukin beli ajak dadoy.
0: Dewa ratu ngipi apa ya jam pisahnya ona beli.
1: Umen bulan ulum.
0: Jen.
1: Sing pabin nana.
0: Yen ngipi anak cotot to lipi.
1: Engkalau. Apa isinya tuh?
0: Hah?
1: Ambil udah sengkalau nana.
0: Sing. Asin sebuah nyoman ngalih-ngalih beli.
2: Kalau ada lipi, nyotot lipi
0: dong. Nyotot lipi.
2: Lipi apa beli nyotot?
0: Lipi 200 untuk.
2: Ah. Lipi 200.
1: Aku apal-apal mantram beli lo. Gas beli mantram pengasih asing
0: itu. Oh gitu. Heeh. Itu bajol.
1: Kita naik nyomanya di gomai.
2: Ah, ini memantro kok berani cara.
1: Mami deh dong.
2: Sing nyusup.
1: Ada balian enggak di mantra pengasih hasil saya deh. Ini ubet noh.
0: Ah, sing.
1: Sing.
0: Ayo yo nak bo bo sing mempan kene gitu-gitu.
1: Sing.
0: Sing.
1: Apa nang mempan?
2: Mempan supo supo kene hujan-hujan jadi supo blusang sing ngidang masuk ko maro gitu.
0: Bidan beli aja icang ado di pegunungan. Sing taen nepokan anak lo.
1: Sing taen nepokan lo.
2: Sing ada anak lo beli di tu.
0: Sing ado.
2: Oh, sing ado.
0: Tuh, perangkat. Mau kate kenanya.
2: Wes. Menak di gunung sing biasa liyo nang kate. Ing kene na.
1: Ane bidal nang rano yang suka bayu sing kemudian pengunjung nyai burung iki gede sing itu.
0: Nah,
1: semangang pasti bae cerucuk mau munyi.
2: Cerucuk muani ya Mas eh.
1: Ane lian.
0: Yen bidal di gunung ada cerucuk. Bok ke dini di puri ngayah becico ado.
1: Ini orang becico.
0: Nejak unyi lontok kayaknya.
2: Ini orang munyi macam-macam kan beli ya.
0: Ini cara becico
2: hujan. Nah iya kakita sehingga mau munyi mau munyi. Ini becico
1: hujan mau munyi.
0: Mau munyi kan iya. Aduh mau winan. Gasal ado nak kene-kene. Iya nado anak lo demen mau munyi kene. Apa mau ngelawan?
1: Apa ngelawan?
0: Siap pun ibu.
1: Siap apa?
0: Siap.
1: Siap.
0: Yen boy rago siap, yo boy kenyal banyak pemunyi sesuatu ni bane.
1: Otak,
0: aluh.
2: Nah siap boy boy itu ni kau mang kopi banyaknya.
1: Aleh kurang eliu memunyi, tu melatih kesabaran tu.
0: Tel ketau.
1: Yen kurang pernah pernah jadi tengil tu saja. Jir, jadi ibu lu lawan miyak nanti.
0: Ketau.
1: Aku lah, yen boy suruh rago bunyi.
0: Ketau.
2: Artinya jadi tiang bertakon kan beli.
0: Apa bertakonan nyaman?
2: Yen beli ngaleh kurenan, cian kelasian alih beli ni mau bibeh, apa ni sing mau bibeh?
0: Nah, beli ngadir ngaleh ni mau bibeh dadwo.
2: Mau itu lius aja bibeh ni. Nak konang ni mau bibeh ni dadwo, nage bibeh.
0: Mau bibeh dadwo.
2: Mau dijajang bibeh ni bien?
0: Bibeh duur, bibeh peten.
2: Hei.
0: Yen nah tawire bibeh dadwo tu nama lenan tugas ni.
2: Oh, len tugas ni.
0: No.
2: Ketu?
0: Ane duur angon ngamik, ane beten ngon ngamuk. Yen lo, mau bibih duo aleho. Yen ane moni.
1: Moni?
0: Aleho pan ne mo tenas dah duo.
2: Jadi ujung lah tenas.
0: Duur mo tenas, beten misi bin tenas.
1: Yang nah dora?
0: Ah?
1: Nah dora?
0: Angon berpikir.
1: Nah beten?
0: Sing perlu berpikir.
2: Udah kan tugasnya tuh.
1: Beli dot beli gerigi liu. Gerigen limau.
0: Kel gitu.
1: Pangaloh ngerepe. Ijo panggil ngerepe.
2: Nih malu udah ke kita. Nih memunyi masih peleh cepet cicau hujanan kok nih.
1: Jo.
2: Saling singin memunyi memunyinya najak beli ke ngorte.
0: Nah tajan yen kolok.
1: Aduh jangan kolok.
0: Sing aduh ajak miyak kan.
1: Wow.
2: Ajo, ya coba beli keko,
1: jangan ada rame. Mio waro-maro bini.
0: Apa kena cang bani buka gitu? Sawire, posisi mau tawang patuh.
1: Oh, patuh.
0: Benar, ya penyeruan. Dirago mau anak koncina mau parok kan.
2: Itu ngerenang beli wanen.
0: Benar. Yen sing wanen yang beli, yen sing awak beli ngomong, sing kuah keraban yang kena.
2: Oh, mulai ya kado saja.
1: Nah, yang cara ngai kopi, yang kuang ya gula, sini gula. Yang kuang kopi, sini kopi. Ya pun semua nawang, sini tu tu. Jadi tinggal ngaduk angganya ni. Apa ngan ngaduk ang kopi tu?
2: Apa ngan ngaduk tujuh kan ngan ngaduk?
0: Nak ngaduk kan apa cangkir gitu kan?
1: Nyaman kau dah tu.
2: Apa nak ngaduk ang kopi sendok? Ngaduk kopi. Sendok
0: kan ngaduk kan di gunung gitu yo.
2: Nah cangkir gigis-gigis yo ngaduk.
0: Apaan buat do di ni jadi di kodok? Sendok atau ngelan cangkir ngaduk kan?
2: Udah duyoh san cangkir mesti ngaduk ang pang ya sendok ngaduk ang. Nyak sing cangkir ngaduk ang biar di kodok.
1: Nah sendok beli berubah ada sidung.
0: Mimiku
1: melak.
2: Sidung.
0: Ratu sidung.
1: Melakar benda don, don sidu dah.
0: Canting.
1: Tuh, senok pidau sidu dan benda don. Benok melemat senok.
2: Nak kewah jadi ngale di jo ale-ale beli kebet-kebet kan beten galang tengah ada bahasa sidu ya ni.
0: Tengah ada.
2: Tengah ada. Jadi beli jadi simpan ke bahasa sidu ya nan bang cucun-cucun.
0: Artinya bahasa sakral. Tengah ada ngangon bentuk.
2: Simpan jang di pelangkiran ni. Bin pidan.
0: Kalau kene mesti man.
2: Engker.
0: Yen sing mesti sama tuh kapa-kapa yang santing nawang kene-kene ke.
2: Sang kalau perlu simpen.
0: Mm-hmm.
2: Oh bang, ben mani panah cucu bang. Pasti hilang nak kewah ngale baso keto.
0: Cekot.
1: Mm.
0: Nawang cekot.
2: klami.
1: Aduh. Gak nih ngelepunyan top pake warut.
0: Hah?
1: Nek-nek lepunyan top.
0: Iya, jangan nak ngubuh top cuma.
1: No, no, no. Ada nih top. Kan top sing tawar.
0: Dojo ane gitu, man.
2: Apa bian tuh, aduh?
0: Bian takonan capung kok. Nek-nek.
1: Capung kok?
0: Apa kan ngurin yo. Setelah sentian nebo kan. Capung kok tuh patuh tekan helikopter. Ini lobane.
1: Awo ya pengane.
2: Capung ne selam gede tuh.
0: Aduh.
2: Oh, capung Bangkok cara dia. Kapan yo paling gede ya?
1: Capung boleh Bangkok gede.
0: Gede. Siap Bangkok.
1: Gede.
2: Gede.
0: Capung Bangkok.
1: Gede.
2: Mantap.
1: Gegedean capung
2: itu. Hah? Nak tuh capung paling gede.
1: Ya nyoman ulun Bangkok asal.
0: Apaane gede?
1: Kenyang gede.
2: Potong beli.
1: Pipine ya. Subuh ngedean.
0: GP dan itu.
1: GP?
0: Gede pipi, gede pantat, gede payu gedara, gede
2: payu gedara.
0: Gede pantat tuh GP dan itu.
1: GP. Yen GP terjemah kewah mene, yen namanya GP dengan kisah-kisah GP.
0: Udah jangan mau payu tuh kan GP.
2: Metiang beli Bangkok, beli uli rijo ya, beli uli beten batu, beli kita cuma tepas gitu.
1: Ingin kayak tuang.
0: Beli mulu teko saking Gunung Agung.
1: Kamu ya.
0: Lahir beli di Gunung Agung.
1: Apa lah
0: meletus di Gunung Agung.
1: Begitu?
0: Ngeluluk ke dini tadi batu kancing.
2: Oh benar ya nyak ya kok gitu.
1: Agak sing lewat ke batu kanik.
2: Ini malu. Bo beli ngopi nih kuling tuni.
0: Beli sing tadi ngopi.
2: Sing tadi ngopi.
0: Beli mah.
2: Beh. Kuang mah.
0: Sing tadi minum kopi.
1: Weh, yen beli mah petang negen kumat.
0: Gitu.
1: Mah.
0: Mama. Gitu kuran mes lilot cara kelopeng mesti mama.
2: Sing tadi ngopi.
1: Petang kan kumat mah beli.
2: Sing tadi ngopi kemarin nyengelah gelas. Soalnya ngelion di nareo. Nyengelah gelas itu.
0: Oh, tuh mirip. Sing sepa nak ningting kan, Busan. Beli jangan ngopi dah duo.
2: Oke.
1: Weh. Gepi yo yo malu.
0: Hah?
1: Alih kenyoman.
2: Engke nih tiang nak alih beli.
1: Beli alih.
2: Beli tiang alih beli boleh tuh nih tiang orang dapat tepukan beli. Rasa rindu tiang tekan yang beli. Pado ya jat tiang mio kan.
1: Mulu gitu. Loh, muani. Ling
2: joh mejoh kan beli ling tuni lo.
1: Itu lu nak.
2: Itu beli ling tuni.
0: Beli mulu ngantosan din.
2: Oh, beli ngantosan.
0: Kan sebuah janji ketemu dini di taman.
2: Beh, mejanjinya kan aja beli
0: mejanji. Kan kok SMS yang jawab, man.
2: Sing ada masuk SMS, eh.
0: Beh, pacok. Pacok cara beli pulsa gani bin.
2: Engken.
0: Tonen apa? Ampun masuk.
1: Bijom beli pulsa lah.
0: Ini di Jaban Puri ya.
1: Mana kengkel kang pulsa tuh?
0: Hah? Kengkel. Matakon jauh mau beli pulsa ge. Kita tonden mungkin. Ampun masuk pak gitu kan
1: bang. Padang
2: tuh. Kartina luka nyatu. Orang ada SMS yang ada SMS masuk. Pesu sing ada mas
0: ya. Dok sing masuk kamu.
2: Sing ada.
0: Bijo ya sing
2: ada. Mengejaran sing ada munyin SMS.
1: Tuh asal bawa pulsa ngangge. Orang masuk sing kita apa?
0: Duh, Dijo ngalih pipes masih ngalih gai. Ini dari Farah kan. Tepuk panci bedah lot pewarang nih.
1: Bener.
0: Tuh rupun ke pemulung man pipis mangali tuh yang.
2: Oh dong beli tuh ngurup peng panci itu nih bolong tuh. Ih.
0: Nah bolong gigis tuh langsung kan pantang banyak pecok.
2: Nah jele-jele yang beli pecona. Kan ada di, gak ditambal tuh kan cara janin. Kewah ngalit panci gitu. Tuh urupan jiku durup beli jiku deman.
0: Nyoman nak mesti berpikir nak beli maro teko ke dini. Sing kenoban lah nak dini. Dijo beli ngalih pipis man.
1: Yang sampai nak nyoto lilu kena wani ajak cobolen ada hitam hitam wani.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Ye yang kena nak lo sengidang ngkaban deh.
1: Kengken tuh.
0: Deman nak lo sengidang ngkaban.
1: Oh.
0: Apa kena sengidang ngkaban?
1: Rana wani.
0: Pasti ketarau.
1: Kengken jalan-jalan.
0: Beleng ya.
1: Udah.
2: Obusan kone nasak manggis. Yang kena jani kena bener. Nasak apa tulus nih?
0: Masih tasak-tasak jangan-jangan.
1: Kena ado deh saya penyeruan nang muni. Kena ado deh mana udah mukuda.
0: Tuh nih jadom.
2: Kena ado nu betlah setok.
0: Tengah wak menyamo jak dado kadang mulu gitu.
2: Yang lagi dom beli.
1: Agan dado nanti. Ibu dado kan mana udah mukuda maksud
2: deh. Ada tiang kan tuyung ayah ang beli tiang dom kan.
0: Dok itu nak mulo siman gumi itu man.
1: Siman.
0: Apa?
1: Ada cerumunya ini siman.
0: Simoan.
2: Iya benar tu nak mulo simoan.
0: Ah benar simo gumi mulo itu. Nak lo mulo harus ngayah kendi.
2: Yang kita sih jadi rugi, gen nak lo terus ngayah, ayahin dia kapa-kapa nih mau nih ngayahin kapa-kapa kengken ya kone.
1: Kalau yang beli nak biasa cuma gitu, yang kenyal.
2: Ijat.
1: Mamah nih.
2: Nice.
1: Pane.
2: Marang orang duda subuh mamah nih, Jani.
1: Udang man, apa lah ngaku nak buat saja.
2: Gitu, nak jujur cari Jani ya, yang lang orang, yang sengo.
1: Yang cuma. Yang dini tetap yang nu masih.

0: Yan ni siyang dot na po kay ni Made. Niyang lapan na. Abling lapan na ato.
1: Ah, blising lapan na. Memen yung lapan na.
0: O, memen yung lapan na.
2: Ano nga, Ardi?
1: Sing!
0: O, ba na? Sing cho-cho, kacho-go ba? Oh.
2: Beli cocok aku ban pan na.
0: Sing mase. Huh? Mase apa na sing mas ayo.
2: Mai kamu jadi
0: kita. Kita beli cara penyu.
1: Yen beli uling di matan di tawar kan.
2: Engken.
1: Matan dadong ni wang matan.
2: Engken tu.
1: Hah?
2: Matan
0: dadong ni wang matan.
2: Engken dadong.
1: Matan dadong beli ni wang.
2: Engken kau ban matan dadong.
1: Tu bok nak masai masai tu.
2: Bah. Kamu jadi kita.
1: Mawinan tadong beli senepok apa kan beli nyuang ngatan
0: kita apa basa yang
2: panah adi nih terus di jagut tuh beli yang dibungkul tuh jua
1: pasti ada kena gen-gen ada nih tuh
2: liat oh.
1: Genetik ini ada menurun
2: pasok
0: genetik putih panah putih made nyin keturasi
1: beli
0: oh beli yo
2: depan
0: Petas kita bagus nyen tu rasa
1: beli.
0: Oh. Pejang beli.
1: Ah.
0: Oh.
2: Tompel di muannya di nyojoan tu.
1: Beli. Mas. Nah.
0: Oh, yang kita cocok ya beli. Mandi jet dan mandi jai made ya ni dijel made.
2: Ale made ni mah.
0: Ale, subuh bakar beli, jak dadua jak ngale made.
2: Mantu mudiang.
0: Kada jak lu beli tangkel.
1: Mudiang beli lagi man. Deh. Bapa senyidang lahan ni darang
2: nyok. Kamil.
0: Kaden beli tiang. Kaden beli tiang pesang senyidang lahan beli.
2: Ade. Ade, bu apa?

0: mirip ketumen ane ngeranang mati. Ya nuling tipe pidana sing taen keculuk ajak nak lembane. Di subahana dini lantasan ketemu apa gue ngajak anak lo runta ke pesu ngejar pesu ke kuanyangannya.
1: Oh, ini badan suwi baru.
0: Oh gitu.
1: Awalnya.
0: Ini di tahun baru ngelah timpal baru.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tu dingoh munyi waro kan janane.
1: Tu kengkian taro sing dingoh ya nak mecunguh.
0: Ada rame tingah tiang mapun. Borin.
1: Iya yang cang yuma nak cunguh cang meningoh hang.
0: Ada gitu.
1: Ah. Tu bisa go nyate biasa ngoden ada adak ke cunguh tu setingoh ya.
0: Pelih tu. Asal bang adak cunguh.
1: Apa ya orang besar sih tinggal ya tempat nak aduk?
0: Ya ngoto aja lu, nah gis-gis terus keras-keras.
1: Ya nak, itu prereng-prereng kan?
0: Iya. Nyoman? Nyoman prereng-prereng? Oh. Kuping ini kenawan, mari prerengnya, kuping dapat ding, ha?
2: Apa orang beli itu?
1: Oh, itu jen orang jelek nanti. Ha?
0: Oh, setanya.
2: Kisi-kisi, gitu, itu rahasia. Kan belinya orang beli prereng, belinya orang beli prereng.
1: Sing, ini beli wayan melalui ke prerenan. Nekok anak patuh caro nyoman gitu.
2: Nah gitu. Minggir, minggir, minggir, minggir, minggir, minggir, paman. Ini musuh malu, imadir paman.

0: kepen ya.
1: Apa dicua? Sing, nah supaya man pak ngajak made, man musuh made, kan supaya demen, demen je kenal yang kenasan kaden beli, rasa sedok yang semang ngejak warang kesana kaden beli.
0: Ulian man nyemak musuh di made. Tu beli kan paman usut man san.
1: Supaya kita macak beli.
2: Agak beli joh-joh itu.
0: Melen.
2: Lena joh.
1: Nah kene deh, uleng tuni ya subo bibi ngaleng-ngaleng made. Nah ijo ya made nak made sing nawang. Dini dipuri tetelajaan, dipuri, dikengken, ijo. Rasanya was-was kena bibi ya, ijo ya made ale-alein. Bibi uleng tuni. Kalau bahan kopi, neko ha.
3: Bibi nyaman ngalain tiang.
1: Nih, San. Uleng tuni bale-alein.
0: Pokoknya nyoman anu uring atah anu ka sibi. Ya kalen nah ka dijo man paling ka tipi anak.
1: Mudah kalen ke sepada beli aja ada duo.
3: Iya ne bibi nyoman paling
1: paling paling alehin.
0: Nyoman paling aleh alehin.
1: Paling alehin do paling paling apa kalau orang Madero.
0: Yang paling masih.
1: Paling milukan orang paling.

0: Tuni paling ale.
1: Ah.
0: Jangan semua tepuk. Main apa apa kal bangun ni?
1: Enggan.
2: Apa dia bahang beli?
0: Main apa nak
2: ini beli? Kuman pak jak made ku dia yang ini beli.
1: Ah.
0: Bang nak beli?
2: Si yang bang ide ni nama panak anak.
1: Ni panak ni.
2: Ah.
0: Nak ke bapa nak jadi ide?
2: Bapa ni ide. Si kene ide. Nak bibi main nak ngiring ide dua gong istri. Nak perlu masih ngajak made. Ego dua gong istri nedonan. Nah, nak idom lah tedon nak buat membuat kang ale made mula.
0: Ido dua gong istri beli.
2: Kau kengkeng tapu kaji mata pun kebang beli tiang tu.
0: Bang, kene dompet man.
3: Ini mana dompet puyuk.
2: Tangkilin nah, tangkilin bibi nah. Ido dua gong istri nah dena. Tangkilin bibi nah.
3: Ah, jadi. Beli juga susut-susut dengan istri.
0: Ah,
3: baru ia menyumbang susut-susut mana?
0: Bas wanen.

0: sebuah bibi, sebuah kalmongkol matur, ya nih kan ini dua gong istri, kan menak ini dua gong istri. Ngoyong, ngoyong, ngoyong, mana malu di ini, ngoyong, ngoyong, ngoyong.
1: Nah, ini matur, matur, man, matur, gitu.
0: Aratu, dua gong istri, cokori dewo, tedon, tedon, aratu. Niki para kan cokori dewo, sampun menten diriki.

0: Nih, yen nuling di penganiko ne sajana nak jegeg segitu. Penganiko ne apik pecik alus. Meh meh ket kok entuk.
1: Ini maro sing crucuk hujan.
0: Sing
1: begitu hujan ada.
0: Sing
1: ini matu memang.

0: nih mau tedok imade pampuro titiang ratu doagung istri aksi semah baktin titiang
1: mulantarang pungaksamu lah

sekati parano kacu palungguh cokore ratu nedoni titiang driki menawi tuwinten sane mbuah.

kawacana nina dua bung istri. Mapan disusukannya mati ada di mie. Rasa jadi inget-ingetan aku. Kukulah kekening mati.

0: padane karo anu beli gelicah hasane beli.
1: Wis
0: aku istri sing ngepuk temange ing. Dimane? Nang gelicah.
1: Yen care dijabone man. Basi gading maku geles.
0: Apa tuh basi gading?
1: Budang bading sing idang pules.
0: Oh, gitu.
2: Sesawang apa beblabat apa?
1: Apa jadi itu?

0: าน
1: Siro nak tenuning
2: kemang anak madang kemang
1: pupungah jagah
3: pupungah curi cokor ini
4: setiang niki jatuh manis
1: nah ini moyang titiang era tu saat aku kemang dari kiring puri sani minyak ngalung titiang rares ibu dudo
3: nis titiang nis

0: wenten nyai kinring wenten nanti tiang yang kaki asam
1: yen saning meden lawan dure
0: jo kengkeana
1: lem lawan putih cokodewa putih
0: yo.
1: Tiang selam.

0: Pernah kita dia pernah. Iya nado santu, kayun-kayun nerit.
1: Pamit, nenek lu.
0: Pamit.
2: Iya kicau beli ngoyong teh.
1: Belok ya mari apa kicau.
0: Ah marah, tiang nak jatmu pegunungan.
1: Tuh genting nurunin kerja. Yang bagus sebanyak nurunin.
0: Bapak
1: putih sebanyak nurun bapak aneh. Nih genting sebanyak nurunin.

0: Ngen, sangkan yang titian. Ngawe nang rusak bekayu nan palungguk Joko Ridewo.
1: Nyepungin Joko Ridewo. Dua neng bungo-bungo mau tamar ikireng kuli.
0: Bas matilah sang ibo.
1: Nah bantas pinyoman, itu aneh yang lawan.
0: Bener, biar cang dadi kupu-kupu wane wek kampit nih. Berusaha kangwang, megangul yang beten bungo masih singkel nyidang laib.
1: Ini yang cara aneh?
0: Berjalan aja, singkidang mekebar ngongkot deh.
1: Yang cara dedalu ya?
0: Enggak.
1: Kisah-kisah beten.
0: Maluan tamplak cengat.
2: Kok kampit wek? Nyoman kita kan dengar nagi lawane.
1: Muntul di dunia.
0: Cak sing bani ya, cak lawan yo cepet cak.
1: Yung gede.
0: Sing liman yo gede.

seantukan yaning imo yang dia waluyone kereto utawi dokar sat mako pelingi kane ratu rita kalemu sisane kemot catur warga.

ini kereta jaran kena do ini mesti ngidang mau jalan yang sing ada rodo.

0: Dan subuh kita sinah lumung po jalan kereta.
1: Kabeh nak singkal bani, bani mesti colak, colek belum ilu mesti.
2: Hei, dia tu, sing mudah ngusut, mudah materu.
1: Malang orang mau pamit, mau pamit.
0: Nak pipih neng orang mau pamit lima aneh terus yang nak nengin.
2: Iya,
0: lagi mau kena kalmin deh. Berapa kripe ya?
2: Sudah diugi. Naiman, Naiman. Ah.
1: Ya Pak Pak main, bah belinya nanya.
2: Duh, jadi mati dulu sudah.
0: Tapi gitu man.
1: Mana?
0: Main di ini mah.
2: Aku karena badan man kau.
0: Hah?
2: Aku karena man kata.
0: Kasal bos senyak jadi yo pasti man.
2: Duh, ya.
1: Man ada
2: kena. Bisa kalau macam.

Swastiastu. Bapak, Ibu, saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asungkartawaran nugrahi Ide Sang Yang Widiwasa juga. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Dalam situasi wabah saat ini, marilah kita coba untuk memahami serta menghayati makna hakikat sabda suci Tuhan yang tertuang dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 4, sloka 11 yang berbunyi,

hatinya. Sejauh mana semua orang menyerahkan diri kepadaku, aku menganugerahi mereka sesuai dengan penyerahan dirinya itu. Semua orang menempuh jalanku dalam segala hal, wahai putra Partha. Bapak, ibu, saudara-saudara Mas Dharma pendengar yang budiman, hidup adalah sebuah dinamika kepribadian, bukan keduniawian atau material. Hidup adalah sebuah lintasan karma yang berawal dari sebuah wasana, kesan kepribadian, dan berakhir pada sebuah ujung kenangan yang berbuah karma, berbonus neraka, surga, atau bahkan moksa. Hindu mengajarkan bahwa babak kehidupan dimulai ketika kita telah menabur benih kehidupan. Maka benih hidupmu akan menjadikan bagaimana hidupmu. Pada saat yang sama, maka media pun akan menjadikan dirimu bagaimana. Artinya, tempat di mana benih ditabur akan menentukan kualitas bahkan kuantitas dirimu. Dalam keilmuan pun akan menerima ini. Ingat teori John Locke tentang tabula rasa dan teori konvergensinya. Banyak di antara kita tertatih dalam senggang dan lenggang, terbuai dalam arus yang tak tentu. Ironisnya, ada yang melawan arus atau badai, menantang dahsyatnya gelombang. Entah apa yang dicari. Kalaupun toh ada secercah keindahan nun jauh di sana, tidak pernah surut untuk undur setapak pun. Padahal apa yang Sri Krishna wartakan dalam sloka tadi adalah hanya sebuah penyerahan diri. Hindu mengajarkan tentang hakikat kehidupan yang telah dimulai dari, oleh, dan untuk diri kita sendiri. Kita berawal dari benih yang bagus atau tidak. Selanjutnya, bagaimana ladang yang kita olah? Artinya, badan halus dan badan kasar kita ini sudah dibuat dan berbuat baik atau tidak. Selebihnya sudahlah kita ikhlaskan, serahkan untuk semua hasilnya kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Apapun yang kita lakukan, baik fisik maupun rohani, jangan pernah berharap tentang bagaimana jadinya diri kita. Semua Tuhan yang atur. Yang penting kita lakukan adalah kebenaran, kebaikan, kesucian. Benar salah, baik buruk, suka duka, semua adalah milik Tuhan. Jangan pernah tanyakan apa yang Tuhan berikan, tapi tanyakanlah kepada dirimu apa yang sudah kita persembahkan kepadanya. Bapak, ibu, saudara-saudara umat Dharma yang budiman, demikianlah renungan saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Mas 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Ia mengudara melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singa Raja. Program A1 mengudara melalui FM 97,9, 101, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Rabu, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari, edisi Rabu 26 Agustus 2026, tentunya di Singaraja pagi ini. Apa kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan hari ini Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya, yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Dan terima kasih pendengar yang sudah menyapa pagi ini. Di antaranya ada Pak Jerumaliarse, ada Bunda Janura yang ada di kawasan Bangli, dan juga seluruh pendengar yang ada di manapun berada, begitu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dilancarkan rezekinya, begitu ya, dan juga tetap sehat untuk menjalani aktivitas. Sebelum kami bergabung bersama Pro 1 RRI Denpasar dalam Mutiara Pagi terkait topik isu SARA di media sosial, perlukah tokoh publik ikut memediasi? Seperti biasa kami hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk itu tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia. Astungkara puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat, karunia, serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung kertawaranugraha Ide Sang Yang Widiwasa juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Di hari yang indah ini, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami serta menghayati sabda suci Tuhan yang tertuang dalam Kitab Suci Menawa Dharma Sastra Bab 3 Sloka 228 yang berbunyi,

Artinya, semua ini harus disuguhkan kepada para tamu dengan hati suci dan tekun, berganti mengundang mereka menikmati masing-masing makanan itu dengan menguraikan kelesatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma yang budiman, demikian sabda suci Tuhan kepada kita semua yang menyatakan bahwasannya hendaknya kita memberi contoh yang baik dan benar kepada orang-orang atau perlakuan yang spesial untuk semua orang, mampu menunjukkan hal-hal yang positif yang dimilikinya dengan kejujuran dan hati yang suci. Umat Sedharma yang budiman, semua orang memiliki hal atau pekerjaan yang sulit dilaksanakan, akan tetapi hendaknya orang tersebut bisa bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa merugikan orang lain. Jadi, suguhkanlah hal yang baik dan positif kepada orang. Jangan sampai menyuguhkan hal yang negatif yang merugikan orang yang ingin kita berikan pelayanan. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Hari ini kita akan membahas tentang isu SARA di media sosial. Perlukah tokoh publik ikut memediasi? Bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Ida Ayu Madirate Prabadewi MPDH. Om Swastiastu, Budayu.
1: Swastiastu.
0: Inggi, Punapi Gatra Niki, Budayu Rate.
1: Sementara sehat, cuman pagi ini sepertinya hujan ya. Di sana hujan enggak ya?
0: Di Jalan Hayam Wuruk terang-terang saja nih ke kondisinya aman-aman. Inggris ya, matur suksesan untuk galan niki Bu Dayu Rate. Niki dados disampaikan tentang seperti napi sebenarnya isu SARA di media sosial dan seperti napi posisi tokoh publik niki, apakah bisa ikut memediasi tokoh publik niki, apakah termasuk tokoh agama. Nah sepenapi niki Bu Dayu, silakan disampaikan.
1: Oke, terima kasih penyiar. Terkait dengan mutiara pagi hari ini, puji syukur kita panjatkan kepada Panitia Desa yang diwasa, kita bisa berjumpa dalam mutiara pagi edisi kali ini bersama Titiang Dayu Praba. Pada pagi hari ini saya tergelitik untuk membahas tentang topik yang disampaikan tadi oleh penyiar bahwa isu SARA di media sosial, perlukah tokoh publik ikut memediasi? Ini menarik bagi saya karena akhir-akhir ini media sosial kita sepertinya isu SARA semakin banyak terjadi. Saya perlu mengingatkan sepertinya kepada pendengar, kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 dan Pasar dan Pro 1 Singaraja. Sebelum kita masuk pada topik utama, saya ingin mengingatkan kembali sebenarnya isu SARA itu apa sih? Isu, kata isu adalah persoalan, pernyataan atau tindakan yang berkaitan dengan identitas yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, kebencian atau permusuhan dan perpecahan. Sebenarnya ketika kita membahas isu SARA berarti ada pembahasan tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah itu adalah akronim. SARA itu adalah akronim ya. Agar banyak loh ternyata masyarakat tidak mengetahui SARA itu apa sih. Isu SARA gitu. Tapi mereka tidak paham SARA itu apa. Nah SARA itu adalah akronim dari suku. S-nya adalah suku. Kemudian A-nya adalah agama. R-nya adalah ras dan antar golongan. Isu ini akan menjadi sangat sensitif jika kita bandingkan dengan isu-isu yang lainnya. Misalkan ada isu artis kah, isu apa yang beredar di sosial media, mengingat sosial media kita merupakan ruang publik yang isinya beraneka ragam, mulai dari edukasi, kesehatan, penghujatan, begitu banyak isi sosial media kita. Isu SARA ini menjadi persoalan yang sangat sensitif. Kenapa dia menjadi sensitif? Karena dia memunculkan identitas, kemudian setelah identitas dimunculkan, ada keterlibatan emosi, kemudian setelah emosi tersulut, akan ada muncul prasangka-prasangka yang kemudian menjadi konflik. Nah, ketika isu ini muncul, maka harus disikapi dengan penuh, menurut saya isu-isu ini harus kita sikapi dengan penuh kehati-hatian. Karena kita perlu membedakan antara isu ini adalah kritik terhadap tindakan seseorang ataukah isu ini merupakan serangan terhadap identitas seseorang atau kelompok. Nah, ketika isu SARA ini masuk ke area publik, ketika isu SARA ini masuk pada dunia maya, yang kita sebut saat ini media sosial, di mana media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk kita belajar, ruang kita mencari informasi, ruang kita di mana bisa menyampaikan pendapat seluas-luasnya, dan juga ada hubungan relasi untuk
2: apa namanya hubungan antar masyarakat ya. Kita membuat hubungan di sana dengan media sosial itu. Kemudian masuk isu-isu yang menyulut emosi tadi dengan isu sensitif itu. Kemudian media sosial kita menjadi sebuah arena adu kekuatan jari kalau saya bilang ya, adu kekuatan jari untuk memberikan komentar terkait isu-isu yang terjadi. Sebenarnya negara sudah mengatur terkait dengan media sosial itu dalam Undang-Undang ITE tahun 2024 yang mengatur tentang media sosial itu tadi. Tetapi ketika media sosial itu banyak terjadi penyulutan-penyulutan seperti itu, sepertinya masyarakat lupa dengan undang-undang itu. Media sosial ini menjadi ruang yang sangat apa ya, bisa bilang tempat penyebaran informasi, baik informasi benar atau tidak benar dengan cepat. Kecepatan informasi dan saling serang di kolom komentar, dan kecepatan jari-jemari netizen membagikan berita tersebut kepada platform-platform lainnya, itu membuat konflik ini memunculkan kemungkinan membesarnya akan semakin besar. Kemudian isu dunia maya dibawa ke dunia nyata. Nah, sudah mulai bergeser ruang dari dunia maya menjadi dunia nyata. Kemudian ada muncul proses mediasi. Nah, di sini menarik ketika kita membahas proses mediasi. Perlukah? Pertanyaannya akan muncul, perlukah tokoh-tokoh publik atau pihak-pihak yang berwenang turun tangan untuk pemecahan masalah ini? Jawabannya menurut saya sangat perlu. Justru kehadiran mereka akan di dalam dunia nyata itu akan memberikan vibrasi-vibrasi positif kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, tokoh yang memiliki legitimasi sosial ini kehadirannya diharapkan mampu memberikan jembatan antara pihak yang berkonflik, bukan menghakimi salah satu pihak atau membela salah satu pihak, tetapi mereka memberikan jembatan, mendengar semua pihak untuk bisa menyelesaikan konfliknya, kemudian berdamai. Jika bisa diupayakan berdamai, maka

0: kita akan melakukan mediasi. Mitigasi resiko itu mereka sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika plan A terjadi, apa yang dampak yang akan dimunculkan. Plan B yang akan dilakukan, apa dampak yang akan dimunculkan. Ketika ruang-ruang itu sudah berhasil memitigasi resiko apa yang akan terjadi, tiang rasa kehadiran tokoh-tokoh itu juga sangat sangat dibutuhkan dalam ruang mediasi itu. Salah satu mitigasi resikonya adalah yang kita harapkan justru tidak muncul video-video atau apa namanya yang sekarang short-short gitu ya, apa sih klip-klip yang seperti harusnya tidak muncul seperti itu. Ternyata di dalam media sosial yang harus kita pikirkan adalah algoritma media sosial. Ada kepentingan-kepentingan beda dari media sosial. Ketika media sosial itu menjadi ruang untuk mencari nafkah, maka akan berbeda polanya dengan ruang edukasi. Itu yang harus dipertimbangkan dengan matang ketika tokoh-tokoh publik ini akan mengadakan mediasi. Seyogianya setelah mengadakan mediasi, tidak menimbulkan masalah baru ataupun konflik baru yang akhirnya menimbulkan perang sengit di kolom komentar. Gitu. Mungkin itu pemantik awalnya terkait topik pada pagi hari ini.
1: Inggi, siap. Isu SARA di media sosial yang saat ini banyak menjadi perhatian dari masyarakat nih. Dados ditanggapi Niki untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja di WhatsApp kami di 0896781238330. Bisa langsung disampaikan terkait dengan topik pagi hari ini. Titian sampaikan kembali isu SARA di media sosial, perlukah tokoh publik ikut memediasikan. Dan nih, untuk pendengar ingin menyampaikan seperti apa tokoh publik memberikan tanggapan atau memposisikan diri kenten nggih terkait dengan isu SARA niki, karena isu yang sangat sensitif kenten, atau masyarakat juga yang memberikan tanggapan seharusnya seperti napi kenten nggih untuk memberikan tanggapan soal isu SARA, silakan disampaikan pagi hari ini nggih. Mantan Bu Janura ring Bangli, terima kasih sudah memberikan tanggapan pagi hari ini. Sareng Pak Ketut Maliarsa ring Mondalem niki sekari mengetik tanggapannya. Wentan Ibu Ketut di Nusa Dua sampun bergabung di WhatsApp kami pagi hari ini Ki. Bu Dayu Praba, tanggapannya adalah isu SARA di media sosial memang sangat menggelitik, ingin mengomentari, tapi lebih baik tidak perlu ditanggapi karena setiap tanggapan akan mendapatkan tanggapan selanjutnya yang akan membuat suasana gaduh. Kenten Bu Dayu Praba, dados ditanggapi demun. Sebaiknya kita ikut menanggapi napi tidak, Nika, penting nggak penting kita menanggapi sapu napi Niki. Bu Dayu Praba, silakan ditanggapi dulu.
0: Nah, Nika merupakan tanggapan yang luar biasa. Artinya akan memunculkan tanggapan-tanggapan baru. Nika tiang setuju. Di sanalah butuh sebenarnya napi wasaneng itu. Emosi si pembaca nikah harus dikondisikan gitu. Dia masyarakat nikah harus mencari tahu sebenarnya permasalahannya apa, sumbernya apa, ketika nikah terjadi kira-kira bagaimana. Itu dibutuhkan sebenarnya dalam pengelolaan logika ya, kalau kita bilang seperti umur-umur kita ini mungkin sudah bisa membaca kondisi. Nah, yang mungkin masih labil, emosinya masih tinggi ketika sudah mengatasnamakan ras, agama, suku, kemudian antar golongan itu, mereka akan memunculkan memang komentar-komentar yang mungkin akan sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Dia akan mencari celah untuk dikomentari. Tetapi yang akan algoritma media sosial itu yang mesti ingatkan kepada seluruh pendengar RRI.

0: bahwa apapun konten yang kita lihat lebih dari 5 menit itu akan apa namanya muncul terus di beranda kita. Ketika kita memperhatikan isu SARA, kemudian ada isu-isu yang menghujat pemuka agama, menghujat pejabat, kemudian saling hujat. Ketika itu yang kita sering lihat, maka tontonan kita akan itu yang muncul. Sering akan muncul tontonan kita itu. Jadi emosi kita juga yang tadinya stabil menjadi labil karena sudah menyinggung identitas kita. Sepertinya identitas kita yang sedang diombang-ambing gitu. Jadi muncullah jari jemari itu emosi yang memunculkan, kemudian akhirnya menjadi perdebatan panjang yang tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Yang untung adalah pemilih akun. Pemilih akunnya akan merasa diuntungkan ketika kolom komentarnya itu semakin penuh dan berapa kali konten yang dia bagikan itu dibagikan kembali. Itu yang harus saya ingatkan kepada kepada pendengar RRI Pro 1 dan Pro 1 Singaraja. Salah satu upaya kita untuk menanggulangi konflik-konflik SARA, khususnya kami di Kementerian Agama, adalah memberikan penyadaran kepada umat bahwa media sosial cukup kita lihat. Ketika kita harus berkomentar, maka dibutuhkan kestabilan emosi di sana. Tidak hanya memunculkan perdebatan-perdebatan panjang. Kalau rasanya sudah berdebat panjang, itu yang rasa kita alihkan tontonan kita menjadi yang lebih lucu atau mencari yang lebih funny atau mencari yang lebih edukatif gitu. Kita alihkan tontonan kita sehingga pola pikir kita juga tidak terlalu terfokus pada itu. Itu mungkin tanggapan saya.
1: Inggi, matur suksema Bu Dayu Prabah Niki. Terima kasih juga untuk Bu Ketut di Nusa Dua. Wenten Pak Ketut Maliarsa Niki, tanggapannya Titiang bacakan, isu SARA di media sosial perlu tokoh publik ikut memediasi dan topik ini memberikan pencerahan agar masyarakat untuk berhati-hati bermedia sosial agar tidak menimbulkan perpecahan di antara umat manusia. Topik ini juga berkaitan dengan moderasi beragama atau sering disebut toleransi beragama dan hal ini harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh para umat Hindu Sedharma, manusia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, agar tidak terjadi saling menghujat antar umat beragama lainnya. Maka perlu tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta memberikan pencerahan, pandangan dan menjembatani untuk penyelesaian isu SARA sehingga mencapai kerukunan antar umat beragama dan mencapai ketenangan, kedamaian, kebahagiaan lahir dan batin antar sesama umat manusia. Moderasi beragama harus selalu digaungkan agar para umat manusia memahami, mengimplementasikan ajaran agama masing-masing sehingga terhindar dari isu SARA dan mencapai tujuan beragama untuk mengarahkan hidup yang lebih baik. Intinya gunakanlah WWK dan WWK sebagai umat manusia agar terarah ke jalan Dharma atau kebenaran. Demikian sharing dari Pak Ketut Maliarsa Niki, Pak Bu Dayu Prabah. Kemudian Wentan Pak Made Sumerta, Niki pertanyaannya, sebaliknya ikut untuk meningkatkan kualitas prestasi, kalau tidak ikut khawatir bisa menimbulkan SARA. Nah, ini maksudnya mungkin untuk berkomentar kenten nggih, kalau ikut meningkatkan kualitas prestasi. Nah, niki sapunapi maksudnya Pak Made Sumerta dados nanti disampaikan kembali nggih. Nah, Bu Dayu Prabah dados ditanggapi dumun dari Pak Ketut Maliarsa, silakan Bu Dayu.
0: Nggih, terima kasih. Luar biasa Pak Ketut Maliarsa, kalau bisa saya angkat jempol, keempat-empatnya mungkin saya angkat jempol dengan hal ini. Inilah yang kita harapkan Bapak, Pak Ketut luar biasa, inilah yang kita harapkan, inilah yang kita gaungkan secara terus-menerus. Minimal, seorang tokoh publik atau seorang tokoh agama ataupun seluruh stakeholder, media sosial, media cetak, inilah yang harus digaungkan sebenarnya. Karena ini nyatanya yang mengalami degradasi. Menariknya, ketika kita melihat media sosial, yang banyak mendapatkan like, komen, subscribe ataupun share, justru adalah isu-isu yang berkaitan dengan itu. Itu yang paling kalau saya bilang yang paling memungkinkan untuk orang berdebat pada kolom komentar. Berbeda dengan coba kalau orang bikin konten tentang pendidikan, tentang seni, budaya, itu sedikit banget orang komen. Nah, tapi ketika udah memunculkan isu-isu yang seperti itu, komentarnya dalam sekian menit sudah sekian ribu. Inilah yang kita sebenarnya kita gaungkan secara terus-menerus ketika kita mempunyai kestabilan emosi, maka kita bisa bermedia sosial dengan baik dan menanggapi isu-isu itu dengan lebih tenang menanggapinya. Kita cari sumber-sumber yang lainnya, apakah sumber yang lainnya mengatakan sama. Tetapi pada platform-platform media sosial pasti akan sama ceritanya. Karena ada memang, saya baru membaca malah ini, kalau ada pekerjaan clipper gitu ya sekarang ya, clipper apa namanya, memotong video-video yang full, apa yang terjadi sebenarnya di dunia nyata, itu kan mungkin terjadi mediasi 3-4 jam. Ketika 3-4 jam itu dijadikan satu video utuh, mungkin akan sulit untuk di-up ke media sosial karena ada durasi. Nah, baru ada pemotongan-pemotongan, dipotong shot-shot, dibuat yang lebih pendek, kemudian ada hal-hal yang menarik untuk dipantik ketika kita menonton media sosial itu. Ternyata ada pekerjaannya itu, ada yang namanya clipper ya kalau tidak salah, membuat klip-klip pendek untuk sekarang kepentingan dari pembuat-pembuat klip itu yang kita tidak tahu apakah komoditinya adalah komoditi yang positif atau komoditi-komoditi yang negatif. Itu yang alur yang harus kita ubah ya, mindset yang harus kita ubah ke pengguna-pengguna media sosial. Pengguna media sosial itu harus bisa memastikan clipper ini kira-kira dia mau cari keuntungan atau tidak. Kalau seandainya banyak komentarnya di sini, berarti sekian ribu masuk pada akun ini. Kita tidak memotong orang mencari nafkah ya. Cuman kita yang harus bijak ketika mau ikut berkomentar. Setuju saya dengan tanggapan-tanggapan tadi yang masuk melalui WA. Kalau ingin berpendapat, berpendapatlah. Maksudnya positif berpendapat. Jangan ujaran kebencian yang sudah disebarkan kita komentari juga dengan ujaran kebencian. Maka konflik itu tidak akan selesai. Mungkin itu.
1: Niki dari Pak Made Sumberte, sebaliknya ikut untuk berkomentar bisa meningkatkan kualitas kerjaan yang dilakukan kenten nggih. Mungkin memang ada saat ini tugas-tugas dari yang tadi Bu Dewi Prabha sampaikan, ada yang memang sekarang kerjaannya motong-motong video kenten nggih untuk memantik komentar di media sosial. Ada juga yang memang tugasnya berkomentar agak menohok mungkin komentarnya. Nah, Nika, ini yang dikomentari Pak Made Sumberte, memang ada yang tugasnya untuk meningkatkan kualitas kerjaannya, jadi nggak khawatir bisa menimbulkan SARA. Nah, Nika, tanggapannya.
0: Nah, menarik juga itu, menarik ya, betul Nika. Jadi memang ada memang pekerjaan-pekerjaan yang memang itulah yang kita harus pahami. Ternyata dunia media sosial itu adalah dunia yang termanajemen yang harus terus kita pelajari sebenarnya, yang harus kita pelajari. Oh, orang bermedia sosial seperti ini yang pendek-pendek ini semakin disukai. Ternyata otak-otak manusia itu nggak suka yang info-info yang terlalu lama, terlalu berat, begitu. Ternyata mereka, media sosial itu juga mempelajari otak-otak manusia untuk melihat dia itu dari sisi mana gitu loh. Sekarang itu yang harus kita sadarkan, tidak hanya pada isunya saja. Tidak hanya pada isunya, penting, isunya sangat menarik, memicu konflik ketika kita sudah memunculkan SARA. Tetapi yang menarik adalah algoritma media sosial tadi. Memang ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat video pendek, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan orang yang mengkomentari itu sehingga komentarnya bisa menjadi sekian ribu dan menghasilkan sekian dolar gitu misalkan. Itulah yang harus kita pahami. Jadi kita tidak terpicu dalam konflik itu, lalu yang pemilik akun punya sekian dolar, kita yang mengomentari yang tidak dibayar untuk mengomentari malah terkena kasus somasi. Itu kan merugikan sekali. Rugi waktu, rugi segalanya dengan tuduhan pencemaran nama baik misalnya. Itu kan merugikan kita yang berkomentar. Jadi ketika Anda berkomentar di sosial media, pastikan komentar Anda tidak menyulut apa-apa seperti yang Titi yang sampaikan tadi. Ketika kita menyulut identitas, menyulut ras, menyulut ekonomi, kemudian ada permasalahan yang muncul dan kita masuk ke ranah hukum, justru akan membahayakan kita gitu. Yang setuju dengan tanggapan-tanggapan itu.
1: Inggi. Nah Niki Pak Ketut Gede Darmayasa, nah Niki kita sedang membahas tentang isu SARA di media sosial, perlukah tokoh publik ikut memediasi kan? Karena sekarang Niki, ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan SARA, berkaitan dengan agama, semua orang merasa penting untuk mengomentari kan, Bu Dayu Praba, sehingga kadang-kadang tanggapan dari masyarakat dengan beragam latar belakang terkesan diperlukan, padahal sebenarnya istilah diam itu emas nih ke kadang-kadang penting juga kan Tan Ge, Bu Dayu Praba. Nah Niki Pak Gede Darmayasa sampun bergabung, ingin ada yang dikomentari. Om Swastiastu, selamat pagi. Inggi, Om Swastiastu, Inggi, Rahajeng,
2: bisa diterima.
1: Inggi, sampun.
2: Inggi, langsung, Inggi, semuanya. Yang nak beo nak kini dengar radio apa sih? Berlebihan koruptor gitu kan. Apa bin ngomong di media sosial aja jelem sing kenal peh angetang le bu. Nah mungkin niki kan perlu anit yang garis bawahi kan perlukah seorang tokoh. Nah niki perlu juga di garis bawahi yang namanya tokoh itu adalah seorang panutan. Dan dia selama hidupnya itu tidak pernah tercela. Itu baru tokoh. Asal dia ngomong, gue guna. Tokoh. Ngelap pipis liu, gue guna. Karena karuan tokoh. Yang ngelian pipis korupsi yang guna dari tokoh. Ngelian pipis blog-blog. Nah, jadi media sosial ini tren. Ini kan. Satu, undang-undang perampasan hak ini kan, untuk koruptor. Ya nak numaci media sosial mengikuti sekali ya media sosial itu. Nah itulah kadang-kadang yang diajak kita membuat judul misalnya, membuat judul apalah apa yang Anda pikirkan itu kadang-kadang tawa-tawa nyautin blokir langsung apa bensin kenal itu paling halu tuh. Bedoyan mengomentari yang berita-berita Jakarta, pilihan masih ince senangani cocok, ama sing cocok blokir gitu. Alu kadi ani hidupi sekarang ni alu kadi ani deruat-deruat gitu. Terus bin ani bin melahni ni kan penyelidikan dalam memati ni itu paling mulai. Dalam memati karena apa? Oh ternyata karena parasit. Coba aja buka hati ni, bang alu jani mati. Terus bedah. Dokter itu medanya nih pasti apa penyebabnya? Jantung kini-kini padahal itu parasit. Itu kan bakal baca. Nah jadi kebetulan ini tim paling WA. Oh ini isu SARA. Makanya itu yang letekan radio gitu. Nah kita udah malu suksesmu. Ibu narasumber dan presenter.
1: Rahayu matur suksesmu Pak Gede Darmayasa. Yang beleleng Niki. Dadah setanggapannya Bu Dayu Praba. Sebelum closing statement Niki.
0: Pak Gede dan Moresa, salam hormat buat Pak Gede. Itulah keadaan saat ini, Pak Gede. Jadi PR kita bersama, siapa yang kita tokohkan? Tokoh yang mana akan kita tokohkan? itu masyarakat mempunyai pilihan. Apakah tokoh ini layak dikatakan tokoh? Tetapi sesaat-saat ini semua orang yang berkepentingan mengaku dirinya tokoh. Jadi salam hormat untuk Bapak Dharmayasa, itulah keadaan saat ini. Ketika kita buka akun media sosial, memang yang pertama ditanyakan oleh akun media sosial kita adalah apa yang Anda pikirkan. Kita dipancing untuk mengetik apa yang sedang kita pikirkan, entah rasa galau, entah rasa sedih, entah rasa senang, entah rasa jengkel, entah rasa apapun itu. Terkadang kita memang terpancing karena sejatinya sebenarnya bukan hanya untuk eksistensi ya. Ada hal-hal yang mungkin masyarakat itu merasa lega ketika teman-teman di media sosialnya mengkomentari ketika dia merasa senang, sedih, ataupun itu merupakan dibutuhkan kestabilan emosi yang seperti saya katakan tadi. Jadi jangan malas mendengarkan radio, Pak, karena komentar-komentar yang seperti Bapak dibutuhkan. Artinya menyadarkan masyarakat yang belum sadar terkait hal itu, disadarkan oleh statement-statement orang yang benar-benar tergugah hatinya untuk itu. Jangan malas, maksudnya memberikan suara ketika berada pada orang-orang yang sedang belok gitu loh, sedang mereka tuh sedang labil, dari emosi stabil berubah menjadi labil. Ada orang-orang yang dibutuhkan untuk memberikan, mengingatkan, memberikan pencerahan. Walaupun sebenarnya hanya berimbas sekian persen, tapi sudah ada upaya kita bersama untuk meredakan konflik. Konflik di bidang apapun. Entah itu, karena awal untuk kita membuat, membuat sebuah gerakan, tidak bisa langsung gerakan besar. Banyak hal yang kita butuhkan ketika membuat gerakan besar. Tetapi gerakan-gerakan kecil yang seperti ini, ketika pagi-pagi ada yang berkomentar tentang isu SARA, ada yang berkomentar tentang bagaimana caranya menjaga toleransi, kemudian bagaimana caranya kita bijak bersosial media, itu sangat diperlukan, Bapak. Jadi kami berharap tidak hanya penyuluh agama, penyuluh bahasa Bali, tidak hanya penyiar radio, tidak hanya orang-orang yang mempunyai tupoksi itu yang terus berkuar-kuar, tetapi ada masyarakat yang juga ikut menyadarkan masyarakat lainnya. Mungkin itu yang tanggapan yang bisa saya berikan, luar biasa sekali pagi ini.
1: Nggih, matur suksama Budaya Praban niki karena napi topiknya sering bersinggungan kanten nggih dengan masyarakat dan isu SARA di media sosial ini, tidak saja tokoh publik tapi juga masyarakat bisa ikut bersuara. Tapi untuk ikut memediasi memang tokoh publik yang betul-betul bisa menyejukkan kenten nggih dan juga menginspirasi niki penting untuk menjaga keberimbangan napi yang disampaikan di media sosial terkait dengan isu SARA. Nah, Bu Dayu Praba niki dados napi yang ingin diingatkan kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Taler RRI Singaraja niki terkait dengan isu SARA di media sosial saat ini sebagai closing statement, dados Bu Dayu Praba.
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI Denpasar atas atensi pada pagi hari ini. Yang saya perlu terus ingatkan, saya terus perlu gaungkan adalah bijaklah bersosial media. Karena ketika kita bersosial media dengan bijak, maka ada beberapa upaya-upaya kita untuk meminimalis konflik dan perpecahan. Sehingga apa yang kita harapkan untuk Bali, untuk Indonesia bisa cepat tercapai gitu ya. Kita boleh memberikan kritik, kita boleh memberikan saran, tetapi seyogianya tidak menimbulkan permasalahan baru. Ketika tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh publik ingin melakukan mediasi, minimal mempertemukan dua orang itu dan menanyakan alur perkaranya sampai mana. Dan seyogianya lagi, seorang tokoh politik
3: seorang tokoh-tokoh publik bisa memikirkan mitigasi-mitigasi resikonya. Apa yang harus dia lakukan ketika terjadi ini, apa yang akan terjadi ketika terjadi itu, maka apa yang terjadi. Tidak hanya berorientasi pada hasilnya saja, tidak berorientasi pada followers dan subscriber, tetapi lebih menggunakan hati dalam menyelesaikan masalah. Mungkin itu closing statement dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada RRI telah memberikan kesempatan kepada kami, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Hindu, untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas, khususnya di Denpasar dan di Singaraja. Terima kasih.
1: Oke, matur suksesu semua Bu Dayu Praba, sahabat menyampaikan niki tentang topik yang menarik, isu SARA di media sosial, perlukah tokoh publik ikut memediasi. Niki Bu Janura Ring Bangli, Sinampura, Titi yang bacakan komentarnya juga bahwa tokoh agama, tokoh publik bisa membedakan, bisa memberikan komentar, tetapi bisa juga memberikan tanggapan yang baik dan juga benar, dan bisa membedakan benar dan juga yang buruk. Supaya tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Kemudian Pak Gede Darmayasa, terima kasih. Talar untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja sudah memberikan tanggapan, kemudian juga sudah menyimak Mutiara Pagi hari ini. Dan Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Denpasar, kita tutup dengan para mesanti. Om Santi,
3: Om Santi, Santi,
1: Santi,
3: Santi,
1: Santi. Om. Om.
4: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Eh, subuh sebaturan.
1: Subuh beli, neh lungsuran beli.
0: Eh, atuh ini subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men beli hadi rengas gati ki pekane uleng tuni. Apa kali?
0: Kali plastik nih lo.
1: Plastik? Eh,
0: lebih nggak apa plastik lo? Lakaran nunas tirte.
1: Eh, beli made. Jani nak sing dadi nunas tirte nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh, gitu loh. Eh, beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mil toples maluna. Anggo nunas tirte nih.
1: Eh, ngoyong. Ini toples tiangnya yang beli. Busana lebihan tiang beli. Nih anggon.
0: Ih, seksama nih loh. Eh, kuda nih beli nih.
1: Aduh, depan sudah
0: beli. Kerbaya lah, kerbaya.
1: Depan beli.
0: Eh, nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari.
3: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
0: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
1: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
0: Benar-benar. Eh, ya nunduk entuh. Singeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semengan jam 6 tengai jam roras.
0: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
0: Benar ya.
5: Kepada umat sodarma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Ini tugas kita bersama tenaga kesehatan, semua tugas kita bersama untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
2: Oleh karenanya, ya mari apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 26 Agustus 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Niputu Tutik Kusumawardani mendorong masyarakat lebih proaktif memeriksakan kesehatan sejak dini, menyusul masih tingginya persoalan hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus di Indonesia.
1: Jadi kita harus antisipasi sebelumnya dan sekarang.
2: Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan serius dari penyakit tidak menular, hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus menjadi sejumlah masalah kesehatan yang banyak ditemukan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu penyakit yang lebih berat apabila tidak terdeteksi serta dikendalikan sejak dini. Anggota Komisi 9 DPR RI Niputu Tutik Kusumawardani menilai kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memantau kesehatan. Menurutnya, persoalan kesehatan tidak cukup ditangani ketika masyarakat sudah mengalami sakit, tetapi harus dicegah melalui pemeriksaan secara berkala. Hipertensi, obesitas, dan diabetes mellitus juga dinilai perlu menjadi perhatian karena seringkali berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Kondisi tersebut membuat seseorang dapat merasa sehat meski sebenarnya memiliki faktor resiko yang jika dibiarkan dapat meningkatkan potensi penyakit jantung, stroke, maupun gangguan kesehatan lainnya.
1: Nah, ini tugas kita bersama tenaga kesehatan, semua tugas kita bersama untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kita berperilaku hidup sehat. Kalau tidak berani datang ke tempat fasilitas kesehatan, kita harus mau komitmen dong menjaga kesehatan. Karena jangan sampai pada saat belum parah sakitnya dibiarkan akhirnya menjadi parah.
2: Tuti juga menegaskan pemeriksaan kesehatan secara dini harus menjadi kebiasaan masyarakat, bukan sekedar dilakukan saat muncul keluhan. Selain pemeriksaan rutin, masyarakat juga perlu memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, berat badan, tekanan darah, serta kadar gula sebagai bagian dari upaya menekan resiko penyakit tidak menular.
1: Jadi kita harus antisipasi sebelumnya dan sekarang fasilitas pelayanan kesehatan sampai ke tingkat puskesmas sudah memadai. Diharapkan sekarang juga ada program kesehatan gratis dari pemerintah, masyarakatnya harus mau mendeteksi dirinya sendiri kalau umpamanya terjadi sering pusing-pusing. Minimal dia harus cek kesehatan dengan tensinya.
2: Dia berharap kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dapat terus dilakukan sehingga berbagai faktor risiko dapat ditemukan lebih awal dan segera ditangani. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sekaligus menekan beban penyakit tidak menular di masa mendatang. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Fenomena El Nino yang melanda Kabupaten Buleleng berdampak terhadap produktivitas hasil pertanian. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya penerapan teknologi pengairan di daerah tersebut.
3: Klim sekarang ini sudah memasuki El Nino ya. El Nino, jadi dimulai itu bulan Agustus sebenarnya.
4: Puncak musim kemarau, produktivitas tanaman di Buleleng menurun signifikan. Kondisi tersebut turut memengaruhi kelancaran pasokan hasil pertanian ke sejumlah sektor. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Pempat S. Amartagiri Lesung, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Buleleng IKD Kakus Indrawan mengatakan kondisi iklim dampak El Nino sejak Agustus mulai berdampak pada produktivitas tanaman di Buleleng. Penurunan hasil produksi tersebut turut berpengaruh terhadap kelancaran pendistribusian hasil pertanian ke sejumlah sektor.
3: Tahun-tahun ini itu memang ada penurunan karena ini berkaitan dengan iklim. Nah, di mana iklim sekarang ini sudah memasuki El Nino ya. El Nino, jadi mulai itu bulan Agustus sebenarnya, awal Agustus itu sudah mulai, jadi memang sih penurunan harga gitu memang ada, penurunan produktivitas tanaman juga ada, jadi itu juga bisa menghambat penyuplaian, baik itu supermarket, restoran, hotel, karena itu ketergantungan produk kita. Jadi pas musim kemarau ini kan banyak juga yang gagal panen gitu kan.
4: Agus Indrawan menambahkan kondisi kemarau juga mengakibatkan ketersediaan air untuk tanaman menjadi tantangan. Ia mencontohkan petani di Pancasari yang berada di dataran tinggi dan berdampingan dengan danau namun masih terbatas dalam teknologi pengairan.
3: Di daerah dataran tinggi, walaupun di daerah Pancasari ya, itu memang dia berdampingan dengan danau. Tapi di sana petani itu masih kurang. Nah, kekurangannya itu yang saya sebut itu kekurangan teknologi. Jadi masih menyiram menggunakan manual, cuma menggunakan teknologi air yang ditarik untuk penyiraman ataupun ditampung di daerah tertinggi.
4: Keterbatasan teknologi pengairan mengharuskan petani menyesuaikan pengelolaan lahan dengan ketersediaan air. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petani untuk mempertahankan produksi tanaman saat puncak kemarau.
0: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang sebagai kekuatan untuk saling melengkapi, mempererat persatuan, serta menjaga kerukunan di tengah keberagaman.
5: Apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling...
6: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan agama, keyakinan maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi dikelola dengan sikap saling menghargai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Igede Sumarawan mengatakan, kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai. Menurutnya, kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dibutuhkan keterlibatan seluruh umat beragama. Sumarawan menegaskan, masyarakat perlu menghindari tindakan yang merusak hubungan antar pemeluk agama, seperti saling menjelekkan dan memperbesar perbedaan. Sebaliknya, sikap menghormati dan menerima keberagaman menjadi modal penting dalam menjaga kedamaian di Buleleng. Ia menyebut kondisi kehidupan beragama di Buleleng secara umum masih kondusif berkat peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kementerian Agama juga terus memberikan pembinaan melalui penyuluh lintas agama untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya kerukunan. Sumarawan berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Kerukunan dinilai menjadi modal bersama untuk menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kehidupan sosial tetap harmonis.
5: Oleh karenanya, ya mari apapun ya perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu dijadikan penyebab untuk kita tidak rukun, jangan itu kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan saling meniadakan. Mari dengan berbeda itu kita saling melengkapi. Nah, sehingga karena kita saling melengkapi, ya apapun itu ya gangguan, tantangan, ancaman ya tentu bisa kita atasi dengan kerukunan tadi itu, Pak, seperti itu.
6: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga mendorong penguatan pembinaan kehidupan beragama seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi. Arus informasi yang semakin cepat dinilai perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keberagaman tidak hanya dipertahankan, tetapi dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan saling menghargai. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Buleleng dirangkaikan dengan hitanan massal gratis sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan kebersamaan masyarakat.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Kabupaten Buleleng dirangkaikan dengan hitanan massal gratis di Masjid Kuna atau Keramat, Gedung Pendidikan, Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah SAW, mengutamakan persatuan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Buleleng bersama jajaran Kecamatan Buleleng, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga sekitar. Kegiatan menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus membangun persatuan dan kebersamaan masyarakat di tengah suasana bulan kemerdekaan. Hitanan massal gratis ini menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain memberikan manfaat langsung kepada peserta, kegiatan ini juga mempererat silaturahmi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga. Pemerintah Kabupaten Buleleng apresiasi panitia serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Melalui momentum Maulid Nabi dan kegiatan sosial tersebut, masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian, persatuan, serta semangat kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan.
0: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Program di bawah Kopna Citradana Undiksa ini menerima berbagai jenis sampah yang masih dapat dimanfaatkan.
11: Yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin.
12: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2 Kopma Citradana Undiksa. Layanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra seperti Sado Eko Bank dan pengepul. Sekretaris Bank Sampah Undiksa Komang Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mahasiswa. Koordinator Bank Sampah Undiksa Kade Anggi Putri Pratiwi mengatakan pengelola tidak menerima fee karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja organisasi. Meski demikian, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah serta akan memperluas edukasi melalui kolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Undiksa.
11: Untuk fee itu dari kami tidak ada, karena kami sudah memilih hal tersebut. Jadi kami juga senang, karena kami juga pastinya secara finansial tidak, namun secara ilmu pastinya kami dapat. Karena nanti untuk kedepannya juga kami kan pastinya secara regenerasi akan selalu menginformasikan ataupun menyosialisasikan hal tersebut. Bahwasannya yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin ada mahasiswa baru itu, semakin dikit juga yang mengetahui. Mungkin kedepannya itu kami akan ada bekerja sama terkait dengan penyebar luasan informasi. Nanti di mana entah itu informasi terkait jenis sampah.
12: Bank Sampah Undiksa membuka layanan setiap minggu pukul 14.00 hingga 17.00 WITA. Sampah yang disetorkan akan ditimbang dan hasilnya dapat diterima dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Kedepan, pengelola berencana membuat berbagai produk kreatif dari sampah untuk mendukung edukasi. Bank Sampah Undiksa berharap semakin banyak mahasiswa dan masyarakat memilah serta menjual sampah daripada membuangnya sembarangan.
11: Mungkin kedepannya sadarilah bahwa suatu sampah itu sangat berarti jika digunakan dengan baik ataupun menjadi suatu diolah dengan baik dan dapat menjadi barang yang berguna. Jadi sampah bukan hanya masalah tapi juga bisa mengatasi suatu masalah lainnya.
12: Anggota Bank Sampah Undiksani KD Astini mengajak masyarakat lebih bijak mengelola sampah karena sampah yang dimanfaatkan dengan baik tidak hanya mengurangi masalah lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Upaya menjaga keberlangsungan tari legong pengelep khas Desa Menyali terus dilakukan generasi muda. Melalui komunitas Tari Legong Pengelep Regeneration Movement atau Tari Legong Movement, regenerasi penari digerakkan agar kesenian tersebut tetap hidup dan tidak kembali mengalami kepunahan.
13: Tentang tradisi dan juga budaya yang ada di desa saat ini itu sudah mengalami kepenurunan.
12: Upaya menjaga keberlangsungan tari legong pengelep khas desa Menyali terus dilakukan generasi muda. Pemuda pelopor bidang seni dan budaya Kabupaten Buleleng tahun 2026 IGD Febri Sukawirya Akta menggagas revitalisasi tari legong pengelep setelah melihat minimnya regenerasi penari. Tarian khas desa Menyali ini sebelumnya sempat punah sebelum direkonstruksi kembali oleh para pelaku seni. Febri kemudian membentuk Tari Legong Movement sebagai wadah bagi generasi muda untuk belajar dan mementaskan tari legong pengelep. Komunitas ini kini melibatkan lebih dari 100 anggota mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang tidak hanya belajar gerakan tari tetapi juga sejarah dan nilai budaya di dalamnya.
13: Hal ini terjadi karena seperti yang kita ketahui tentang tradisi dan juga budaya yang ada di desa saat ini itu sudah mengalami kepenurunan. Jadi di sini saya mempelopori tentang tari legong pengelep yang dimana tari legong pengelep ini merupakan tarian khas dari desa Menyali, tari legong kekebiaran yang berasal dari bebalihan, dimana tari legong pengelep ini merupakan saat ini tarian ini sempat mengalami kepunahan. Jadi mengalami kepunahan, habis itu direkonstruksi ulang lagi sama pelaku-pelaku seni di Buleleng di tahun 2000-an dan saat ini lagi penurunan. Jadi penurunan terkait penerus regenerasi dari tari legong pengelep itu sendiri.
12: Febri mengatakan pelestarian budaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari desa adat, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, hingga pelaku seni. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat regenerasi sekaligus menjaga keberlangsungan tari legong pengelep. Selain regenerasi, komunitas juga masih menghadapi keterbatasan perlengkapan pementasan, terutama busana khas tari legong pengelep yang hingga kini masih harus disewa dari sanggar lain.
13: PR kita di sini adalah sebagai generasi muda, terutama untuk bagi saya, itu utama adalah pakaiannya. Ya, kebetulan walaupun di desa Menyali ini sebagai ciri khasnya adalah tari legong pengelep, kami masih belum punya pakaian tersebut. Jadi kami sebelumnya itu kami menyewa di salah satu sanggar. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari tari legong pengelep. Sehingga disinilah saya bergerak sebagai pelopor. Saya bukan hanya membentuk sebuah komunitas saja, tetapi juga di sini saya apa yang ada yang belum kekurangan yang ada di tari legong pengelep ini, saya bakalan coba untuk menggerakkan tersebut.
12: Melalui pelatihan dan pementasan, generasi muda didorong semakin percaya diri sekaligus memiliki kepedulian terhadap warisan budaya lokal. Gerakan ini diharapkan mampu menjaga identitas budaya desa Menyali sekaligus memastikan tari legong pengelep terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Intinusa Olah Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
14: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
15: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
14: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one.

0: Berita terakhir, Buleleng dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional yang disiapkan untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus membuka peluang penyelenggaraan World Series panjat tebing di Bali Utara.
1: Kejuaraan dunia atau seri World Series ya, World Series panjat tebing itu bisa.
2: Kabupaten Buleleng membidik peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia panjat tebing setelah dipastikan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi sarana peningkatan prestasi atlet sekaligus membuka kesempatan Buleleng menggelar kompetisi panjat tebing berskala dunia. Pembangunan venue ini juga diharapkan memperkuat posisi Bali Utara dalam pengembangan olahraga dan pariwisata. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Provinsi Bali, Putu Yudi Atmike mengatakan, pembangunan wall panjat tebing di Buleleng tidak hanya ditujukan sebagai tempat latihan dan pelaksanaan kejuaraan. Keberadaan fasilitas berstandar internasional tersebut juga dirancang untuk mendukung pengembangan sport tourism dengan memanfaatkan karakter alam yang dimiliki Buleleng. Menurutnya, perpaduan venue olahraga dengan panorama alam akan menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun wisatawan.
3: Sehingga nanti pembangunan panjat tebing di Buleleng ini tidak hanya sekedar dibangun untuk kejuaraan, tapi bisa mendukung daripada sport and tourism. Sehingga nantinya mudah-mudahan tempat ini bisa tumbuh sebagai bagian daripada lingkungan tata ruang yang bisa mendukung turisme itu sendiri.
2: Wall panjat tebing akan dilengkapi dengan fasilitas nomor speed, boulder, dan lead berstandar internasional untuk mendukung pembinaan atlet dan kompetisi. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menyebut fasilitas ini merupakan apresiasi atas prestasi Desa Kemaderita Kusumadewi sekaligus membuka peluang Buleleng menjadi tuan rumah event internasional. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas pendukung untuk menunjang operasional venue.
1: Tujuannya selain untuk meningkatkan prestasi atlet panjat tebing di Bali, khususnya di Buleleng, juga tujuan adalah supaya kejuaraan dunia atau seri World Series panjat tebing itu bisa terlaksana di Bali, khususnya di Buleleng. Ini
2: Gede Supriyatna menegaskan, Buleleng tidak hanya menyiapkan diri sebagai pusat pembinaan atlet, tetapi juga membangun infrastruktur olahraga bertaraf internasional. Kehadiran venue tersebut diharapkan membuka peluang mendatangkan atlet dari berbagai negara sekaligus mendorong sektor akomodasi, UMKM, transportasi, dan pariwisata. Wall panjat tebing ini juga diproyeksikan sebagai bagian dari pengembangan sport tourism Bali Utara. Karakter alam Buleleng dan kedekatannya dengan berbagai destinasi wisata dinilai menjadi daya tarik pendukung penyelenggaraan event internasional. Pembangunan ditargetkan berjalan pada tahun 2026 dengan dukungan sarana pendamping agar venue dapat digunakan untuk latihan hingga kompetisi internasional. Buleleng berharap fasilitas ini mampu membuka peluang menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sekaligus memperkenalkan Bali Utara melalui perpaduan olahraga dan pariwisata. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
0: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa pendengar, setiap pagi kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan Ariantik. Selamat pagi Ariantik, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut kami laporkan update pantauan terkini untuk cuaca di wilayah Bali dari BBMKG wilayah 3, terutama untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya, di mana untuk hari ini cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Selanjutnya untuk suhu udara, hari ini diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Sementara untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali, berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat sebagai peringatan dini, untuk dapat mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Bali bagian selatan, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan dari BMKG wilayah 3. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Ya, Ariantik, apakah bisa diprediksi perkiraan cuaca selama 3 hari ke depan di wilayah Buleleng?
1: Ya, baik. Untuk wilayah Buleleng dan sekitarnya, dalam 3 hari ke depan diprediksi cerah berawan hingga berawan. Demikian.
0: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singaraja pagi ini. Untuk itu tetap bersama kami.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, kebakaran lahan terjadi di wilayah Banjar, Dinas Lebah Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan. Kebakaran melanda sejumlah titik dan membakar daun serta kayu kering yang berada di kawasan tersebut. Peristiwa kebakaran diketahui sekitar pukul 11 WITA setelah menerima laporan tim reaksi cepat atau TRC Regu 1 BPBD Kabupaten Buleleng. Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Igede Suyase mengatakan petugas bersama unsur terkait telah melakukan upaya pemadaman terhadap titik-titik api yang dapat dijangkau. Beberapa titik api berhasil dipadamkan, namun masih terdapat titik lainnya yang belum dapat dijangkau akibat kondisi medan. Dan dikatakan pemantauan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi api sekaligus mengantisipasi agar kebakaran tidak meluas ke kawasan lain. Petugas juga tetap berada di sekitar lokasi untuk melakukan tindakan apabila terdapat perubahan kondisi. Dan penanganan kebakaran melibatkan sejumlah unsur diantaranya TRC Regu 1 BPBD Buleleng, Kapolsek Sawan, Babinsa, Babinkamtibmas, personil pemadam kebakaran, Kepala Dusun Banjar Dinas Lebah Desa Sekumpul, serta masyarakat setempat. Kondisi lahan yang dipenuhi daun dan kayu kering menjadi salah satu material yang terbakar dalam kejadian tersebut. Namun, berdasarkan laporan sementara BPBD Buleleng, penanganan masih berfokus pada titik-titik api yang dapat dijangkau petugas. BPBD Buleleng bersama unsur terkait ini masih melakukan pemantauan di lokasi. Upaya tersebut dilakukan hingga seluruh titik api dapat dipastikan padam dan kondisi kawasan dinyatakan aman, ya. Selengkapnya terkait kebakaran lahan melanda Desa Sekumpul, sejumlah titik api berhasil dipadamkan. Bisa Anda baca pendengar di laman rri.co.id.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ia dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margerana, Kecamatan Marga, Tabanan, sampai titik darah penghabisan, yang dikenal sebagai Puputan Margerana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Krokga, Buleleng, Bali Utara.

0: Mendengar 7 orang pengunjung kedapatan merokok di kawasan RSUD Buleleng, temuan itu terungkap saat Satpol PP Buleleng bersama Dinas Kesehatan dan pihak RSUD Buleleng melakukan inspeksi mendadak sekaligus memasang stiker kawasan tanpa rokok. Kasatpol PP Buleleng Ikomang Kapatri Ariandono mengatakan tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah titik rawan pelanggaran di lingkungan RSUD Buleleng. Penyisiran dimulai sekitar pukul 12.30 WITA hingga 14 WITA. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan 7 orang yang terbukti merokok di kawasan fasilitas kesehatan. Dan ketujuh pelanggar sudah diberikan pembinaan lisan di Aula Manajemen RSUD Buleleng. Dalam surat pernyataan, para pelanggar menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan apabila kembali melakukan pelanggaran. Penindakan mengacu pada peraturan daerah atau perda Kabupaten Buleleng nomor 2 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Pelanggar terancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000. Tri Ariandono menyebutkan sidak tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan penerapan KTR di lingkungan RSUD Buleleng. Petugas juga menambah stiker KTR di sejumlah titik sebagai penanda bahwa area rumah sakit dilarang untuk aktivitas merokok.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Aku, Maps, dan Babs adalah buku harian yang ditulis Soka Sobita dalam rentang waktu sejak masuk sekolah sampai hampir lulus sekolah dasar dibantu Maps-nya Reda Gaudiamo. Catatan yang sudah sejak lama ditinggalkan coba dihidupkan kembali oleh Reda dan Soka bertahun-tahun kemudian. Jika Nawila semacam catatan perjalanan milik Maps Reda Gaudimo, Sateka, maka Aku Maps dan Babs adalah catatan yang ditulis oleh Soka kecil dengan gayanya yang polos, usil, dan jujur. Buku ini bercerita dari sudut pandang Soka, seorang gadis kecil yang polos berambut pendek seperti Maps dan berkulit hitam seperti Babs. Soka kecil menggambarkan Maps dan Babs-nya dan segala kelebihan dan kekurangan mereka dengan bahasa anak-anak yang jujur dan lugu. Tak hanya berbagi tentang Maps dan Babs-nya yang unik, Soka juga berbagi tentang kesehariannya yang lucu. Ia berbagi resep air jahe atau kue ceki berbentuk cicak favoritnya. Soka kecil dengan semua piaraan uniknya, ayam kuku dan ruyu, semuti dan semuta, nyamuka dan nyamuki, serta bagaimana perlakuan kedua orang tuanya pada piaraannya itu diceritakan dengan bahasa anak-anak yang jujur dan polos. Buku tebal 89 halaman ini dipercantik dengan ilustrasi-ilustrasi yang lucu karya Cecilia Hidayat. Membaca Aku Maps dan Babs tidak hanya membuat kita mengingat kembali masa-masa belasan tahun silam saat ukuran kaki masih imut atau rambut pendek seperti Soka, tetapi lebih dari itu. Soka mencoba memberitahu pembacanya yang lain bahwa setiap keluarga tidak ada yang sempurna. Tapi, setiap keluarga bisa bahagia dengan ketidaksempurnaan anggotanya. Soka dengan kepolosannya mencoba memberi pemahaman pada anak serta orang tua di luar sana bahwa dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anggota keluarga, kita berhak bahagia dan menjadi keluarga yang menyenangkan. Interaksi Soka dengan Map Babs-nya tentu membuat kita gemas. Bagaimana Soka kecil diberi kebebasan oleh kedua orang tuanya sehingga ia tumbuh menjadi anak yang berani dan percaya diri tentu tak jauh dari didikan orang tuanya. Bagaimana Soka yang polos itu mencoba memberitahu pada kita lewat interaksinya dengan kedua orang tuanya, nilai-nilai moral yang sederhana tetapi kadang luput kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maps dan Babes bisa jadi menyentil para orang tua atau calon orang tua di luar sana dengan konsep mengasuh anak yang mereka terapkan. Soka sejak kecil diajarkan untuk jujur kepada dirinya sendiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta kreatif. Maps dan Babes juga mencoba meruntuhkan stereotip bahwa seorang ayah harus bekerja di luar dan ibu di rumah. Bahwa seharusnya kita bukan berlomba menjadi keluarga sempurna di mata orang lain, tetapi berusaha menjadi keluarga bahagia dan menyenangkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri dan keluarga.
5: Pro 1 RRI Singaraja.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, waktu di studio Pro 1 menunjukkan pukul 7:56. Sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita